Mamro 2 with Serana, lagu yang direquest sama Via di Klaten. Hai, selamat pagi Via. Makasih banget udah ikutan gabung. Tadi Via juga pengen diputerin lagunya Hindia Cincin, udah aku mainkan buat Via. Thank you Via yang udah langsung gercep pagi ini. Ada yang protes, ada lagu aku yang belum diputer. Oke, tunggu, sabar ya. Habis itu juga terima kasih, tadi ada Tri yang pengen diputerin lagunya Baby Monster yang Forever. Aku udah mainin lagunya, terima kasih banyak udah ikutan gabung. Kemudian ada tadi Endang yang udah ikutan gabung. Hai, selamat pagi. Dia bilang, makasih untuk lagunya ya Nabila Cegil, spesial buat keluarga aku yang lagi beraktivitas. Dan salam dari fans berat Pro 2. Terima kasih sudah ikutan gabung dan selamat beraktivitas. Semoga aktivitas kamu di hari Rabu ini semuanya berjalan lancar, gak ada yang tersendat, dan yang paling penting jangan lupa sarapan dulu ya. Habis itu dari ini juga yang udah ikutan gabung. Hai Vina, hai Rini. Maaf ya kemarin kamu ke studio tapi aku tiba-tiba harus ke Kota Baru karena ya biasa anaknya suka menyibukkan diri. Thank you ya udah ikutan gabung pagi ini. Pengen diputerin lagunya Perunggu Pikiran Yang Matang sama Petrasi Homing 80 km. Oke, aku udah siapin lagunya, tunggu ya nanti aku puterin buat kamu. Habis itu ada siapa lagi ya? Oh, udah itu dulu aja deh, nanti kita lanjutin lagi ya bacain beberapa WhatsApp yang udah masuk. Kalau misalnya kamu masih stay di sini teman Pro 2 terus pengen diputerin lagu favorit kamu, langsung aja kasih tahu ke Vina lagu apa yang mau kamu dengerin ya. Bisa WhatsApp aku ke 0811-251-1025. And next kita puterin salah satu lagu yang dari tadi udah di request sama Handy yang pengen diputerin lagunya Raisa sama Barsena, Awal Kisah Selamanya. Oke deh, kita mainkan lagunya buat kamu. Thank you udah ikutan gabung pagi hari ini di Spadia. Selamat pagi teman Pro 2 barengan sama aku Vina Mufiana.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Trend fashion seolah tak ada habisnya. Masyarakat bahkan bisa mengganti barang fashionnya dalam waktu singkat dengan mudah. Ellen MacArthur Foundation mencatat, rata-rata masyarakat dunia membuang hingga 14 ton sampah tekstil setiap detiknya. Padahal kita harus membayar mahal untuk itu karena merusak lingkungan. Bagaimana tidak? Dibutuhkan hingga 20 ribu galon air untuk membuat satu celana jeans. Sebuah kaos katun yang kita pakai membutuhkan 3.000 galon air untuk pembuatannya. Saat ini 60% pakaian di dunia juga didominasi bahan-bahan sintetis seperti nilon, polyester, rayon, dan akrilik yang syarat plastik dan sulit terurai. Ironi itu lalu mulai terjawab dengan sustainable fashion atau fashion berkelanjutan. Sustainable fabric atau serat kain alami menjadi kuncinya karena bisa diproduksi secara berkelanjutan. Kain-kain seperti linen, hem, wool, katun organik atau tencel yang terbuat dari serat kayu jadi pilihan yang tepat. Linen misalnya, walaupun terbuat dari bahan alam yakni rami, linen justru menjadi bahan paling kuat di antara bahan yang lain, 2-3 kali lebih kuat dari katun. Menggunakan pakaian berbahan linen berarti kita berpotensi tidak menumpuk sampah pakaian karena jangka waktu pemakaiannya lama. Para desainer fashion termasuk di Indonesia pun pelan tapi pasti semakin giat dengan fashion berkelanjutan. Bahkan saat ini pemanfaatan kain perca untuk tidak menyia-nyiakan sisa tekstil pun sering dilakukan. Demi tampilan yang fashionable,

Dan kayaknya udah mulai sedikit was-was kira-kira nanti bakalan gimana ya cuaca di Yogyakarta hari ini. Don't worry teman bro dua, habis ini aku bakalan update informasi olahraga, cuaca. Barengan sama perakirawan dari BMKG Daerah Istimewa Yogyakarta yang bakalan kasih tahu gimana sih cuaca di Yogyakarta hari ini. Apakah akan cerah? Apakah bakal lampu panas? Kalau panas jangan lupa pakai sunscreen teman bro dua ya. Nanti jam 8 pagi aku akan update informasinya, so jangan kemana-mana, tetap di 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: sudah jam 9:30 pagi, waktu kita update informasi perakiraan cuaca untuk hari ini Rabu 10 Juni 2026. Dan kita akan awali informasi perakiraan cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Info selengkapnya akan disampaikan oleh perakirawan Romadi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali kami dapat menyapa kembali dalam info perakiraan cuaca dari BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Berikut perakiraan cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta Rabu 10 Juni 2026 yang berlaku hingga 20 jam ke depan. Berdasarkan kondisi dinamika atmosfer terkini, terpantau tidak adanya gangguan dinamika atmosfer yang signifikan di sekitaran wilayah daerah istimewa Yogyakarta, dan monsun Australia terpantau aktif di sekitaran wilayah Indonesia. Kondisi ini memperkecil potensi hujan di wilayah daerah istimewa Yogyakarta, namun meningkatkan peningkatan kecepatan angin dan tinggi gelombang laut di perairan selatan daerah istimewa Yogyakarta. Untuk perakiraan cuaca untuk hari ini sebagai berikut. Pada pagi hari di wilayah DIY diprediksi cuacanya cerah hingga berawan. Siang hingga sore hari juga cerah hingga berawan. Kondisi cuaca di malam hari di wilayah DIY juga diprediksi hanya berawan. Kondisi cuaca di dini hari di wilayah DIY cuacanya cerah hingga berawan. Suhu udara hari ini diprediksi berkisar 20 hingga 32 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar 55 hingga 95%. Angin rata-rata bertiup dari timur hingga tenggara dengan kisaran 5 hingga 30 km per jam. Untuk perakiraan gelombang laut, tinggi gelombang laut di perairan daerah istimewa Yogyakarta berkisar antara 2,5 hingga 4 meter dan masuk dalam kategori tinggi. Peringatan dini, waspadai potensi gelombang laut tinggi di perairan selatan daerah istimewa Yogyakarta. Demikian informasi perakiraan cuaca daerah istimewa Yogyakarta hari ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat

dimanapun Anda berada. Apa kabar hari ini? Semoga Anda senantiasa dalam keadaan sehat dan berbagai aktivitas yang telah dirancangkan dapat berjalan dengan lancar. Kembali bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Pendengar yang kami hormati, berikut kami sampaikan perakiraan cuaca untuk area Bandara YIA hari ini Rabu 10 Juni 2026 yang berlaku hingga 24 jam ke depan. Berdasarkan hasil pemantauan kondisi atmosfer terkini, pola angin timuran masih mendominasi wilayah Indonesia bagian selatan mulai dari Jawa, Bali hingga Nusa Tenggara. Pola angin timuran ini merupakan salah satu ciri musim kemarau yang umumnya membawa masa udara relatif lebih kering ke wilayah Jawa, termasuk daerah istimewa Yogyakarta. Kondisi tersebut menyebabkan pertumbuhan awan hujan menjadi kurang optimal, sehingga peluang terjadinya hujan di wilayah DIY, khususnya di sekitar Bandara YIA, relatif kecil. Untuk perakiraan cuaca di area Bandara YIA pada pagi hari, cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kondisi cuaca yang cukup baik ini diperkirakan masih berlangsung hingga siang, sore, bahkan malam hingga dini hari nanti. Jarak pandang atau visibility secara umum diperkirakan berada pada kisaran 8 hingga 10 km, sehingga masih cukup baik untuk mendukung aktivitas penerbangan. Sementara itu, suhu udara diperkirakan berkisar antara 22 hingga 31 derajat Celcius dengan nilai kelembaban udara berkisar antara 55 hingga 90%. Untuk kondisi angin secara umum bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan maksimum mencapai 25 km per jam. Demikian informasi perakiraan cuaca untuk area Bandara YIA pagi hari ini. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi para pendengar sekalian. Saya Anang, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Cuaca untuk hari ini Rabu 10 Juni 2026. Terima kasih untuk prakirawan Romadi yang sudah menyampaikan informasi prakiraan cuaca untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan terima kasih untuk prakirawan Anang Ariana yang sudah menyampaikan informasi prakiraan cuaca untuk area Bandara Yogyakarta International Airport. Teman Pro2 bisa simak kembali informasi prakiraan cuaca di www.bmkg.go.id atau kamu juga bisa simak informasinya setiap hari jam 7:30 pagi tentunya hanya di 102,5 FM Pro2 Jogja. Teman terbaik kamu.
1: Sekian info cuaca hari ini.
2: Selamat pagi, teman Pro2.
3: Selamat pagi.

Yes, this is Bruno Mars with I Just Might, teman Bro 2 yang berhasil jadi jawara di chart Bro 2 Hitlist. Kalau kamu penasaran ada lagu mancanegara siapa aja yang ada di chartnya Bro 2 Jogja, jangan lupa dengerin chart Bro 2 Hitlist setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Muviana. More music, more variety. Bro 2 Hitlist, the weekly top 20 countdown. All the hits and nothing but the hits.

Ya teman terbaik kamu, Vina Mufiana masih nemenin kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Aku punya kabar baik buat kamu yang nungguin kira-kira siapa ya pemeran selanjutnya untuk live action Scooby-Doo teman Pro 2. Setelah kemarin kan Netflix itu udah ngasih first look-nya dari beberapa pemeran ya kan. Bulan Maret lalu lah pihak Netflix itu udah ngerilis look dari Scooby-Doo versi live action teman Pro 2 ya. Dan juga beberapa aktor dan juga aktris yang bakalan mengisi live action Scooby-Doo Origins teman Pro 2. Nah kemarin mereka baru aja mengumumkan dan menunjuk kalau Scooby-Doo itu bakalan diperankan langsung sama anak anjing Great Dane teman Pro 2, yang bikin kamu kayak makin gemes dan makin gak sabar buat nonton live actionnya Scooby-Doo gitu ya kan. Kalau kemarin kan ada yang bilang, ah jangan-jangan Scooby-Doo-nya nanti CGI lagi. Oh no way, kalau sekarang sih Scooby-Doo-nya beneran bakalan asli anjing yang dipakai teman Pro 2 ya. Jadi udah makin lengkap nih untuk pemeran-pemeran di Scooby-Doo live action nanti teman Pro 2 ya. Nah kalau sekarang sih mereka lagi on proses buat produksi, dan rencananya sih untuk Scooby-Doo Origins ini bakalan rilis di tahun 2027 di Netflix. So tungguin aja teman Pro 2 ya.

0: judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Entar kita yang muterin deh. I can feel you over here. You take up
2: every corner of my mind. What you gonna do now? Yes, Vina Mufina masih nemenin kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Udah siap buat ikutan gabung sama aku? Kalau kata Nona, udah siap belum? Aku mau ajakin kamu teman Pro 2 buat pilih 3 lagu dari 5 lagu yang udah aku siapin pagi ini di jamu, jamnya lagu kamu. Nanti kamu tinggal tentuin aja mau dengerin yang mana. Dan lagu yang paling banyak dipilih sama teman Pro 2 bakalan aku mainkan di jam 8 lebih 45 menit, oke? Okay? So, lagu yang udah Vina siapin buat kamu ada Tiara Andini, Cinta Seperti Aku, Olivia Dean, So Easy to Fall in Love, ada Afghan Kacamata, Somber Back to Friends, dan ada Eva Celia featuring Bilal Indrajaya, Rangga Cinta. Yes, ini dia 5 lagu yang udah aku siapin buat kamu. Dan teman Pro 2 tinggal kasih tau Vina aja lagu mana yang mau kamu dengerin ya. Bebas, pokoknya dari 5 lagu yang udah aku siapin, oke? Okay? Kalau kamu sudah yakin sama pilihan kamu, silakan WhatsApp aku ke 0811-251-1025 atau bisa juga langsung mention ke account X kita di @RRIPRO2JOGJA, duanya pakai angka JOGJA, oke? Okay? Jadi langsung aja kasih tau ke Vina 3 lagu apa yang mau kamu dengerin pagi hari ini di antara Tiara Andini, Cinta Seperti Aku, Olivia Dean, So Easy, Afghan Kacamata, Somber Back to Friend, dan juga Eva Celia featuring Bilal Indrajaya, Rangga Cinta.

0: Dunia tahun ini, atau masih ada di antara kamu yang meraba-raba kira-kira siapa ya? Karena to be honest, aku sampai sekarang tuh kalau ditanya kamu jagoin yang mana, jujur belum ada. First, karena mungkin masih bingung ya, karena banyak tim yang bagus-bagus dan kemarin itu belum sempat nontonin kayak secara mantep kira-kira yang mana nih yang mau kita pegang ya kan. Tapi kalau misalnya kita lihat dari tahun ke tahun siapa juara Piala Dunia, kayaknya paling banyak tuh Brazil gak sih atau Spanyol ya. Nah ini kayaknya udah di trigger ya aku, kayaknya aku mau pegang itu aja deh. Tapi ya semua bisa berubah teman Pro 2 ya. Tapi kalau misalnya kamu sudah punya jagoannya, boleh loh kasih tahu ke Vina kira-kira jagoan kamu siapa teman Pro 2 untuk Piala Dunia 2026. Nanti habis ini aku akan ngobrolin lebih detail tentang Piala Dunia teman Pro 2. Aku pengen dikasih masukan dari teman-teman aku yang ya boleh kita bilang lumayan paham tentang persepak bolaan ini ya, walaupun tetap ngawur. Nanti aku pengen dapat insight dari mereka teman Pro 2. Mana tahu mereka bisa mengubah pilihan aku untuk mengikuti pilihan mereka. Karena to be honest, aku juga anaknya mudah tergoyahkan ya kan. Jadi mana tahu aja bisa berubah. Mungkin kamu dari sekarang boleh kasih tahu Kavina teman Pro 2 kira-kira jagoan kamu siapa untuk Piala Dunia 2026 ini ya. Karena habis ini aku akan ajakin kamu untuk ikutan gabung teman Pro 2 di VAR Visual Asal Review barengan sama Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: 102 Jogja, yeah, teman terbaik kamu. Vina Mufiana masih nemenin kamu di Spada. Selamat pagi teman 102. Dan seperti yang tadi aku bilang, kalau pagi hari ini aku pengen ngebahas sesuatu yang seru teman 102 menjelang Piala Dunia 2026 yang sebentar lagi tuh bakalan kick off di tanggal 12 Juni 2026. Ya mungkin ada di antara kamu dari sekarang udah mulai cari-cari kira-kira klub siapa yang bisa kita jagokan. Atau masih ada di antara kamu yang kayak masih bingung karena dari kemarin tuh sebenarnya gak terlalu nungguin banget atau gak nontonin dari waktu awal banget begitu ya kan. Mungkin ada juga di antara kamu yang mulai, aduh bingung nih kira-kira mau pilih siapa. Nah biar gak bingung teman Pro 2, aku ajakin temen aku yang paham banget masalah perbolaan, yang kayaknya tuh dia udah ngeletek sih kalau kata aku. Walaupun tetap ya kita visual asal review aja pagi hari ini barengan sama Aji dan juga Gigan. Hai.
1: Halo, Vina. Wah,
0: harusnya sih mereka bertiga live di Studio Pro 2 Jogja. Yes. Cuma yang satu kebetulan bangunnya siang. Mari kita ucapkan selamat pagi buat Jordan Oloan. Hai.
2: Morning. Halo, teman Pro 2.
3: Bangun udah pagi nih, Mas.
0: Ya, begitulah
2: guys. I'm sorry.
0: Ya, begitulah guys kalau misalnya terlalu banyak job ya kan.
2: Bisa aja.
0: Ya begitu Jo. Gimana banyak Jo? Banyak duitnya gak Jo?
2: Puji Tuhan.
4: Job yang mana Jor?
2: Kenapa?
4: Job yang mana?
2: Adalah.
0: Ada deh. Tau gak Gigan aja yang jobnya model bisa tuh siaran di sini. Gimana dong?
2: I'm so sorry guys.
0: Ya udah nanti ditunggu di studio ya.
2: Iya ini langsung habis ini berangkat kantor kok.
0: Ayo udah sekarang aja kalau bisa berangkat sambil teleponan. Oke, ini
2: mau ngobrolin apa nih kita?
0: Kita mau berarti dia nggak nyimak. Iya, aku udah bridging loh.
4: Kemarin tuh ini.
2: Oh iya.
4: Apa?
0: Jadi pagi ini tuh kita pengen ngebahas kira-kira apakah di antara kalian bertiga tuh sudah memegang salah satu tim atau belum. Karena sejauh ini aku kalau misalnya ditanya udah megang satu tim belum Vin? To be honest belum. Tapi kalau misalnya ngelihat pertandingan-pertandingan yang terdahulu tuh kayak aku mulai pengen pegang Argentina. Karena Argentina itu udah beberapa kali jadi juara di Piala Dunia.
2: Iya, betul.
0: Berapa kali dia?
3: Dua kali.
0: Oke, nah buat kalian nih bertiga yang kayaknya tuh emang ngelotok banget masalah perbolaan ya. Boleh loh bantu aku biar tergoyahkan.
4: Udah fosil nih jawabannya.
0: Aduh, kira-kira menurut kalian tahun ini siapa yang bakalan jadi juara deh?
2: Aku, kalau mungkin Mbak Vina Argentina karena mungkin apa namanya, kenapa Mbak Vina memilih negara Latin gitu kan, padahal Asia lagi in-innya nih Mbak Vina. Yeah, ada Jepang Mbak Vina yang sepertinya memang lagi naik daun banget nih kalau katanya Coach Andi di Gila Bola ini. Jepang sedang mempersiapkan pemain-pemainnya dalam laga Piala Dunia. Okay. Bagaimana taktik kalian disiapkan kalo, pelatihnya dan lain sebagainya.
0: Kalau dulu tuh aku ketriggernya karena di Argentina ada Messi.
4: Sampai sekarang.
0: Iya kan? Masih kan sampai sekarang. Sampai sekarang juga ada kan. Yes.
2: Iya. Yeah.
0: Dan kan sayangnya kan kalau tahun ini kalau ada yang bilang Piala Dunia ini akan jadi pertandingan terakhirnya Messi juga kan. Yes. Jadi kita kayak yaudah yuk kita menghargai yang sepuh ya. Sebelum dia gantung sepatu gitu kan atau apalah. Jadi kayak yaudah deh aku mau Argentina. Cuma ini masih belum belum pasti ya karena masih bisa tergoyangkan gitu. Jadi kalau Jordan siapa Jo? Apakah kau pegang Jepang gara-gara Coach Andi atau ada yang lain?
2: Kayak saya Jepang tetap gara-gara kenapa Coach Andi.
0: Kenapa?
2: Karena kita kan tim Asia nih ya. Kita harus mendukung sesama Asia, Mbak Vina.
0: Oh iya benar.
2: Dukung yang mana apanya nih Mas Gigan?
4: Yang didukung apa negaranya?
2: Negaranya.
0: Oh iya. Ih benar ya, mana tahu nanti Jepang tuh jadi salah satu negara Asia pertama ya, karena
2: iya itu makanya sangat menunggu banget nih masalahnya.
0: Oke. Gimana tadi Aji?
3: Kalau katanya Coach Aji gini ya Jor, Jepang itu kuda hitam yang hitam banget ya Jor.
2: Nah, itu dia.
0: Kuda hitam yang hitam banget tuh gimana definisinya? Aji gimana Aji?
3: Jor, jelasin Jor.
0: Gimana Jo?
2: Nah, jadi kenapa kuda hitamnya hitam banget? Karena dia tuh memiliki teknologi pelatihan yang baik gitu Mbak Vina. Jadi walaupun Asia dicap dengan maksudnya postur tubuh yang kecil, ramping, nggak sebesar negara-negara Latin, tapi dengan taktikal yang baik, dengan teknologi pelatihan yang baik, itu bisa menjadi sebuah sebuah senjata untuk dia bisa melawan. Maka dari itu kita sangat menunggu, semoga Jepang ini optimal ya dengan latihan yang udah dilatih begitu.
0: Amin. Ibarat kata nih personilnya Jepang tuh kayak kancil ya, kecil tapi lincah.
2: Iya betul. Lompat sana lompat sini asik.
0: Okay. Kan tadi Jordan bilang Asia tuh kan kecil-kecil, kamu nggak kecil Jojo?
3: Dia blasteran kali ya.
0: You and me tuh gak kecil ya. Jojo.
3: Dia di mix.
2: Okay. Maksudnya kalau dibandingin dengan Latinas gitu loh, negara-negara Latin yang peker gitu.
0: Oke. Kalau Jordan adalah jagoannya Jepang. Kalau misalnya Gigan, apa Gan?
4: Kalau aku dukung Prancis.
0: Kenapa? Gara-gara ada ini ya, siapa Mbappe?
4: Sebenarnya itu juga salah satu. Tapi aku ngelihat dari perform Prancis tuh yang dari tahun ke tahun tuh tetap stabil gitu. Makanya aku sukanya ya mungkin dengan pertahunnya ada taktik baru yang ingin dicoba kali ya pertanyaannya. Tapi di situ juga Prancis ini bisa tetap konsisten dengan pemain-pemainnya gitu. Walaupun yang dikenal dengan pola larinya kenceng semua ya. Lari culture gitu ya.
0: Oke.
4: Yang lagi apalagi yang sekarang tuh lagi naik karir-karirnya tuh ada di Dembele.
0: Iya, Dembele.
4: Terus habis itu Mikel Olis. Habis itu ada Rian Cherki juga. Makanya kayak dikenal lini depannya tuh tajam banget. Apalagi ditambah belakangnya yang backnya super duper mantep.
0: Aku tadi di pikiran aku Yamin Yamal tuh masuk mana ya?
4: Spanyol.
0: Oke.
4: Spanyol.
0: Jadi kalau di Prancis tuh ada 4 pemegang lah ya ibarat
4: Ibaratnya ditambah lagi itu backnya lagi best-bestnya di Liga Inggris sih. Ada, bener. Ini siapa? William Saliba sama Konate.
0: Jadi itu yang bikin kamu oke deh Prancis aja deh gitu. Prancis udah berapa kali by the way? Kalau juara
4: baru
0: di
4: Bildun.
0: Dua kali. Okay.
4: Kemarin hampir 3 tapi enggak jadi. Mungkin
0: waktu
4: baru
0: Prancis sama Argentina Messi, ya.
4: Lagi rezekinya Messi.
2: Kayaknya biar Prancis juara Mas Gigan harus ikutan main deh.
0: Main apa?
2: Main bolanya dong Mas Gigan.
0: Bola bekel kalau Gigan ya.
2: Mandi bola.
0: Kalau IG siapa IG?
3: Aku mendukungnya yang pertama kali nyiptain sepak bola modern.
0: Apa itu?
3: The Three Lions Inggris.
0: Why? Kenapa Inggris? Inggris sudah berapa kali by the way?
3: Baru satu.
0: Tapi kenapa kamu kayak yaudah deh Inggris aja?
3: Karena dari segi permainan okay, di liganya juga Liga Inggris kan nomor pertama ya. Yang pertama terus pemain-pemainnya juga banyak bertabur bintang. Sama aku suka itu sih, siapa? Yelnya sih. Jadi
0: coba.
3: Bukan ada tagline-nya.
0: Oke, tagline-nya apa?
3: Football is coming home.
0: Oh iya, benar.
4: Terus
3: nyanyinya? Ada lah itu.
0: Coba dong, ya gimana Ji?
4: Satu kalimat deh.
0: Iya, aku soalnya nggak tahu.
4: Kita biar tahu gitu.
3: Tahu itu doang sih. Football is coming home.
0: Itu tapi nggak ada nadanya. Yang ada nadanya Ji.
4: Nadanya kayak misal glory
3: menu.
0: Beda dong.
3: Glory Inggris kali ya.
0: Oh gitu. Itu udah official emang.
3: Apanya mbak?
0: Lagunya gitu.
3: Ya chance-nya mereka gitu.
0: Oke, jadi walaupun masih baru sekali juara tapi Aji kayak yaudah yuk sikat aja gitu ya Ji.
3: Iya betul.
0: Oke, tapi kalau dari prediksinya kalian, kalau tadi kan Jordan memprediksi bahwa tahun ini Jepang ya Ji yang Jo yang bakalan jadi juaranya. Oke. Nah, kalau dari kalian siapa? Kalau tadi kan yang megang ya, kalau kalian pegang Gigam Prancis, Aji Inggris. Itu kalian pegang dua negara itu. Nah, tapi kalau misalnya tahun ini, menurut kalian, apakah jagoan kalian itu bakalan memenangkan Piala Dunia, atau malah kalian sebenarnya kayak dalam hati kecil tuh kayak bilang gini, aku emang pegang Prancis, tapi menurut aku yang juara tuh kayaknya ini deh. Nah, ada gak kayak gitu?
4: Dari siapa dulu nih?
0: Dari Jordan dulu deh. Ada gak Jo? Atau kayak udah kekeh bahwa kayak Jepang sih gitu, atau gimana?
2: Tapi kalau aku sih kayaknya yang menang tetepan dari negara Latin ya. Ya, walaupun aku walaupun menjagokan Jepang, tapi ya nggak bisa dipungkiri memang negara Latin itu strong secara apapun gitu.
0: Baik. Itu kira-kira dari Latinnya siapa Jo?
2: Kayaknya tetap Argentina deh.
0: Berarti bener kan? Bener kan, mainnya belum udah bener kan? Kenapa Argentina? Karena ada Messi atau karena ada hal lain?
2: Ya menurut aku karena tetap ya Messi itu mungkin pengaruh utamanya ya, karena kan mungkin terakhir dia main, terus juga harusnya euforia untuk pendukungnya itu membuat Messi semangat gitu, karena memang udah terlihat sekali bahwasannya pendukung-pendukung Argentina ini mendukungnya Messi gitu.
0: Begitu. Karena memang kemarin waktu seremoninya waktu menang tuh emang gede-gedean banget sih.
2: Nah itu dia, betul.
4: Bahkan presidennya ketutup sama namanya Messi.
0: Iya. Saking orang tuh kayak Messi, Messi, Messi gitu. Baik, kalau Aji, siapa Aji? Kamu megangnya Inggris, tapi di hati kamu tuh kayak berpikir kayak ini nih yang jadi juara.
3: Kalau dia tetap Inggris kan, Mbak. Karena udah disemangat
0: sama
3: The Beatles
0: ya?
3: Loh, Mbak. Lagu The Beatles tuh officialnya Inggris loh kemarin.
0: Oh iya,
3: yang
0: coba
3: mana, yang mana? Cari deh. Ada, jadi video perkenalan pemainnya tuh pakai lagu The Beatles.
0: Kalau
3: dari hati selain Inggris ya, yang kayaknya kayaknya bisa nih juara nih, Portugal sih, Mbak. Saingannya Messi.
0: Oh iya, ada Ronaldo. Bener-bener. Aku malah kepikirannya, kepikirannya juga ada Spanyol juga, karena ada Yamin Yamal juga yang lagi bagus-bagusnya juga nggak sih dia tuh.
3: Muda-muda.
0: Si bocah ajaib itu kalau kata aku.
3: Umurnya tua anakku dibanding Yamal, Mbak.
0: Tapi prestasinya lebih Yamal ya.
3: Waduh,
0: nggak, rezeki orang tuh beda-beda. Don't worry.
4: Beda, Mbak. Kalau misal Yamal ditanyain soal penyiar juga kalah.
0: Oh iya benar. Iya, semuanya ada bidangnya masing-masing. Kalau misalnya Gigan, siapa Gan?
4: Kalau dari aku sebenarnya agak susah ya buat nebak juara tahun ini. Soalnya lagi pada keren-kerennya sih setiap negara itu. Mesti ada performanya masing-masing kan. Terus dilihat-lihat juga Spanyol lagi bagus, Brazil lagi bagus. Ditambah kemarin juga ngundang Neymar buat balik ke tim negaranya, ke squad utamanya. Terus habis itu juga ada England juga yang lagi, tapi kayaknya England tuh kalau aku kurang deh.
0: England?
4: Iya.
0: Kenapa?
4: Enggak ada kesempatan.
3: Karena
4: aku juga pelatihnya kurang, Mbak. Yang dipanggil tuh ibaratnya kayak contohnya aja TAA, Maguire gitu malah enggak diundang, enggak dipanggil buat timnas.
0: Jadi kalau tahun ini siapa?
4: Tahun ini tetap Francis Tillwide.
0: Ini bisa dibuktikan bahwa tiga cowok ini adalah orang-orang yang konsisten, teman berdua ya. Jadi kalau misalnya kalian pacaran sama mereka, aman. Mereka nanya konsisten semua. Anyway, nanti kita lanjutin lagi ya. Kalau tadi kan kita ngebahas siapa juaranya ya kan. Habis ini kita mau ngebahas kira-kira siapakah negara yang keluar duluan.
3: Seru.
0: Habis ini ya teman Pro 2, kita bakal bahas. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Pro 2. Well anyway, kita lanjutin lagi ya untuk prediksi-prediksi ngaco antara antara Gigan, Aji dan juga Jordan sama Pro 2. Karena kita masih lanjutin lagi ya, kalau tadi kan kita ngebahas siapa yang bakalan jadi juara di Piala Dunia 2026. Nah kali ini lebih menantang nih, kira-kira siapakah yang akan keluar duluan. Oke
1: okay. Waduh,
0: Ini ini kalau ngomong juga agak hati-hati ya.
1: Betul, ini bahaya ini.
0: Emang aku suka yang bahaya sih emang.
2: Oke, okay. Pinggir jurang ya.
0: Pinggir jurang, tapi hati-hati ya guys, tetap harus berhati-hati. Oke.
1: Okay. Okay. Halo, iya, betul.
0: Aman, Jor. Aman, Jor.
1: Aman, aman jiwa.
0: Oke, okay, baik. Kalau gitu kita mulai dari
2: Jordan deh.
0: Jordan lagi deh.
1: Kira-kira. Ya ampun.
0: Kira-kira siapa Jordan
2: yang bakal keluar dulu?
0: Karena ada 48 negara ya yang ikut ya. Menurut ya, kamu ya.
2: Siapa yang bakal keluar duluan?
0: Yes, keluar duluan.
1: Menurut aku yang bakal selesai duluan itu sepertinya negara Timur Tengah, teman-teman.
0: Oke.
1: Oke.
0: Berarti kita ngomongnya nggak nama negaranya ya, pokoknya.
1: Iya, okay. jangan deh.
0: Oke.
1: Okay. Oh deh.
0: Pokoknya ini ya dari apa? Timur
1: benua.
0: Tengah. Benua Timur Tengah. Iya, ya? Oke. Okay. Dari Timur
1: betul, Tengah. Betul. Timur Tengah.
0: Mm-hmm.
1: Kenapa? Karena menurut aku.
0: Yes.
1: Kenapa, Mbak? Nggak apa-apa.
0: Lanjut.
1: Oke. Kenapa benua Timur Tengah? Karena menurut aku tahun ini mereka sedikit mungkin kewalahan karena mungkin ada beberapa kejadian yang menimpa mereka begitu ya. Jadi mungkin mereka tidak optimal begitu untuk secara berlatih atau bagaimananya gitu. Tapi ya ini masih menurut ya. Tapi kan kita nggak tahu fakta lapangannya begitu. Okay. Tapi tetap semoga mereka memberikan yang terbaik gitu.
0: Okay. Baiklah, berarti ini kalau tadi Jordan bilang daerah timur ya, berarti masih masuk Asia ya Jo?
2: Masih
1: ya, betul.
0: Oke, berarti daerah dari benua Asia lah ya.
1: Iya betul.
0: Oke, baiklah. Kalau dari Aji,
3: entah kenapa aku malah kepikirannya itu Mbak dari negara Eropa sih.
0: Oh, Eropa banyak banget Ji.
3: Iya, karena itu banyak banget jadinya mungkin. Ya mungkin ada satu yang akan keluar ya.
2: Karena juga saingan juga.
3: Saingan juga kan mereka antar tim kan saingan juga.
0: Oke, okay. Inisial namanya depan.
3: Aduh, kan jangan.
1: Waduh.
3: Pinggir jurang ini nanti dihujat sama
2: pendukungnya.
0: Oh gitu. Ya udah nama tengahnya deh. Huruf tengahnya.
3: Huruf tengahnya ya.
2: R.

0: Hah, emang? Oh ada. Ada. Eh, tapi kalau R kan bukanya itu dari, oh banyak sih yang tengahnya R.
1: Tengahnya penamaan aja, tengahnya A, Mbak.
0: Tengahnya A. Iya. Aku tahu nih. Depannya masih habis sebelum A ada O ya? Sebelum A ada O.
2: Ada itu lah.
1: Ada lah ini.
0: Kalau Giga coba Gan.
3: Kalau dari aku malah dari benua Afrika.
0: Okay, why?
3: Karena so far aku kalau misal nonton Piala Dunia benua yang dari benua Afrika tuh paling oke okay, baru masuk 16 besar.
0: Mm-hmm.
3: Belum yang sampai ke perempat ataupun ini sih, setahu aku.
0: Okay.
3: Itu makanya aku dukung kayak masih si pesimis dikit.
0: Mm-hmm. Oke, okay, jadi kalau misalnya dari Aji tadi benua Eropa, kalau Gigan Afrika, kalau Jordan tetap Asia ya, Jo.
4: Asia.
0: Oke.
1: Okay. Yeah. Apa Mbak Fina?
0: Kalau aku.
3: Yeah. Boleh disebut negaranya?
0: Sebenarnya nih aku mungkin Betty ya, beda tipis sama siapa ya? Bentar. Kayak aku di zona Afrika deh.
3: Oke.
0: Yes, Afrika tuh si Gigan ya tadi ya?
1: Iya.
0: Gigan, karena ada tadi kata si Aji kan ada klub baru, bukan klub ya, negara baru yang ikutan ya, yang kayak sebenarnya bukan pesimis gitu, tapi kayak mungkin nggak ya?
1: Oh, gitu. Jadi negara yang baru masuk yang Mbak Fina maksud?
0: Iya, ada beberapa kan yang masuk kan? Iya. Kayaknya ada dari beberapa negara baru yang masuk itu kayaknya ngerasa bukan ini ya, mungkin tahun ini tuh kayak percobaannya mereka ya, gitu, jadi kayak
3: baru nyoba.
0: Kemungkinan sih, ya negara salah satu dari negara baru yang masuk di Piala Dunia itu sih.
1: Semoga gitu. Indonesia nanti ya Piala Dunia.
4: Semoga ya Indonesia. Ya.
0: Berarti kalau misalnya Indonesia masuk tuh tahun 2031 ya?
3: Iya kurang lebih.
4: Iya Insya Allah. Okay. 4 tahun ya.
0: Ya yang penting sih nggak ganti pelatih lagi lah. Aja sih.
4: Iya takut banget tuh. Jodoh
3: mau jadi pelatihnya.
0: Oh iya Jodoh jadi pelatih ya Jo.
3: Pelatih yoga ya Jo.
4: Iya saya pelatih bagian pilatesnya kak.
0: Oke deh kalau gitu. Thank you ya buat Jordan, Aji sama Gigan pagi ini buat visual asal reviewnya. Memang ini ngasal banget teman Produa ya. Semua dikembalikan sama kamu ya. Kita cuma ngobrolin menurut kita gitu ya. Oh, tapi semua pilihan, semua yang udah dukungan itu balik lagi ke kalian masing-masing begitu ya. Semoga nanti kita bisa ngobrol sama pakarnya. Jadi mungkin kita bisa tercerahkan gitu
4: betul,
0: ya.
4: Betul.
0: Oke, deh, kira-kira siapa yang pengen diundang, guys?
1: Shin Tae-yong.
0: Waduh, kebetulan bahasa Koreanya kita tuh masih minimalis ya.
4: Erick Thohir, kita undang Erick Thohir kali ya.
0: Amin.
3: Ada kontaknya, Jor.
4: Ada nanti, gampang lah.
3: Bukan Pak Erick Jaitan loh.
0: Beda dong. Akhirnya kalau gitu thank you banget ya Jordan, Aji, Gigan.
3: Oke, Mbak.
0: See you next time. VAR-nya kan masih panjang ya. Walaupun kalian udah enggak panjang di sini.
3: Waduh, kok disepil di sini?
0: Iya, memang. Aku mah orangnya enggak
1: panjang.
0: Enggak gitu deh pokoknya. Ya udah deh. Thank you guys, sehat selalu.
3: Bye.
0: Anyway, teman Pro 2, Finanya masih lanjut ya nemenin kamu sampai nanti jam 10 di Spadia. Selamat pagi teman Pro 2, dan habis ini aku bakalan kasih tau ke kamu lagu siapa sih yang udah bukan sudah sih, lebih tepatnya lagu siapa yang bakalan aku mainkan di sesi jamu-jamnya lagu kamu, oke? Okay? So, tetap di 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: keju lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh.
2: Terima kasih banyak buat teman Pro 2 yang udah ikutan gabung di Jamu, Jamnya Lagu Kamu. Sekarang waktunya aku bacain siapa aja yang udah gabung dan kira-kira lagu siapa yang bakalan aku mainkan pagi ini ya. Thank you buat Kevin yang udah ikutan gabung pagi ini, pengen diputerin lagunya Olivia Dean yang So Easy, Afghan Kacamata sama Somber yang Back to Friends. Habis itu ada Rini, vote lagunya Olivia Dean So Easy, ada Somber Back to Friends sama Eva Celia featuring Bilal Indrajaya Rangga Cinta. Anyway, seru banget siarannya. Iya, kalau ramean tuh emang seru siarannya. Semoga nanti bisa ramean lagi ya. Habis itu terima kasih Delia yang vote lagunya Bilal Indrajaya sama Olivia Dean. Next ada Shanum yang vote lagunya Somber. Kemudian ada Anwar vote lagunya Bilal Indrajaya. Dan terakhir ada Nia yang pilih lagunya Olivia Dean sama yang Somber. Okay, thank you buat kalian yang udah ikutan gabung pagi hari ini. Dan sepertinya aku sudah mengetahui siapakah lagu yang akan aku mainkan ya. Ini sesuai sama kesepakatan tadi, lagu yang paling banyak dipilih yang akan aku putarkan. So, lagu yang akan aku mainkan buat kamu pagi ini ada Olivia Dean with So Easy, Somber Back to Friends, dan juga ada Bilal Indrajaya featuring Eva Celia Rangga Cinta. Terima kasih ya buat teman Pro 2 yang udah ikutan gabung. So, kalau gitu langsung aja kita nikmatin 3 lagu yang udah dipilih sama kamu di Jamu, Jamnya Lagu Kamu di Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja. Suka bingung, gugup dan gak pede kalau harus ngomong depan umum? Coba deh baca buku How to Talk to Anyone, Anytime, Anywhere, The Secrets to Good Communication. Buku ini karya Larry King, seorang broadcaster legendaris. Di buku ini, King berbagi wawasan dan strategi tentang gimana sih bicara dengan siapa aja, kapan aja, dan di mana aja. Buku ini jadi semacam panduan untuk ngembangin keterampilan komunikasi yang efektif. Di awal buku, kita akan mendapatkan cerita tentang pentingnya keterampilan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. King menekankan bahwa kemampuan untuk berbicara dengan baik adalah kunci untuk membangun hubungan yang kuat, baik dalam lingkungan sosial maupun profesional. Dia mengklaim tidak ada batasan tentang dengan siapa atau di mana kita bisa berbicara selama kita memahami prinsip-prinsip komunikasi yang baik. Buku ini juga memaparkan tentang bagaimana menjadi pendengar yang baik dan gimana caranya mendengarkan dengan penuh perhatian. King juga menekankan pentingnya memberikan perhatian kepada pembicara dan menunjukkan minat pada topik yang sedang dibicarakan. Ada juga tips tentang bagaimana menciptakan ikatan emosional dengan lawan bicara lewat komunikasi yang tulus. Di buku ini juga diuraikan berbagai jenis percakapan, mulai dari percakapan sehari-hari sampai wawancara profesional. Kamu juga bisa mendapatkan panduan gimana menyusun pertanyaan yang baik, berbicara dalam situasi yang sulit, dan cara mengatasi konflik lewat komunikasi yang efektif. Salah satu konsep kunci dalam buku ini adalah mengatasi rasa gugup dalam berbicara dengan orang lain, termasuk tips praktis untuk memulai percakapan dan menghilangkan rasa cemas dan grogi saat berbicara di depan umum. Dan gimana sih caranya bikin orang lain merasa nyaman saat dia berbicara dengan kita. Dibahas juga tentang pentingnya bahasa tubuh dan ekspresi wajah dalam komunikasi, dan mengupas rahasia 8 hal yang dimiliki para pembicara terbaik. Buku ini bisa jadi panduan yang inspiratif dan praktis buat siapapun yang ingin menjadi seorang komunikator yang lebih baik dan lebih percaya diri. Happy reading, teman Pro 2. Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja.

gue Jogja, teman terbaik kamu. This is Summer Back to Friends sama Bro 2. Lagu yang udah dipilih sama kamu yang ikutan gabung di jamu jamnya lagu kamu. Tiga lagu favorit dari teman Bro 2 udah aku putarkan semuanya. Semoga terbayar hutangnya ya. Atau kalau misalnya kamu pengen dengerin lagu lain selain dari songlist yang tadi aku siapin di jamu, boleh banget teman Bro 2, tinggal kasih tau ke Vina aja kamu lagi pengen dengerin lagu yang mana ya. Mau lagu mancanegara boleh, Indonesia juga boleh, bebas. Aku ikutin kamu deh, menyesuaikan sama mood kamu yang pagi hari ini lagi agak sedikit bad mood dan sedikit agak berantakan karena tahu pagi tadi, oh harga Pertamax naik ya kan. Bad moodnya tuh udah dimulai dari pagi hari ini. Jadi untuk mengurangi rasa bad moodnya kamu, yaudah kita nikmatin sambil dengerin lagu-lagu enak aja di Pro 2 Jogja. Kasih tahu final lagu apa yang pengen kamu dengerin. Habis itu kamu bisa WhatsApp aku ke 0811-251-1025 atau teman Pro 2 bisa juga langsung mention ke account X kita di @RRIPro2Jogja. Duanya pakai angka JOGJA.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Depresi pada remaja bukan sekedar perasaan stres ataupun sedih, melainkan sebuah kondisi serius yang dapat mempengaruhi perilaku, emosi, dan cara berpikir para remaja. Remaja yang mengalami gangguan depresi akan menunjukkan gejala-gejala seperti perasaan sedih yang berkepanjangan, suka menyendiri, sering melamun di rumah atau di kelas, kurang nafsu makan atau makan berlebihan, sulit tidur atau tidur berlebihan, mudah marah, mudah merasa lelah, lesu atau kurang bertenaga, merasa rendah diri, sulit bersosialisasi dengan lingkungan, sampai hilangnya minat pada hampir semua aktivitas. Jika kamu atau orang yang kamu kenal di sekitarmu ada yang mengalami depresi, segera beritahu orang terdekat atau hubungi pihak-pihak yang bisa membantu, seperti guru bimbingan konseling di sekolah, psikolog, atau komunitas yang peduli dengan masalah kesehatan mental.

udah mulai dingin banget, biasanya ini jadi salah satu pertanda sebentar lagi musim kemarau semakin dekat, teman bro dua. Nah, kalau udah semakin dekat dengan musim kemarau, yang namanya kekeringan tuh udah rasa-rasanya menjadi teman begitu ya. Dan untuk mengantisipasi yang namanya kekeringan terjadi di tahun ini, apalagi kan 2026 tuh jadi salah satu tahun yang diprediksi bakalan lebih panjang kemaraunya karena efek El Nino, teman pro 2. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kulon Progo juga sudah memastikan kesiapannya menghadapi musim kemarau 2026, di mana Kepala Bidang Kedaruratan Logistik Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan BPBD Kulon Progo Bapak Eko Susanto bilang kalau mereka tuh sudah menyiapkan langkah antisipasi awal buat menghadapi dampak musim kemarau. Salah satunya adalah menyiapkan anggaran yang dialokasikan buat 20 tangki bantuan penyaluran dropping air bersih, teman pro 2 ya. Dan setiap tangki ini air bisa diisi sebanyak 5.000 liter, teman pro 2. Dan jumlah tangki yang akan disalurkan ini bisa bertambah seiring dengan perkembangan situasi ke depan, terutama dari permintaan masyarakat buat air bersih begitu ya. Dan Pak Eko bilang kalau sampai sekarang ini belum ada permintaan dropping air bersih ke masyarakat karena dinilai salah satu penyebabnya adalah masih adanya curah hujan walaupun ya masih minim sekali, teman bro 2 ya. Selain itu juga upaya mitigasi saat ini juga udah masif dalam mencegah dampak kekeringan begitu. Nah, walaupun mungkin kalau bisa dibilang ya ini kayak on the way musim kemarau. Walaupun dari kemarin masih bertanya-tanya apakah ini sudah masuk ke musim kemarau belum ya. Biasanya sih kalau mau masuk musim kemarau ditandai dengan udara yang dingin di pagi hari, teman bro 2. Biasanya seperti itu. Jadi enggak heran kalau dari pihak BPBD juga sudah mulai mempersiapkan dropping air bersih ya, terutama ini untuk daerah Kulon Progo.

0: Kamu di Spada, selamat pagi teman Bro 2. Kali ini kita akan lanjutin lagi teman Bro 2 untuk baca bahas Asta Cita pagi ini. Kalau kita ngomongin seputar bencana teman Bro 2, apalagi kemarin baru saja terjadi gempa bumi di daerah di negara Filipina, yang juga ini menjadi kekhawatiran apakah kita tuh sebenarnya sudah siap untuk menghadapi apabila terjadi bencana sewaktu-waktu, terutama buat peran Gen Z dan juga remaja di saat terjadi bencana apapun itu teman Bro 2 ya, entah itu banjir, gempa bumi ataupun erupsi gunung begitu. Nah, kita akan bahas ini lebih detailnya teman Bro 2 bersama penelaah teknis kebijakan atau Katim Kerja Kedaruratan dan Operasional PB, Bapak Yusuf Toto Purwoko STMLing. Dan kita akan membahas bagaimana peran Gen Z dan juga remaja saat bencana. Dan kita sudah tersambung melalui sambungan line telepon. Selamat pagi Pak Yusuf.
1: Selamat pagi Bu Vina.
0: Ya, selamat pagi Pak Yusuf, mohon maaf ini suaranya agak feedback, mungkin radionya boleh digeser dulu. Yes, jadi biar suaranya nggak double gitu Pak Yusuf.
1: Siap.
0: Oke, okay. Ya. Pak Yusuf, ini lagi ramai sekali dibahas Pak, bagaimana mengenai peran Gen Z dan juga remaja saat bencana. Apalagi kemarin kan kita tahu bahwa Filipina ini terjadi gempa bumi 7,8 yang akhirnya bikin orang juga khawatir gitu. Sebenarnya menurut Pak Yusuf, seberapa penting sih peran remaja buat membantu masyarakat saat misalnya terjadi bencana begitu Pak Yusuf? Silakan.
1: Ya baik Mbak Vina, mungkin kalau kita bicara soal peran Gen Z ya dalam kebencanaan itu memang bisa berperan di banyak sektor.

0: terkait gempa itu juga entah terjadi di manapun, kita itu kadang bisa dapat infonya. Sehingga kalau peran Gen Z, kalau dalam apa ya, dalam dalam kondisi prabencana, memang kita bisa menggunakan platform seperti Instagram, kemudian kita menggunakan seperti Twitter terkait informasi-informasi terkait kampanye-kampanye kampanye-kampanye tentang bencana. Misalnya ini BMKG biasanya kan sudah memprediksi, oh ini mau masuk musim penghujan, ini mau masuk musim kemarau gitu kan. Mereka sudah memberikan peringatan dini, jadi sehingga oh kita bisa dapat nih info-info seperti itu, nanti kita bisa menyebarkan info kepada teman, kepada keluarga terkait mungkin peringatan dini terkait. Nah, kemudian ketika terjadi suatu bencana, nah sama juga ini Gen Z itu selalu sangat dekat dengan media sosial dan sekarang instansi-instansi pemerintah yang mempunyai tugas untuk memantau, kemudian seperti BMKG menyebarluaskan informasi bencana juga selalu dikampanyekan melalui medsos. Itu juga kita bisa memverifikasi kebenaran terkait dengan kejadian tersebut. Karena seringkali ketika apa ya, misal nih Merapi ada apa banjir, kemudian beredar di medsos ini yang sangat dahsyat. Nah itu kadang-kadang video tahun berapa kemudian diupload lagi, diupload lagi di hari ini. Nah
1: betul,
0: itu
1: betul.
0: Kita sebagai Gen Z memang kita harus bisa apa ya, memverifikasi informasi bahwa ini tuh betul nggak sih terjadi kapan gitu.
1: Baik. Ya, berarti bisa dibilang kalau Gen Z itu termasuk salah satu yang udah siap ya buat menghadapi situasi darurat, kayak misalnya nanti ada gempa bumi, banjir atau kebakaran gitu ya Pak?
0: Iya, siap betul, karena ya karena sekarang sudah teknologi juga sudah sangat berkembang dan Gen Z juga semuanya sudah apa ya, akrab sekali dengan teknologi. Mungkin kalau kita bicara kita di Jogja dulu 2006 ada gempa, kemudian saat itu hangat isu tsunami, banyak kabar airnya sudah sampai Malioboro ya, dan lain-lain. Nah, kalau sekarang kita udah banyak teknologi, kita cek di Pemda DIY juga ada open, kemudian Sleman ada, kita cek, oh nah ini ternyata aman-aman saja di daerah sana, sehingga ya ini menjadi apa ya, dari sisi di kebencanaan menjadi sebuah hal yang bisa dibilang apa ya, info ini bisa diterima lebih akurat lah untuk melakukan langkah-langkah pencegahan.
1: Baik. Dan kalau sekarang nih, apakah udah ada Pak kayak program kesiapan bencana buat anak muda gitu, biar mereka juga lebih aware dan juga kalau misalnya memberi info kepada yang lebih tua tuh bisa langsung diterima? Kadang kan ketika kita memberi satu informasi kepada yang lebih tua tuh kadang kayak dibilang, ah kue kisih cilik ngopo tuh orang ngerti opo-opo. Nah gitu Pak, ada nggak kira-kira program biar yang
0: biar yang tua tuh ya kadang-kadang, wow, anak muda ngapain sih?
1: Iya, Pak. Jadi kan kayak kita bilang, ayo wes lah ngopo daripada di sepeleke gitu kan.
0: Ya memang ini Bu Vina bisa kami sampaikan, kalau di BBD program untuk anak muda itu sebenarnya kita mulai dari program SPAB atau Satuan Pendidikan Aman Bencana, yang itu dilakukan di semua tingkat jenjang pendidikan, mulai dari yang pendidikan anak usia dini, kemudian SD, kemudian SMP, itu kan juga ada program Satuan Pendidikan Aman Bencana, sehingga anak-anak yang sekolah, kemudian mereka juga baik itu di madrasah maupun yang lainnya, itu mereka mengenal terhadap ancaman apa yang ada di dekat sekolahnya, minimal itu. Jadi memang pendidikan-pendidikan terkait kebencanaan itu harus diberikan secara apa ya, keberlanjutan. Kalau kita bisa lihat, mungkin sekarang di Jogja itu hampir kalau kegiatan MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah, yang baru masuk itu biasanya banyak yang mengundang BBBD sebagai narasumber terkait dengan memberikan informasi kebencanaan. Karena mungkin mereka dihadapkan dengan, oh saya baru di sekolah ini, belum tahu sini tuh ada apa, oh ternyata dekat dengan Merapi, saya sekolah saya dekat dengan Sesar Opa ataupun ancaman bencana lain, karena masing-masing lokasi tentunya punya ancaman masing-masing. Jadi kalau kita sekolah musim mungkin di Cangkringan, ya kita punya ancaman Merapi, tapi kalau kita mungkin di dekat-dekat seperti Sesar Opa gitu Pak, mungkin di sana potensi gempanya lebih tinggi, sehingga mereka tahu apa yang harus dilakukan dan harapannya itu bisa diimplementasikan di lingkungan keluarga. Oh,

0: Saya udah diajari kalau di sekolah saya harus tahu nih ancamannya apa. Maka ketika saya kembali ke rumah, oh ternyata rumah saya dekat sungai nih, punya apa, apa banjir nih ya. Terus kemudian ya cari info seperti itu.
1: Oke, berarti
0: Seperti itu.
1: sekarang
0: Nah,
1: sejauh ini
0: nah.
1: berarti BPBD memang sudah masuk ke sekolah-sekolah untuk mengedukasi mereka-mereka yang tadi seperti kata Pak Yusuf, kalau misalnya ada yang di daerah Gunung Merapi, daerah Sesar
0: Iya.
1: Opak, ataupun yang
0: Iya.
1: rawan banjir sekaligus. Tapi kalau menurut Pak Yusuf, sebenarnya mata pelaj ada perlu nggak sih ada mata pelajaran tentang kebencanaan gitu Pak, biar ya makin banyak masyarakat ataupun generasi muda tuh lebih aware lagi gitu.
0: Ya, secara perlu atau tidaknya sebenarnya perlu, terlebih lagi karena kan kita juga sekolah itu juga banyak juga yang lokasinya ada di daerah kawasan rawan bencana. Dan tentunya kan rawan bencana juga masing-masing, karena bencana itu kalau kita tahu dia pasti berulang, akan pernah terjadi maka akan terjadi lagi. Ya entah itu karena kita seperti punya bencana. Misalnya terjadi angin kencang itu kan juga kita tidak bisa memprediksi, tapi ketika ada info oh, di sini dulu pernah terjadi, nah mungkin ke depan juga bisa terjadi lagi, sehingga kurikulum ataupun materi terkait dengan kebencanaan ini sebenarnya perlu. Tapi memang sejauh ini yang arahan dari mungkin secara pusat itu memang yang menganjurkan saat MPLS itu diberikan salah satunya materi tentang kebencanaan. Nah, itu memang sudah secara apa ya, linear dari pusat ke daerah itu juknisnya untuk melaksanakan MPLS itu ada pengenalan terhadap bencana dan antisipasinya. Meskipun kalau secara kurikulum dalam artian mata pelajaran khusus bencana itu memang belum ada, tetapi memang di beberapa kalau di kampus memang sudah ada ya, selain kampus yang memang dia jurusan manajemen bencana, tapi kampus yang punya jurusan-jurusan yang mungkin erat kaitannya dengan kebencanaan di sektor kesehatan itu banyak juga mereka yang sudah memasukkan mata kuliah terkait dengan manajemen bencana ini gitu.
1: Berarti berarti memang yang namanya siaga kebencanaan bisa bisa diperlukan masuk ke mata pelajaran, tapi bisa juga ya
0: Ya,
1: fleksibel begitu ya Pak ya. Apalagi
0: betul
1: tadi juga
0: ya,
1: Pak Yusuf bilang
0: ya,
1: memang ini jadi salah satu materi yang harus disampaikan
0: ya,
1: ketika ada masa pengenalan lingkungan sekolah gitu.
0: oh ya, lingkungan
1: Oke,
0: sekolah.
1: baik. Terakhir, Pak Yusuf, apa yang ingin disampaikan sama teman-teman yang Gen Z gitu ya, biar siap selalu dan siaga menghadapi bencana yang nggak hanya Gen Z dan milenial, tapi juga buat semua begitu, Pak Yusuf.
0: Ya, kalau dari saya pesan untuk Gen Z itu yang pertama tentunya jadilah penyaring informasi. Jadi kita bisa betul-betul menyaring informasi mana sih yang betul-betul terjadi dan tidak, dan kita juga harus mencari info dari sumber terpercaya, baik itu BMKG, BNPB maupun BPBD. Terus kemudian remaja juga kita harus menguasai literasi kebencanaan, apa yang harus kita lakukan ketika terjadi bencana gempa, apa yang harus kita lakukan ketika terjadi kedaruratan bencana lain, dan tentunya yang terakhir ya kita harus mempersiapkan baik itu secara fisik maupun secara apa ya perlengkapan seperti tas siaga bencana itu kan apabila terjadi bencana kita sudah siap, baik itu dokumen penting, kemudian perbekalan, kesehatan, peralatan darurat. Itu dan juga terakhir rajin-rajin simulasi.
1: Iya
0: Memang karena
1: benar-benar.
0: apa, paling tidak 1 tahun sekali kita itu harus simulasi lah paling tidak, sehingga kita akan mengingat apa yang harus kita lakukan ketika terjadi suatu bencana. Seperti
1: Betul.
0: kita tahu kalau di negara lain seperti Jepang itu kan simulasi sudah menjadi hal yang rutin
1: Betul.
0: dilakukan, sehingga ketika terjadi bencana kita sudah tidak bingung mau ngapain, otomatis SOP-nya langsung berjalan
1: Ya,
0: gitu.
1: benar-benar. Karena sudah terbiasa latihan, jadi ketika
0: Ya,
1: terjadi mereka
0: betul.
1: santai gitu
0: Ya.
1: ya, Pak. Berarti kalau kita paling nggak
0: Ya.
1: latihannya seminggu sekali gitu ya, Pak.
0: Iya.
1: Oke.
0: Ya, 1 tahun 2 kali gitu ya.
1: Iya,
0: Bisa.
1: biar biar nggak lupa, Pak, kalau seminggu sekali, Pak, biar aman.
0: Iya,
1: Oke,
0: iya.
1: baiklah kalau gitu. Terima kasih banyak,
0: Iya.
1: Pak
0: Baik, terima
1: Yusuf,
0: kasih Bu Vena ya.
1: buat pagi hari ini ya,
0: Siap.
1: pembahasannya seru sekali. Semoga minggu depan kita bisa ngobrol lagi ya, Pak Yusuf.
0: Siap,
1: Baik,
0: ya.
1: siap.
0: Senang
1: Terima
0: sekali
1: kasih.
0: bisa
1: Ya.
0: bergabung di era 52
1: Baik, terima
0: ya.
1: kasih banyak Pak Yusuf. Sehat selalu.
0: Baik.
1: Assalamualaikum.
0: Terima kasih Bu Vina. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Sobat Pro 2, barusan kita udah ngebahas ya barengan Pak Yusuf. kita ngebahas mengenai peran Gen Z dan juga remaja saat terjadi bencana ya. Terima kasih buat penelaah teknis kebijakan atau Katim Kerja Kedaruratan dan Operasional PB Bapak Yusuf Toto Purwoko STM Link. Vina Mufina masih nemenin kamu sampai nanti jam 10 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Panas, gerah,
3: lapar,
2: ih mager.
4: Yang ngalamin gejala tadi, sini kumpul. Kita santai siang dulu di Pro 2 Jogja.

Bro 2, Vina Mupiana harus pamitan dulu ya dari Spades. Selamat pagi teman Bro 2. Habis ini kamu bakal ditemani sama Niken di Santai Siang sampai nanti jam 3. Thank you banget buat kamu yang udah dengerin aku dari tadi jam 6 pagi. Dari kamu siap-siap sampai akhirnya udah sampai di tujuan dengan muka yang agak sedikit gemes karena tahu BBM naik ya kan. Yaudah kalau gitu Vina pamit dan jangan lupa dengerin terus 102.5 FM Bro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Bye.

Kita mulai dari berita pertama temuan peradua dari rri.co.id. Presiden Prabowo Subianto menerima Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP Marwar Sirait di Istana Merdeka Jakarta. Menteri Ara memberikan laporan kepada Presiden Prabowo mengenai perkembangan sejumlah program prioritas di sektor perumahan. Program prioritas di sektor perumahan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat dan memperluas akses terhadap rumah yang layak dan terjangkau. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya juga menjelaskan, Menteri Era memberikan laporan perkembangan 400 ribu unit rumah tidak layak huni yang sudah direnovasi. Pemerintah terus mendorong pelaksanaan program-program prioritas di sektor perumahan, termasuk pembangunan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pembangunan rumah susun, penataan kawasan kumuh, serta pengembangan skema pembiayaan perumahan yang semakin mudah diakses oleh masyarakat.

Harga BBM non-subsidi jenis Pertamax dan Pertamax Green resmi naik mulai Rabu 10 Juni 2026. Di tengah penyesuaian harga tersebut, pemerintah menegaskan BBM subsidi tetap diperuntukkan bagi kelompok masyarakat tertentu. Harga Pertalite tetap Rp10.000 per liter dan biosolar bersubsidi tetap Rp6.800 per liter. Kedua jenis BBM tersebut memperoleh subsidi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014, tidak semua kendaraan berhak membeli BBM subsidi. Pemerintah menetapkan sejumlah kategori pengguna yang dapat mengakses Pertalite dan biosolar. Penyalahgunaan BBM subsidi dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Karena itu masyarakat dihimbau menggunakan BBM subsidi sesuai peruntukan dan ketentuan pemerintah.

0: Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN meluncurkan mesin pengolah sampah plastik menjadi bahan bakar minyak atau BBM alternatif berjenis solar. Bekerja sama dengan kelompok swadaya mandiri atau KSM Pila Berkah Imogiri Bantul, inovasi ini menjadi salah satu solusi permasalahan sampah di bumi Projo Taman Sari. Peneliti BRIN Heru Susanto menjelaskan mesin ini mampu mengubah 1 kg sampah plastik menjadi 0,9 liter BBM yang diberi nama Petasol. Mesin ini lanjutnya menggunakan teknologi pirolisis, yaitu memanaskan plastik pada suhu 250 hingga 350 derajat Celcius dalam kondisi tanpa oksigen. Setelah itu, mekanisme selanjutnya adalah penyaringan, dan dalam satu hari mesin ini mampu menghasilkan 40 hingga 45 liter Petasol.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

104,5 FM, Radio Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Halo, selamat siang teman Pradua. Di senti siang barengan sama Nika sabar nanti jam 3 sore. Panjang banget perjalanan kita hari ini teman Pradua. Aku seneng banget kalau nemenin kamu tuh di hari Rabu ya, karena aku nemeninnya tuh panjang sampai nanti jam 3 sore teman Pradua. Karena panjang banget, mungkin aku akan buka juga ya Pradua Hitlist santai siang. Ini adalah request Tamia di Pradua Jogja, teman Pradua ya. Jadi kamu bisa nanti bisa ikutan request lagu dari playlist yang udah aku siapkan, teman Pradua. Abis ini mungkin aku bakal bacakan sama aku share juga di WhatsApp grupnya Pradua Jogja ya. Udah ada beberapa teman Pradua yang private WA ke Niken. Nanti juga aku share juga playlistnya kira-kira apa aja teman Pradua. Terus nanti kamu bisa kirim ke Niken di 0811 251 1025.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Pro 2 Hitlist, nemenin kamu masih barengan sama Niken teman Pro 2. Aku mungkin bacain ya playlist lagu yang bisa kamu pilih di Pro 2 Hitlist nanti siang dari jam 10 sampai jam 12 siang nanti teman Pro 2. Dari lagu Indonesia kamu bisa request lagunya Nucha, Kembali Kecil, Tulus Rabirin, Mahalini Melawan Restu, Sabrina Leonor featuring Yovi Nuno Takkan Terganti, Salma Salsabil Rumah, Yura Yunita Jalan Pulang, Feby Putri featuring Fiersa Besari Runtuh, Shalom Seven Sederhana, Perunggu 33 Kali, atau Enau featuring Ari Lesmana Sesi Potret teman Pro 2. Dari lagu mancanegara, kamu bisa request lagunya Ed Sheeran, Thinking Out Loud, Taylor Swift, Opelite, Ariana Grande, Hatatly Made You Made Me, Olivia Rodrigo, The Cure, Bruno Mars, Just The Way You Are, Meghan Trainor, Bestie, Linkin Park, One More Light, Sam Smith, Lay Me Down, Khalid Better atau Doichi Anxiety teman Pro 2. Kalau kamu tertarik untuk denger lagu-lagu yang baru aja tadi aku sebutin, teman Pro 2 boleh banget ya WhatsApp aja ke Niken di 0811-251-1025. Habis ini aku akan share satu-satu ke teman Pro 2 yang sudah WhatsApp ke Niken ya. Belum sempat aku kirim teman Pro 2. Habis ini aku langsung kirim, jadi kamu juga bisa langsung memilih dan memilah ya kira-kira kamu pengen denger lagu yang mana. WhatsAppnya masih sama di 0811-251-1025.

Tomo Pradua, aku buka Pradua Hitlist nanti siang dari lagu-lagu yang paling banyak di request Tomo Pradua ya. Aku mau putarkan dulu 3 lagu. Aku mulai dari lagunya Taylor Swift, Oplight, Tomo Pradua. Ini tuh di request sama Yalma di Klaten, terus di request juga sama Kevin Aril di Condong Catur ya. Terus habis itu aku mau puterin dulu lagunya Ed Sheeran, Thinking Out Loud, di request juga sama Yalma di Klaten, di request sama Katri di Playen juga Tomo Pradua. Terakhir aku mau puterin lagunya Shalom Seven, Sederhana, di request sama Karini di Pakem sama Kevin Aril juga di Condong Catur Tomo Pradua. So 3 lagunya udah aku siapin, aku putarkan Tomo Pradua. Kita mulai dari lagunya Taylor Swift, Opalite.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ih, lagi rame nih. Seleb idola kamu dilaporin polisi, promosiin judi online.
3: Tapi katanya dia nggak tahu itu judi online. Dikirainnya cuma game online biasa. Emangnya beda ya?
2: Ya beda dong. Iya, emang game sih. Tapi ada judinya. Pas akses game biasanya dimintain data pribadi, kayak KTP, terus sama minta nomor kontak di HP. Nah, dan ini tuh ya, ada nominal hadiah dalam mata uang.
3: Oh gitu, serem juga ya.
2: Iya, kemarin tuh aku sampai baca ya, ada anak SD sampai ibu rumah tangga yang ikutan judi online.
3: Hah? Serius? Wah, kudu hati-hati banget nih. Jangan sampai kita kena judi online.

Lanjut teman pro 2, aku mau puterin lagu-lagu yang paling banyak juga di request sama teman pro 2 ya. Aku mulai putarkan dari lagunya Mahalini Melawan Restu yang di request sama Katri di Playen, di request juga sama Azizah teman pro 2. Habis itu aku puterin lagunya Tulus Labirin di request sama Kevin Aril di Condong Catur, terus di request juga sama Azizah di Klaten ya. Terus aku putarkan juga lagunya Salma Salsabil Rumah Tamang Pura 2 di request sama Kevin Aril sama Aziza juga. Terakhir aku putarkan lagunya Perunggu 33 kali yang di request sama Karini di Pakem, di request juga sama Aziza di Klaten ya. So, 4 lagunya udah aku siapin Tamang Pura 2, mari kita putarkan ya. Kita mulai dari lagunya Mahalini Melawan Restu.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Serius amat data handphonenya?
3: Iya nih, lagi apply pinjol. Pinjaman online. Buat nambah-nambah modal usaha aku gitu. Fintechnya minta akses daftar kontak nih. Sama masuk ke galeri ponsel juga.
4: Tahan.
3: Hah? Emang kenapa?
2: Kayaknya fintech ilegal tuh. Soalnya kalau dari berita yang aku baca nih ya, fintech legal tuh hanya boleh ngakses mikrofon sama lokasi nasabah yang terdeteksi dari ponsel. Nggak lebih dari itu.
3: Oh gitu ya? Bunganya juga tinggi ternyata nih.
2: Tuh kan, fintech legal tuh biasanya bunganya nggak lebih dari jumlah pinjaman loh. Daripada nyesel, mendingan cek dulu deh. Kalau legal, harusnya terdaftar di OJK tuh.
3: Oh gitu? Wah, thanks banget infonya.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Tomang Pro 2 lanjut lagi. Aku mau puterin lagu-lagu yang di request sama Tomang Pro 2. Yang paling banyak di request aja Tomang Pro 2 ya. Aku mau puterin lagunya Linkin Park One More Light, yang di request sama Kevin Ariel di Catur Tunggal. Terus di request juga sama Tamtam. Habis itu aku puterin juga lagunya Bruno Mars Just The Way You Are, di request sama Karini di Pakem. Terus puterin juga lagunya Sam Smith Lay Me Down, di request juga sama Karini di Pakem. Terakhir aku puterin Hal It Better Tomang Pro 2, di request sama Katri di Playan. So 4 lagunya udah aku siapin, aku putarkan Tomang Pro 2. Kita mulai dari lagunya Linkin Park One More Light.

0: tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kamu makan apa, Mai?
1: Oh, ini pai susu Bali. Kamu mau?
2: Ih, mau lah. Bagi satu ya. Sampahnya aku buangin sini deh.
1: Jangan. Stop buang sampah plastik di sungai. Kamu mau kena banjir lagi?
2: Ah, udah nggak apa-apa, lagian sampah kecil doang.
1: Justru itu, banjir kemarin kan gara-gara tumpukan sampah plastik tuh. Hujan terus banjir deh.
2: Iya deh, maaf ya. Jadi aku buang ke tempatnya deh.
1: Nah, gitu dong, bagus.
3: Mulai cintai lingkunganmu dan alam sekitar dari sekarang. Buang sampah pada tempatnya ya.

Sudah jam 11:30, Tomo Berdua. Mungkin aku akan update dulu beberapa lagu yang belum di request sama Tomo Berdua ya. Tinggal lagunya Nucha Kembali Kecil, Sabrina Leonor featuring Yovi Nuno takkan terganti. Terus lagunya Olivia Rodrigo, The Cure sama Meghan Trainor, Bestie ya. Jadi buat Lara Purnamasari yang mau request lagu, lagu-lagu yang bakal aku puterin sampai nanti jam 12 siang, tinggal itu aja ya yang belum aku puterin dan belum juga di request sama teman Pro 2. Buat Laverne juga nih, tadi pengen diputer lagunya Linkin Park, Sam Smith sama Ed Sheeran, tadi semuanya udah aku puterin Laverne ya. Dan kalau kamu mau diputerin lagu lain, boleh banget ya. Lagunya tinggal Nucha, Kembali Kecil, Sabrina Leonor featuring Yovie Nuno takkan terganti. Terus sama Olivia Rodrigo, The Cure sama Meghan Trainor, Bestie ya. Jadi tinggal 4 lagu aja buat kamu yang tertarik untuk meminang lagu-lagu ini, boleh banget ya. WhatsApp aja ke Nicky di 0811-251-1025. Habis ini aku mau puterin 3 lagu ya. Aku puterin lagunya Yura Yunita, Jalan Pulang, diriku sama Katri di Playen. Terus aku puterin juga lagunya Feby Putri featuring Fiersa Besari, Runtuh, yang diriku sama Azizah. Terakhir aku puterin lagunya Enau featuring Ariel Semana, Sesi Potret ya, yang diriku sama Karini di Pakem. So, 3 lagu yang diriku sama Katri, Azizah sama Karini udah aku siapin. Aku putarkan teman berdua. Kita mulai dari lagunya Yura Yunita, Jalan Pulang.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Katanya sih vape lebih aman daripada rokok.
3: Katanya sih lebih keren, lebih clean, lebih culture.
2: Masa sih? Faktanya, penelitian dari John Hopkins bilang uap vape mengandung logam berat, senyawa kimia beracun, sampai partikel ultrahalus yang bisa nempel di paru-paru. Nikotinnya masih ada, malahan seringnya lebih tinggi dari rokok biasa. Vape bisa bikin batuk kronis, nafas pendek, sampai evali, cedera paru-paru akut yang pernah bikin ratusan orang di Amerika Serikat masuk rumah sakit. Uapnya sih wangi, tapi bisa bikin paru-paru sesek. Efek candunya sama aja kayak rokok. Beda dibungkus aja, lebih estetik, tapi penyakitnya tetap klasik.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Tomo Pro 2 lanjut lagi. Aku mau puterin lagu yang di request sama Katri di playin Tomo Pro 2. Terakhir banget nih Katri, aku puterinnya pengen diputerin lagunya Doichi Anxiety Tomo Pro 2. Terus aku juga mau puterin lagu yang di request sama Tamtam. Sorry juga terakhir banget Tamtam, aku puterin Ariana Grande Hardly Made You Love Me Tomo Pro 2 ya. Ini masih ada 4 lagu lagi buat kamu yang tertarik dengerin lagu-lagu ini sebelum jam 12 siang, boleh banget Tomo Pro 2. Tinggal lagunya Nucha Kembali Kecil, Sabrina Leonor featuring Yovie Nuno Takkan Terganti, Olivia Rodrigo The Cure sama Meghan Trainor Bestie ya. Buat kamu yang tertarik untuk dengerin 4 lagu tersebut, boleh banget WhatsApp aja ke Niki di 0811 251 1025.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Aduh, di kamar apa tempat sampah sih?
3: Ya aku kan sibuk, mana sempat beres-beres. Ntar lah,
2: ini nih botol bekas air mineral mau dibuang.
3: Ya iyalah.
2: Sayang tahu, ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa. Kaleng tuh ya dihias dikit, bisa jadi tempat alat tulis tuh. Kalau masih banyak juga, bawa aja ke bank sampah, biar diolah. Dari sampah jadi faedah gitu kan. Lagian dikit-dikit beli minum sih. Gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan?

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Pro 2 sudah jam 12 siang. Aku cukupkan Pro 2 hit list santai siang sampai di sini Tebang Pro 2. Semoga udah aku puterin semua, enggak ada yang kelewatan ya. Buat kamu yang mau request lagu lain boleh banget, nanti WhatsApp aja ke Dikin di 0811-251-1025. Sekalian aku habis ini juga akan share informasi-informasi terkait dunia kuliner. Hari ini enggak ada dialog hukum Tebang Pro 2, tapi nanti aku akan kasih tahu info-info kuliner yang menarik di siang hari ini nemenin kamu makan siang juga ya. So, kali gitu jangan kemana-mana, stay tune terus barengan sama Dikin di Pro 2 Jogja ya. Teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Hit music.
2: Prodway Indo Hits persembahan 102.5 FM Prodway Jogja.
3: Nah ini dia teman Pro 2, Jawar kita di Pro 2 Indo Hits, 20 lagu paling hits di Pro 2 FM untuk edisi minggu ini. Selamat untuk jawarannya, Firgaun tak setar.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Ngomong berdua, aku terakhir-terakhir ini aku tuh sering banget makan telur. Dan memang aku lagi memenuhi kebutuhan protein yang sedikit lebih banyak dari biasanya teman berdua. Jadi aku lebih sering untuk makan telur, bisa sehari minimal 1 atau 2 telur lah ya teman berdua. Cuman ada info yang beredar di masyarakat kalau makan telur banyak-banyak itu tuh bisa bikin bisulan. Bener gak sih? Ada pasti teman berdua ya di daerah kamu atau mungkin di rumah gitu kan, yang kalau katanya makan telur banyak-banyak itu bisa bisulan teman berdua. Kemarin aku di rumah tuh juga saudaraku tuh juga mengalami hal kayak gitu ya. Jadi memang makan telur, tapi telur ayam kampung, bukan telur biasa, telur ayam kampung itu teman berdua. Memang makan tuh 3-2 gitu kan ya. Dan akhirnya memang ada benjolan di daerah mata. Dan itu sudah terjadi 1 kali 2 kali gitu kan ya. Jadi diasumsikan bahwa kalau makan telurnya itu banyak-banyak, itu tuh bisa menimbulkan bisul teman berdua. Cuman dilansir dari Mayo Clinic teman berdua, bisul atau furuncle ini tuh biasanya disebabkan sama infeksi bakteri. Yang paling umum tuh adalah Staphylococcus aureus teman berdua. Dan bakteri ini tuh menyerang folikel rambut atau kelenjar minyak. Jadi memiculah itu peradangan berupa benjolan merah, nyeri atau isinya tuh nanah teman berdua. Dan fenomena tuduhan terhadap si telur ini tadi biasanya itu berakar dari salah kaprah aja teman berdua di dalam mengenali masalah kulit ya. Jadi setelah makan telur, orang tuh memang mungkin mengalami reaksi kulit tertentu dan melabelinya dengan, wah ini sih kayaknya kena bisul teman berdua. Padahal bisa jadi benjolan-benjolan itu tuh jerawat, iritasi, alergi dan sebagainya gitu kan ya. Jadi bisa aja kamu lagi alergi telur tapi menganggapnya itu bisul teman berdua. Karena sampai sekarang nih belum ada bukti ilmiah kuat ya yang menyatakan bahwa telur itu secara langsung menyebabkan bisul. Dan anggapan itu lebih condong ke arah mitos atau sugesti aja teman berdua. Karena selama dikonsumsi dalam batas wajar itu, selama kamu juga gak punya alergi gitu ya, telur nih sangat-sangat aman untuk dikonsumsi setiap hari teman berdua.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Aktif, akselerasi kreatif musik Kementerian Ekonomi Kreatif. Bikin musisi lokal naik kelas.
1: Salah satu musik yang mendapat tempat di program aktif adalah ciloka, yang merupakan sebuah musik tradisional khas suku Sasak, Nusa Tenggara Barat. Musik ini berasal dari sebuah permainan gambus yang membawakan lagu-lagu untuk mengisi waktu senggang atau sebagai pelepas lelah. Ciloka merupakan seni musik bernafaskan padang pasir yang komposisi lagunya bersumber dari nada gambus tunggal. Kini musik ciloka dikembangkan lagi dengan menambahkan alat-alat musik seperti jidur, suling, gitar, dan gendang. Ada 5 khas lagu Mandalika yang bisa didengarkan dalam album Akselerasi Mandalika, salah satunya Balik Bembe. Lagu ini merupakan sebuah pantun remaja yang sedang merasakan jatuh cinta atau lebih dikenal dengan istilah cinta monyet. Dalam lagu ini, terdapat wanita yang meluapkan isi hatinya melalui pantun-pantun yang menggunakan bahasa Sasak.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Kamu berdua, siapa di antara kamu yang kalau lagi stres dikit, capek dikit, ya kan langsung ngopi? Tamang berdua, ya kan? Berasumsi bahwa kalau kita ngopi itu bisa meredakan stres, tamang berdua, ya kan? Tapi ternyata nggak semua makanan atau minuman yang kita anggap bisa menenangkan tuh benar-benar bisa membantu meredakan stres yang lagi kita hadapin, tamang berdua. Karena di saat tubuh kita tuh lagi dalam kondisi yang tertekan, sistem saraf itu bekerja lebih keras dibanding biasanya. Dan di situasi kayak gini, konsumsi makanan tinggi gula, kafein gitu kan, atau kalau kamu makan makanan lemak jenuh, itu bisa memperparah respon stres ternyata, teman berdua. Ini juga didukung sama pernyataan ahli gizi Brandon Blount yang menjelaskan bahwa hubungan antara makanan sama stres itu bersifat dua arah. Jadi apa yang kamu konsumsi itu bisa mempengaruhi suasana hati dan stabilitas emosi, teman berdua. Jadi perlu banget buat kamu memahami bahwa nggak semua makanan atau minuman, cemilan apapun itu, di saat stres itu bisa meredakan stres kamu. Jadi ini tuh bukanlah pilihan yang aman ternyata, teman berdua. Kayak misalnya kamu suka banget ngopi di saat kamu tuh lagi stres, teman berdua, ya kan? Cuman kalau kamu tuh mengkonsumsi kopi terlalu banyak ya, mengkonsumsi kafein terlalu banyak, ini tuh ternyata bisa memperparah kondisi mental, teman berdua. Karena si kafein ini merangsang sistem saraf pusat, terus meningkatkan produksi hormon stres dan mengganggu kualitas tidur. Jadi dalam kondisi stres, efek ini tuh malah justru membuat tubuh kamu tuh sulit rileks, teman berdua. Jadi buat kamu yang kalau lagi stres dikit langsung ngopi, stres dikit langsung ngopi, mungkin boleh ya ngopi, cuma jangan terlalu banyak, teman berdua. Jadinya nanti tubuh kamu gak rileks-rileks, malah stres terus jadinya ya.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu. Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja.
2: Dalam buku Hati yang Gembira Adalah Obat, Sophie berbagi pengalaman hidupnya yang diperkaya dengan pandangan spiritual serta pengetahuan seputar ilmu kesehatan holistik yang nantinya membawa ia menekuni dunia kuliner sebagai raw food chef.
1: Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja.
2: Lewat pengalaman hidupnya yang ia tuangkan di buku ini, Sophie sampai pada satu kesimpulan bahwa ternyata ungkapan "You are your own happiness" ada benarnya. Namun, hanya 50%. Sisanya didapat dengan menyadari bahwa standar happiness tidak bisa diukur dengan standar dunia, yang sifatnya hanya sementara. Kesadaran itu membawa Sophie menemukan cara untuk menemukan hati yang gembira yang dibaginya dalam buku ini, yaitu Know Who You Really Are and What You Purpose. Forgive, surrender, be grateful, and give. Give your good energy, good thoughts, your smile, your hugs, or your prayers.
1: Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

berdua sudah hampir jam 1. Buat kamu yang mau request lagu Kenikan, boleh banget ya. Aku nemenin kamu di santai siang sampai nanti jam 3 sore, teman berdua. Jangan lupa juga makan siang. Aku makan siangnya pesen aja di Oren, karena tadi pagi belum sempet beli. Biasanya aku udah sekalian beli, sekalian berangkat ke kantor. Tapi kayak tadi aku lagi mager banget, lagi hektik, lagi sibuk, teman berdua. Jadi kayak gak sempet untuk beli-beli sarapan tadi pagi. Ya udahlah, alhasil aku pesan aja di Oren, teman berdua. So, buat kamu juga, jangan lupa makan siang, teman berdua. Jangan lupa minum air putih yang banyak, takutnya dehidrasi karena cuaca di luar panas banget. Asli nih, teman berdua ya. Buat kamu juga yang di siang hari ini, supaya gak ngantuk, boleh banget kalau kamu mau bantuin aku untuk nge-playlist lagu ya. Kamu lagi pengen denger lagu apa di siang hari ini, teman berdua, WhatsApp aja ketikin di 0811-251-1025 ya. Habis ini aku juga akan share informasi-informasi seputar dunia kuliner, dunia olahraga, teman berdua ya. Akankah ada informasi apa? Tadi malam aku juga lihat pertandingannya antara Timnas Indonesia versus Mozambik, dan seru banget, teman berdua. Mungkin abis ini aku akan share berita-berita tentang Timnas Indonesia kali ya. Kalau gitu jangan kemana-mana, stay tune terus barengan sama Nika di Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Turn on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kak, minggu depan terakhir bayar uang sekolah aku ya. Kata ibu bilang ke kak aja.
3: Don, tagihan tukang yang benerin atap bocor udah mbak kirim ya.
4: Iya, Bu.
5: Don, ibu mau tebus obat nanti sore ya?
4: Iya, Bu. Nanti Doni transfer. Sekalian uang sekolah adik sama tagihan tukang kan? Semua bersandar padaku. Aku harus bersandar kemana?
6: Di tengah berbagai tuntutan, kesehatan mental generasi sandwich sering terabaikan. Kamu tidak sendiri. Ceritakan bebanmu, cari ruang aman untuk didengar. Manfaatkan layanan konseling kesehatan mental di puskesmas terdekat.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

antara Indonesia versus Mozambik. Aku lihat teman berdua dari awal sampai akhir dan yap, seru banget teman berdua pertandingannya. Menang 1-0 lawan Mozambik teman berdua, tapi udah menang pun ini John Hartman pelatihnya teman berdua masih kecewa ya dengan hasil uji coba dari timnas Indonesia. Tapi memang tetap dia juga memuji ya performa dari atlet-atlet kita teman berdua, Kevin Dix dan lain sebagainya, karena memang tadi malam juga oke banget performanya teman berdua. Cuman masih disayangkan kalau kata George Hartman, dia tuh kecewanya kayak kenapa sih tadi malam tuh banyak banget sebenarnya peluang-peluang untuk gol dan performa kayaknya lagi bagus-bagusnya, tapi kenapa gak ada yang gol lagi teman berdua, kenapa kayak cuman 1-0 doang, padahal harusnya katanya bisa menang dengan skor yang lebih besar teman berdua, gak cuman 1-0 aja gitu kan ya, karena memang banyak banget peluang-peluang tadi malam tuh yang asli aku nontonnya juga greget banget. Kenapa sih gak gol-gol gitu loh, kayak harusnya ini bisa nih lebih dari 1-0, tapi kenapa gak bisa. Kalau kata komentatornya mungkin karena belum beruntung katanya teman berdua ya. Tapi gak apa-apa teman berdua, yang penting udah menang. Dan para supporter kayaknya kalau udah menang tuh kayak yaudah sih udah seneng gitu kan ya. Dan aku pun juga udah seneng sih sebagai penonton tadi malam. Kalau udah menang 1-0 aku juga udah seneng teman berdua. Abis ini timnas Indonesia akan siap-siap untuk tampil di Piala AFF 2026 nanti di Juli sampai Agustus 2026 teman berdua. Dan di ajang ini pemain-pemain diaspora di Eropa gak bisa ambil bagian, jadi pakai lokalan teman berdua, tapi semoga nanti tetap bisa menang pastinya ya.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Tamu berdua masih ngomongin soal Timnas Indonesia. Sekarang Timnas Indonesia ini sudah menuntaskan FIFA Matchday Juni 2026 dengan hasil yang bagus banget, positif banget hasilnya teman pro 2 setelah melumat Oman dengan 3 gol tanpa balas. Terus tadi malam juga berhasil mengalahkan Mozambik 1-0 teman pro 2. Dan kemenangan-kemenangan itu mengerek posisi Timnas Indonesia di daftar ranking FIFA. Sekarang tim Indonesia menghuni peringkat 118, naik 4 tangga dari posisi sebelumnya 122 tahun berdua. Dan setelah 2 pertandingan di bulan Juni ini, nanti Timnas Indonesia akan menjalani laga selanjutnya di akhir Juli tahun berdua di ajang ASEAN Championship ya. Dan Timnas Indonesia ada di grup A di edisi ke-16 kejuaraan antar negara Asia Tenggara atau Piala AFF ya. Pesaing Indonesia di grup A ada Vietnam, Singapura, Kamboja, sama Timor Leste, teman pro 2. Nanti lawan pertama yang akan dihadapin sama Timnas Indonesia adalah Kamboja. Dan pertandingannya berlangsung di tanggal 27 Juli 2006 di Stadion Pakansari Cibinong Bogor, teman pro 2 ya. Terus abis ketemu sama Kamboja, nanti Timnas Indonesia akan menghadapi Timor Leste, terus menghadapi Vietnam dan menghadapi Singapura teman pro 2. Dan Indonesia berstatus tuan rumah ya, nanti menjamu Vietnam, terus kembali menjamu lawan di Stadion Pekansari teman pro 2. Sementara di laga melawan Timor Leste dan Singapura bakal jadi tim tamu teman pro 2. Baiklah, mari kita tunggu ya nanti di akhir Juli teman pro 2, tepatnya di tanggal 27 Juli ya, pertandingan Indonesia lawan Kamboja. Semoga juga bisa menang lagi dan menang terus teman-teman berdua.

0: Lihat ke kondangan aja pakai sneakers.
1: Istilah sneakerhead muncul pada awal 1980-an di Amerika Serikat seiring dengan makin populernya sneakers di kalangan anak muda. Biasanya terbagi menjadi dua kelompok, sneakerhead di kalangan pecinta olahraga basket dan di antara penggemar musik hip-hop. Belakangan, sneakers juga populer di komunitas skateboarding. Sneakerhead menjadi sebutan resmi buat para pecinta dan mereka yang hobi mengoleksi sneakers. Para sneakerhead ini biasanya memakai sneakers untuk kebutuhan fashion dan gaya busana mereka. Tak hanya mengoleksi dan memakai, sneakerhead juga kerap memperjualbelikan sepatu-sepatu edisi khusus atau terbatas kepada sesama pecinta sneakers, atau memodifikasinya sehingga mendapatkan nilai jual yang lebih tinggi.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Mau olahraga ya?
3: Ya kali olahraga pakai jas. Mau kondangan nih.
2: Lupa aku kalau kamu sneakerhead.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Tomo Pre-2 Piala Dunia 2026 tinggal menghitung hari nih, Tomo Pre-2, dan Timnas Meksiko akan menggelar pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 melawan Afrika Selatan di Stadion Azteca Jumat tanggal 12 Juni 2026 dini hari waktu Indonesia bagian barat, Tomo Pre-2. Pagelaran Piala Dunia 2026 akan segera dimulai, Tomo Pre-2, tepatnya di minggu ini. Ya, Piala Dunia akan mencatatkan sejarah karena untuk pertama kali berlangsung di tiga negara, di Amerika Serikat, di Kanada, sama di Meksiko, Tomo Pre-2. Dan FIFA memberikan jatah pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 ke Meksiko yang nanti akan berduel dengan Afrika Selatan di Stadion Azteca jam 2 dini hari waktu Indonesia bagian barat, Tomo Pre-2. Dan duel Meksiko versus Afrika Selatan ini bakal menarik banget, Tomo Pre-2. Laga itu akan jadi yang ketiga untuk Stadion Azteca menggelar pertandingan pembuka Piala Dunia 2026, Tomo Pre-2. Buat kamu yang besok hari Jumat tanggal 12 ya mau nonton pembuka Piala Dunia 2026, boleh banget, Tomo Pre-2, tapi jam 2 dini hari ya. Waktu Indonesia bagian barat pasti, Tomo Pre-2.

siang sampai nanti jam 3 sore. Artinya masih ada 1 jam lagi aku nemenin kamu di Santai Siang. Buat kamu yang mau request lagu Geniken, masih aku tunggu, ada 1 jam lagi teman berdua ya. Sampai nanti jam 3 aku masih nemenin kamu di Santai Siang. Habis ini aku juga akan share informasi-informasi terkait dunia entertainment. Kira-kira ada hot news apakah hari ini teman berdua. Jangan kemana-mana ya, stay tune terus bareng sama Niken di Broadway Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Di era serba digital, semua jadi serba praktis nih. Catatan kuliah kita ketik di laptop, to-do list di handphone, bahkan curhat pun lewat notes. Tapi ternyata nih, ada hal sederhana yang masih juara sampai sekarang. Nulis pakai tangan. Menurut ahli, pelajar yang nulis manual lebih cepat paham dibanding yang ngetik di laptop atau tablet. Karena gerakan nulis itu ritmis, teman Pro 2. Bikin otak lebih aktif dan info lebih nyangkut. Gak cuma buat belajar loh, nulis tangan juga bisa ngebantu ngurangin stres. Kayak terapi diam-diam yang bikin pikiran adem. Serunya lagi nih, nulis manual bisa ngelatih cara kita menyusun kalimat yang rapi dan jelas.

Kamu berdua beberapa waktu yang lalu, bukan beberapa waktu yang lalu ya, mungkin beberapa bulan yang lalu, kamu berdua sempat rame diperbincangkan di publik kalau Aureli Mormens rilis bukunya yang berjudul Broken String, kamu berdua. Aku juga salah satu orang yang sempat baca dan belum tuntas, teman berdua. Aku baca si e-booknya itu waktu itu di TikTok ya, kalau masih gratis sebelum dia rilis bukunya yang Broken String. Aku juga sempat baca beberapa halaman doang karena waktu itu aku gak kuat untuk melanjutkan bacanya, teman berdua. Jadi kayak aku cuma sanggup baca beberapa halaman doang. Habis itu rilis lah itu si buku Broken Stringnya. Dan setelah Memoir Broken String yang waktu itu menyita perhatian banyak pembaca, terus sekarang Aureli Mormens kembali dengan buku keduanya, teman berdua. Ada sequelnya nih, Do You Like What You See, teman berdua. Buku ini berbicara tentang cara seseorang memandang dirinya sendiri, gimana kalau luka lama diam-diam membentuk filter yang mempengaruhi penilaian atas dirinya sendiri, teman berdua. Dan gimana proses berdamai dengan semua itu. Begini hadir sebagai sebuah ajakan untuk berhenti sejenak, melihat ke dalam dan bertanya ke diri sendiri pertanyaan yang sama dengan judulnya, Do you like what you see, teman berdua. Anyway, begini adalah pre-order, teman berdua. Udah dibuka dari tanggal 6 Juni kemarin sampai tanggal 12 Juni 2026 lewat Gagas Media, teman berdua. Jadi buat kamu masih ada waktu 2 hari kalau kamu kepo juga dengan buku terbarunya dari Aureli Mormens, Do You Like What You See. Masih ada 2 waktu, masih ada 2 hari, teman berdua, buat kamu untuk ikutan pre-order di Gagas Media, teman berdua.

0: on Prodware Vap.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodware Weekly Hits on Prodware Jogja. Teman terbaik kamu.
1: Ariana Grande baru aja ngerilis lagu baru, Hate That I Made You Love Me, sebagai pembuka album barunya. Lagu ini ditulis langsung sama Ariana Grande yang juga banyak berperan dalam menggarap Hate That I Made You Love Me yang memiliki tema tentang rasa lelah dan tak nyaman akan sebuah hubungan. Ariana Grande sekarang lagi mempersiapkan album yang bertajuk Petal dengan 13 lagu termasuk Hate That I Made You Love Me. Album penuh ke-8 Ariana Grande dijadwalkan rilis pada 31 Juli 2026 melalui Republic Records.
2: Prodware Weekly Hits.

Kamu berdua setelah kemarin tuh sukses dengan filmnya Sekawan Limo Dua Gunung Kelawih, Bayu Skak, teman berdua. Sekarang mau rilis lagi film komedi sambil menggandeng Tretan Muslim yang asli dari Madura, teman berdua. Jadi ceritanya kayaknya ini akan berlatar di Madura, teman berdua. Filmnya judulnya Fo Ufo, teman berdua. Dan film ini menandakan pertama kalinya Tretan hadir sebagai bintang utama, perannya sebagai Muslim, pria yang berprofesi sebagai pengepul barang rongsokan di Madura, teman berdua. Dan suatu hari ada sebuah piring terbang yang dikemudikan sama sesosok alien yang terdampar di Madura, teman berdua. Muslim yang menemukan alien tersebut memutuskan untuk menyembunyikan sang alien beserta dengan rongsokan piring terbangnya daripada dijual sama si Muslim, teman berdua. Dan keduanya pun lama-lama menjalin kedekatan yang berbuah manfaat kepada keluarganya si Muslim, teman berdua. Anyway, ngomong-ngomong kenapa namanya tuh Fo Ufo? Karena ceritanya adalah ada UFO yang jatuh di Madura, teman berdua. Dan karena orang Madura nih ngomongnya tuh double-double gitu kan ya, jadi ya Fo Ufo, teman berdua, khasnya orang Madura banget ya. Anyway, ini dijadwalkan tayang di bioskop nanti di 9 Juli 2026, satu bulan lagi, teman berdua. Dan dibintangin sama Tretan Muslim, terus Mieke Syahir, Adi Kurniawan, Siti Kam, Fuad Sasmita, Ina Pogang, Benedictus Siregar, dan Bayu Skak, teman berdua. Wah, ini ada Benedictus Siregar juga yang akhir-akhir ini lagi banyak banget main film, teman berdua ya. Anyway, buat kamu yang mau nonton, teman berdua, mungkin tungguin aja, masih satu bulan lagi, nanti di tanggal 9 Juni 2026.

0: Stay tune on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Cak, kau pernah gak sih curhat panjang lebar gitu ke ChatGPT?
3: Ya pernah lah. Cerita mantan, kerjaan, sampai yang private banget gitu. Emang kenapa?
2: Eh hati-hati loh, gak usah detail banget ceritanya. ChatGPT itu bukan tempat rahasia, bukan dari digital.
3: Kan aman, yang tahu kan cuma aku sama dia, iya gak sih?
2: Eh ternyata chat kita tuh bisa disimpan dan diproses loh, tetap bisa bocor. Gak ada jaminan hukumnya tahu. Yang bilang langsung si OpenAI-nya loh.
3: Waduh, terus gimana dong? Ya udah terlanjur cerita, berarti jangan asal cerita gitu.
2: Apalagi curhat yang sensitif, ya mendingan ke teman dekat aja atau psikolog yang bisa jaga rahasia.

Tamu berdua sudah hampir jam 3 sore, waktu ini kan pamit dari santai siang ya. Habis ini kamu bisa ditemenin sama Adis di Sore Ceria sampai nanti jam 7 malam, tamu berdua. So kalau gitu ini kan pamit ya. Dengan terus 102,5 FM berdua Jogja, teman terbaik kamu. Bye bye.

Teman Prodo dari RRI.co.id, Pertamina Patraniaga Regional Jawa Bagian Tengah menilai dampak penyesuaian harga sejumlah produk bahan bakar minyak BBM terhadap masyarakat secara relatif sangat terbatas. Tercatat, mayoritas masyarakat di wilayah Jawa Bagian Tengah, Jawa Tengah DIY, didominasi BBM subsidi. Area Manager Communication Relation dan CSR Pertamina Patraniaga Regional Jawa Bagian Tengah, Taufik Kurniawan, menjelaskan penyesuaian harga yang berlaku saat ini hanya terjadi pada sebagian kecil produk yang dikonsumsi masyarakat. Tercatat hingga Juni 2026, mayoritas konsumsi BBM masyarakat di wilayah Jawa Bagian Tengah masih didominasi oleh produk subsidi dan penugasan yang tidak mengalami perubahan harga.

BMKG, Tuku Faisal Fatoni menyebut El Nino berpotensi berkembang mulai pertengahan tahun 2026 mendatang. Peluang intensitas El Nino kategori moderat mencapai 98%, sedangkan kategori kuat diperkirakan sebesar 62%. Faisal memperkirakan awal musim kemarau berlangsung bertahap. Pada Juni 2026, musim kemarau diprediksi mulai terjadi di 198 zona musim atau mencakup 31,6% wilayah daratan Indonesia. BMKG meminta pemerintah dan berbagai sektor memanfaatkan prediksi iklim sebagai dasar penyusunan langkah antisipasi dini. Langkah tersebut diperlukan untuk menghadapi potensi dampak El Nino dan musim kemarau panjang tahun 2026.

0: Tim penyelamat masih terus mencari korban yang kemungkinan terjebak di bangunan-bangunan runtuh. Pencarian dilakukan setelah gempa berkekuatan magnitudo 7,8 mengguncang Pulau Mindanao, Filipina, Senin 8 Juni 2026. Operasi pencarian difokuskan di kota General Santos dan wilayah sekitarnya yang menjadi salah satu daerah terdampak paling parah. Hingga kemarin, jumlah korban meninggal mencapai 37 orang, sementara hampir 500 orang lainnya mengalami luka-luka. Sekitar 20 ribu warga terpaksa mengungsi dari rumah mereka dan sebagian besar kini berlindung di tempat penampungan darurat.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Teman-teman Prodi, apa kabar? Matahari udah mulai turun nih. Kalau kamu tadi sempet nungguin Adam dulu baru mau jalan. Ya gimana ya, mungkin kamu termasuk yang kalau cuacanya panas banget malah bawahnya pusing atau jadi gak mood buat ngapa-ngapain. Ketemu sama cuaca agak lebih sedikit adem, baru tuh pikiran-pikiran kamu tuh jadi lebih kreatif ya. Ditemani barengan sama Adi sampai nanti jam 7 malam di sore cerianya Pro 2 Jogja. Teman Pro 2, kali nih ada yang masih harus ngelesain banyak hal yang memang kayak jadi agenda kamu hari ini, ataupun juga sebenarnya kamu punya rencana-rencana seru buat nanti malam ya, cuma mulai disiapin perintilannya dari jam sekarang gitu, supaya nanti pas udah waktunya kamu tinggal jalan aja, gak harus buru-buru ya kan. Ya udah kalau gitu coba dicek lagi, nikmatin aja momen sibuk kamu hari ini, karena di balik kesibukan kamu pasti nanti ya mudah-mudahan bisa ada waktu buat istirahat yang enak ya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Totalnya jadi 150.000 ya, Mbak. Mau pakai kantong plastik?
3: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
2: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya, Mbak.
4: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik toh? Pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali. Ngurangin limbah plastik juga loh.
3: Iya nih, Pak. Masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo, Pak. Silakan.
2: Kantong belanjanya, Pak.
4: Plastik aja, Mas. Lali aku.
3: Lah, Pak. Gimana sih?
5: Yuk, bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.

0: Pro 2, masih bersama sama di Sore Ceria Pro 2 Jogja ya. Udah kayaknya agak enakan nih, tadi sempet istirahat dulu, mulihin tenaga teman Pro 2 karena perjalanan kamu cukup panjang ya. Aduh, kalau di jam-jam rush hour biasanya sih gitu kan ya, bakalan padat banget jalanan, padahal kamu pengen cepet nyampe. Iya, semua orang juga gitu. Kadang-kadang saking kita buru-burunya suka gak sadar ya, ada aja gitu aturan-aturan atau mungkin rambu-rambu lalu lintas yang dilanggar teman Pro 2. Sekali dua kali gak apa-apa, selamat. Ketiga kalinya kena tilang misalnya, tapi kalau kena tilang kan masih selamat juga ya. Dompet kamu mungkin yang keselamat. Tapi kalau misalnya ternyata wah, secara fisik di jalan juga celaka kan, repot ya. Apalagi bukan cuma kita doang nih yang jadi korbannya, bisa jadi orang lain juga yang padahal sebenarnya udah taat dengan aturan, hati-hati di jalan, tapi tetap aja gitu ya kena getahnya gara-gara kita yang berulah teman Pro 2. Janganlah, mendingan juga turutin aja, karena namanya rambu-rambu lalu lintas dibuat untuk keselamatan bukan? Jangan dijawab bukan loh. Adis yang masih menemani kamu semuanya sampai nanti, tapi ini aku mau ngajakin kamu nyimak obrolannya teman aku. Ada Aca yang bakal nemenin kamu buat ngobrol pakai bahasa Inggris ya. Ini Aca gak sendirian, tapi barengan sama Hanif. Dia bakal ngobrol berdua tuh seputaran AI for everyone. Jadi buat yang belakangan lagi getol-getolnya untuk belajar pakai AI untuk semua kesempatan teman Pro 2 ya, nah ini mungkin bisa jadi salah satu insight kamu nih. Mau terus pakai, mau menggunakan dengan bijak atau serampangan aja gitu ya. Yuk simak di Fun English AI for everyone barengan sama Aca dan juga Hanif teman Pro 2.
1: It's time for Fun English on Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. It's time for Fun English on Pro 2 Jogja.

0: Stay tune on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ra, jadinya mau kuliah di mana?
3: Saya mau langsung cari kerja aja, Bu Dini.
2: Loh, Rara nggak mau kuliah?
3: Biaya kuliah kan mahal, Bu. Orang tua saya nggak mampu.
2: Kan sekarang banyak program beasiswa yang bantu anak-anak seperti Rara. Apalagi Rara kan cerdas, bisa tuh cari beasiswa prestasi.
3: Rara bisa nggak ya, Bu?
2: Nanti coba Ibu minta bantuan kepala sekolah buat carikan informasinya ya. Semangat, Rara.
3: Terima kasih, Bu Dini.
4: Pendidikan adalah investasi untuk kehidupan masa depan.

bersibuk dan gak sempat beberes, ternyata ternyata ya banyak banget nih sampah plastik yang kamu koleksi. Koleksi apa, jadi apaan tuh? Cuma numpuk doang? Atau mungkin dibuang sembarangan teman produ? Oh jangan ya deh. Soalnya sekarang tuh ternyata namanya Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN teman produ meluncurkan mesin pengolah sampah plastik jadi bahan bakar minyak alias BBM. Wih, boleh nih solusi alternatif untuk hemat BBM. Karena ini ternyata jenisnya solar teman produa dan hasil kerjasama dengan kelompok swadaya mandiri KSM Pilah Berkah Imogiri.

Dan ini kalau menurut Bupati Bantul Abdul Halim Musli menjadi salah satu inovasi yang bisa menjadi solusi, karena volume sampah plastik di Bantul 31% adalah total dari timbunan sampahnya, begitu ya, 31%-nya adalah sampah plastik gitu. Jadi kalau dalam sehari produksi sampah Bantul sekitar 600 ton, berarti 180 tonnya adalah sampah plastik. Dan ini berpotensi untuk dikembangkan sebagai petasol tadi itu gitu. Wah, dari sampah jadi rupiah ya teman Pro 2.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Lucu banget videonya. Wih, kerennya.
3: Gak bosen apa jadi penonton kehidupan?
2: Yuk, aku kan cuma cari hiburan aja.
3: Kalau selingan doang sih gak apa-apa. Asal gak jadi zombie scroll aja. Emang gak kepengen nikmatin hidup beneran?
2: Hidup beneran? Yang kayak gimana?
3: Ya, kamu bangun pagi tanpa snus, senyum ke orang yang lewat, atau cabut headset buat dengerin suara sekitar.
2: Sounds good.
3: Teman Pro 2, kadang yang kamu butuhin cuma beranjak dari layar, lihat sekitar, dan nikmati momen-momen kecil. Buat hidupmu lebih bermakna dengan Stop Scrolling, Start Living.

0: So when you think it's almost over, I got this blue to make you come up.
1: Teman Bro 2, barengan sama di Studio Cidanya Bro 2 Jogja. Kalau tadi aku bilang bahwa kita nanti bakal nyimak Fun English barengan sama Aca ya, ada AI for Everyone bahasan kita hari ini. Tapi itu nanti di 16.30 dong. Kalau sekarang sih aku bawa kabar seru nih buat kamu. Ada pentas ketoprak teman Bro 2. Nah, kalau buat kamu yang nanyain ketoprak di RRI itu kapan aja, mungkin kebanyakan yang nanyain simbah kamu ya. Tapi ini berbeda nih teman Bro 2, istimewa karena yang main ini masih cah canom gitu loh. Jadi seru teman Bro 2. Luh Kang Pinesti ya, itu adalah apa namanya? Temanya atau judul pentasnya untuk hari ini di Auditorium RRI Yogyakarta. Jadi buat kamu yang pengen nonton, penasaran, boleh banget. Karena ini adalah kerjasamanya RRI Yogyakarta bersama Pendidikan Bahasa Jawa UNY, teman Pro 2, dan Sanggar Sastra Jawi Paguyuban Daruna Caraka ya gitu. Ini free kok, langsung aja dateng, gak pakai tiketan, datang ke Auditorium RRI Demangan Yogyakarta gitu kan. Ya open gate jam 7 malam teman Pro 2. Atau kalau kamu penasaran pengen dengerin, bisa streaming juga sih di Pro 4 Yogyakarta 106,6. Ini kakak kita ya. Atau bisa streaming juga live YouTube-nya di RRI Jogja Official gitu teman Pro 2 ya. Ketoprakan yuk barengan sama anak-anak muda pelestari budaya bangsa nih pastinya.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Waduh, apa kabar buat kamu yang gak tahu ya, sampai sekarang tuh perasaan senengnya masih kerasa aja gitu ya. Padahal kemarin kejadian udah lewat, tapi masih inget banget rasanya gimana. Dan kamu happy gitu ya dengan kejadian itu. Salah satunya adalah lihat Indonesia kemarin main melawan Mozambik gitu kan ya. Walaupun kamu gak ada di GBK, tapi kayak di media sosial rame banget. Terus juga kamu pun nonton sebenarnya malam gitu kan ya, mau itu mungkin streaming dan sebagainya. Dan nontonnya juga gak sendirian, tapi rame-rame. Itu kayak jadi semakin berlipat-lipat gitu senengnya. Tapi memang ternyata secara ilmiah, ternyata yang namanya nonton pertandingan olahraga, apalagi nontonnya bareng-bareng gitu ya, memang ternyata bisa bikin bahagia teman pro 2. Wow, sampai segitunya ya. Jadi wajar kalau kamu sekarang pun juga lagi nungguin banget nih momen di beberapa hari ke depan teman pro 2. Karena 12 Juni akan kick off Piala Dunia 2026 di 3 negara gitu kan ya. Kamu bisa ngerasain atmosfernya mungkin lewat tadi salah satu media sosial, atau lewat TV di TVRI, ataupun juga lewat radio di RRI. Karena kita adalah pemegang hak siar terestrial ya teman pro 2 ya. Berbagai gimmick seputaran Piala Dunia 2026 bisa kamu dengerin sebenarnya mulai dari kemarin-kemarin sih untuk pranya. Nanti pas pertandingan pun semakin menggila pokoknya ya, karena kita kan gila bola guys. Iya. Kan kamu bisa dengerin sekali lagi di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu ya. Atau bisa juga kalau misalnya mau streaming, boleh di rri.co.id atau juga di RRI Digital teman Pro 2. Kamu follow aja semua akun media sosialnya RRI, mau itu mungkin Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, sampai juga RRI Digitalnya. Kalau belum punya, download dong di App Store atau di Play Store ya. Yeah.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Halo, saya Harminanto, pengamat pecinta sepak bola. Terima kasih dan selamat untuk RRI Jogja yang luar biasa menyiarkan Piala Dunia 2026. Ini acara dan siaran yang sungguh luar biasa dan membangun. Dan semoga membangun kita semua. Dan jangan lupa terus ikutin RRI ya. Oke.

0: teman pro 2. Kayaknya perjalanan lumayan agak jauh ya. Dari tadi kamu sempat ketemu sama beberapa titik lampu merah gitu kan ya. Ada yang mungkin sambil dengerin aku siaran, ada juga yang ngelihat pemandangan, kayaknya lucu juga nih kalau dijadiin konten gitu ya. Ya sekarang tuh orang nggak bisa lepas dari smartphone ya teman pro 2 ya. Lihat momen sedikit bagus aja gitu nggak boleh lepas. Apalagi kalau misalnya pas kamu pulang dan kayak kamu ngerasa bahwa, oh ini momen gak mungkin kulang dua kali nih, kalau dijadiin konten untuk video bagus kali ya, gitu ya udah. Tapi lihat-lihat lagi, kira-kira waktu kamu cukup gak untuk nge-record konten tadi, apalagi depan lampu merah gitu kan ya, tahu-tahu udah diklakson orang banyak banget dari belakang, ternyata udah hijau. Well, Adis masih nemenin kamu sampai nanti jam 7 malam. Tadi aku udah janji ya, udah bolak-balik aku bilang kalau kita bisa nyimak obrolan dalam berbahasa Inggris di Fun English barengan sama teman aku, ada Acha nanti hostnya yang bakal ngobrol sama Hanif seputaran AI for everyone. Sekarang tuh kalau kita gak akrab-akrab sama artificial intelligence alias kecerdasan artifisial, teman pro 2, kecerdasan buatan, kayaknya kayak ketinggalan banget ya gitu. Sepenting apakah AI ini dan gimana kegunaan untuk semua orang, bisa kamu simak obrolan mereka berdua nih di Fun English-nya Pro 2 Jogja.
1: It's time for Fun English on Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. It's time for Fun English on Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

jenuh timbunan barang, bisa jadi kamu menderita hoarding disorder atau hoarder. Hoarding disorder adalah perilaku nimbun barang-barang yang gak kepake karena dianggap bakal berguna di kemudian hari, bersejarah, atau punya nilai sentimental. Barang yang disimpan biasanya macam-macam nih, mulai dari pakaian, makanan, benda kenangan, perkakas, sampai barang bekas yang kotor dan rusak. Bedanya sama kolektor barang, kalau kolektor barang bisa ngerawat dan nata barang-barang koleksinya dengan baik. Sementara penderita hoarding disorder atau hoarder, nimbun dan nyimpen barang-barangnya secara sembarangan dan gak dirawat. Barang yang disimpan dan ditimbun juga gak punya nilai atau kegunaan, jadinya kelihatan jorok

FM. It's time for Fun English on Kudu Jogja, teman terbaik kamu. It's time for Fun English on Kudu Jogja, teman terbaik kamu.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Jogja teman terbaik kamu barengan sama Adis, teman pro di WH, apa kabar yang masih di jalan? Perjalanan kamu hari ini cukup panjang ya. Semangat, kalau udah mulai agak ngantuk mungkin bisa agak minggir dulu teman pro 2. Cari udara yang agak seger atau mungkin boleh lah ya istirahat sebentar. Ada yang mungkin cari kopi sore. Gak cukup ngopi pagi doang, tapi juga sore-sore tetap harus ngopi gitu kan ya. Supaya nanti di perjalanan juga kamu gak terlalu ngerasa berat. Apalagi ngantuk, bahaya banget tuh. Yang namanya micro sleep, cuma sedetik, dua, tiga detik, tapi udah gitu lewat. Kita gak tahu apa yang terjadi gitu pro 2 ya. Kadang-kadang malah sebenarnya hal yang tadinya kita pikir sepele itu bisa berujung panjang. So, mendingan kalau emang udah mulai agak ngantuk sih, dimelekin dulu aja gitu. Apalagi buat kamu-kamu yang kayaknya dari tadi sebenarnya agak ragu mau berangkat sekarang apa nanti gitu ya. Apalagi mau nungguin maghrib nih gitu. Biasanya agak lebih santainya kalau udah maghriban, buat teman yang muslim baru tuh lanjut lagi sama kegiatan kamu yang lumayan panjang hari ini. Hari Rabu 10 Juni 2026 teman pro 2, azan maghrib nanti kita akan jelang di 17:32. Jadi buat teman-teman pro 2 yang memang masih super sibuk atau juga kayaknya masih harus mampir-mampir gitu kan ya, ngisi bensin dulu kali. Atau malah aduh bensin, apakah aku harus mengganti dari Pertamax ke Pertalite lagi ya gitu kan. Kamu agak-agak dilema nih. Ngelihat harganya yang meroket guys. Ya dipertimbangkan baik-baik lah ya. Tapi yang jelas tadi itu bahwa keselamatan gak bisa ditawar gitu kan. Kalau memang kamu udah mulai ngantuk, ya udah istirahat dulu aja gitu ya. Sekali lagi aku ulang, maghribnya adalah di 17:32 untuk daerah istimewa Yogyakarta dan juga daerah sewaktu pastinya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Belum sah liburan di Jogja kalau belum pernah belanja oleh-oleh di Pasar Beringharjo. Pasar yang terletak di Malioboro ini sangat legendaris dan jadi salah satu tujuan favorit turis. Pasar Beringharjo sudah ada sejak tahun 1758. Nama Beringharjo berasal dari wilayah tersebut yang dulunya merupakan hutan beringin, digabungkan dengan kata harjo yang berarti kesejahteraan. Dinamakan Beringharjo dengan tujuan supaya pasar tersebut bisa menjadi sumber kesejahteraan bagi banyak orang.

Mungkin gitu ya, awalnya sih bisa jadi agak sedikit kagok atau malah kamu kayak ngerasa ah nggak asik nih gitu kan ya, tapi lama-lama ketika kamu adaptasi juga dan udah mulai terbiasa sih biasanya akan jauh lebih mudah gitu ya. Yang namanya hidup kan kayak gitu ya, terus beradaptasi dengan segala perubahan yang ada gitu. Karena yang namanya yang abadi kan cuma perubahan itu sendiri, teman Pro 2. Harus ada perubahan-perubahan yang terjadi gitu. Contohnya yang kayak enggak bisa dilawan aja sebenarnya kayak oh, teknologi sekarang semakin maju gitu kan ya, atau kayak usia deh gitu kan. Enggak mungkin dong kita ada stuck di usia itu-itu aja 17 tahun melulu gitu terus-terusan seumur hidup ya, enggak mungkin kan ya. Pasti bertambah usia nih. Hey, buat kamu yang bertambah usia hari ini, best wishes ya. Selamat menikmati pertambahan tahun lagi, satu tahun lagi, walaupun ini artinya berarti pengurangan setahun jatah kamu ya. Tapi paling enggak udah sampai ke poin itu, kamu luar biasa deh, hebat. Peluk diri kamu erat-erat, tepuk tangan dulu teman Pro 2. Semoga kamu menikmati apapun yang nanti sedang kamu rencanakan dan kamu agendakan ya untuk masa depan kamu. Well, kalau hari ini ternyata kamu belum punya rencana, nanti malam teman Pro 2 datanglah ke Auditorium RRI Yogyakarta di Demangan, di Avandi Gejayan, karena kita punya yang namanya Ketoprak Luh Kang Pinesti teman Pro 2. Ini barengan sama RRI dan juga Pendidikan Bahasa Jawa UNY, juga Sanggar Sastra Jawi Paguyuban Daruna Carka gitu ya. Jadinya yang penasaran dengan Ketoprak ini karena yang main juga anak-anak muda keren banget, pelestari budaya nih. Ini free kok, pokoknya boleh tonton. Datang aja langsung ya. Nanti open gate-nya jam 7 malam teman Pro 2, sekali lagi di Auditorium RRI Yogyakarta di Jalan Gejayan Avandi Demangan. Yang belum tahu, mampirlah ke sini biar kita kenalan. Selamat nonton ya yang udah punya rencana buat nonton, cepetan aja segera meluncur teman Pro 2 dan dapetin best seat di depan biar kamu semakin joss nontonnya.

0: Teman berdua, stand again, especially with the blanket, scared of loving you, menemani kamu, masih di jalan mungkin gitu kan ya. Tapi dari tadi sebenarnya kamu tuh udah mikir-mikir nih gitu kan, kayaknya kalau gak ngebut gak nyampe, tapi kalau ngebut bahaya juga gitu kan ya. Apalagi kalau dengan kondisi kendaraannya memang kayaknya jalanannya rame teman pro 2 ya. Istirahat dulu aja, dan juga buat kamu yang memang kayaknya masih punya banyak kegiatan, istirahat tuh penting gak sih teman pro 2, supaya paling gak tenaganya tuh kamu bisa pulih dulu sampai lanjut nanti malam gitu ya. Kalau keforsir juga nanti gak mau ya, biasanya di ujung hari atau di ujung acara terus jadinya ngedrop gitu kan. Semoga sih enggak, sehat-sehat semua yang kayaknya masih super sibuk nih sampai detik ini juga ya teman pro 2 ya. Seperti yang tadi Adis bilang, kalau kamu menantikan waktu maghrib, kita akan jelang bersama maghrib hari ini teman pro 2 untuk daerah Sime Yogyakarta dan juga daerah sewaktu, tepat di 17:32 pastinya bersama pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu. Allah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in ala umuri dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pendengar yang berbahagia, bertemu lagi dengan saya Kang Jamil dari Nyukir Lajis Nuwewe PWN UDI. Alhamdulillah wa syukurillah, sungguh banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, sehingga mari kita tidak lupa untuk bersyukur kepada Allah sambil memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kenikmatan-kenikmatan yang didapatkan akan menjadi anugerah dalam sepanjang hidup kita semua. Dan kita yakin dengan semakin kita banyak bersyukur dan memuji Allah, maka kenikmatan yang lainnya akan datang kepada kita semua. Pendengar yang berbahagia, sore ini kita akan membahas tentang 4 amalan agar supaya kita diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu ibadah apapun yang kita niatkan karena Allah, semuanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi perlu kita catat dan kita renungkan dalam kitab Tanbihul Ghafilin karya Syekh Abi Lais As-Samarkandi, menyebutkan ada 4 hal yang harus kita perhatikan agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yang pertama, ibadah yang diterima oleh Allah, yakni ibadah yang karena didasari dengan ilmu. Ilmu akan sangat penting dalam ibadah, karena ibadah tanpa didasari dengan ilmu barangkali tidak sesuai dengan syariat yang diperintahkan, bahkan mungkin keliru. Karena itu, ibadah sekali lagi yang tidak didasari dengan ilmu barangkali bisa keluar dari garis syariat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semisal saat kita akan melaksanakan sholat, kita harus memiliki ilmu tentang syarat dan rukunnya. Ketika kita akan berpuasa, kita harus memiliki ilmu tentang kapan waktu berpuasa dan apa yang bisa membatalkannya. Ketika kita akan berzakat, infak sedekah, itu pun demikian, harus dengan ilmu agar apa? Diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang berilmu derajatnya sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an sebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mujadalah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu di antara kamu beberapa derajat. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi mari kita bersama-sama menjadi pribadi yang cinta dan haus ilmu, karena orang-orang yang cinta dengan ilmu akan Allah angkat derajatnya. Tentu tidak hanya di dunia, tapi kelak di akhirat. Selanjutnya, dalam kitab ini disebutkan ibadah yang diterima adalah karena niat yang benar. Dalam melakukan amal ibadah di dunia, niat menjadi yang sangat penting untuk diperhatikan. Bahkan niat menjadi penentu apakah ibadah kita memiliki nilai atau tidak. Sehingga dasar dari ibadah yang diterima adalah yang kedua, niat. Innamal a'malu binniyat, kata Nabi. Sesungguhnya setiap amal bergantung pada niatnya. Niat yang baik tentu akan mendapatkan balasan yang baik. Sebaliknya, niat yang tidak baik barangkali Allah akan balas dengan keburukan. Nah, oleh karena itu penting bagi kita ketika beribadah awal dengan niat bahwa kita ingin mendapatkan apa, yakni keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yakni sabar dalam menjalankan

Dan diproses, bahwa diingatkan dalam hadis Rasulullah SAW, kunci dari ibadah, kunci dari kesuksesan di dunia ini adalah dengan apa? Dengan kesabaran. Kata Nabi, "Wa ma utiya ahadun ata'an khairan aw asa'a min as-sabr." Dan tidak ada suatu pemberian yang diberikan kepada seseorang yang lebih baik dan lebih luas daripada diberikan kesabaran. Hadis riwayat Bukhari. Maka orang yang sabar adalah orang yang insya Allah ibadahnya akan senantiasa jadi ibadah yang terbaik, jadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, ibadah yang diterima adalah didasari karena keikhlasan. Kita harus menanamkan dalam diri kita bahwa amal ibadah yang kita lakukan karena lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena pimpinan, bukan karena calon mertua, bukan karena dosen, bukan karena guru, tapi lillahi ta'ala. Maka terenungkan kalimat yang sangat penuh makna ini. Al-ikhlasu tasfiyatul fi'li an mulakhatatil makhlukin. Ikhlas adalah memurnikan diri kepada Allah dari pandangan makhluk. Artinya, orang yang ikhlas, orang yang karena Allah, tidak akan ingin mendapatkan sesuatu dari sesama manusia, tapi yang ia inginkan adalah keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika menunaikan zakat, ketika menunaikan sedekah, orang yang ikhlas maka dia ingin mengharapkan balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan empat ilmu ini akan menjadi pemahaman kita semua, dan Allah akan menuntun kita menjadi pribadi yang semakin baik, dan ibadah kita yang diterima oleh Allah akan menghantarkan kita untuk mendapatkan pintu surganya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodway Weekly Hits on Prodway Jogja. Teman terbaik kamu.
1: Ariana Grande baru aja ngerilis lagu baru, Hate That I Made You Love Me, sebagai pembuka album barunya. Lagu ini ditulis langsung sama Ariana Grande yang juga banyak berperan dalam menggarap Hate That I Made You Love Me yang memiliki tema tentang rasa lelah dan tak nyaman akan sebuah hubungan. Ariana Grande sekarang lagi mempersiapkan album yang bertajuk Petal dengan 13 lagu termasuk Hate That I Made You Love Me. Album penuh ke-8 Ariana Grande dijadwalkan rilis pada 31 Juli 2026 melalui Republic Records.
2: Prodway Weekly Hits.

0: Jamu, jamu kak, jamu.
1: Ada jamu apa aja mbak?
0: Ada jamu hati-hati di jalan.

0: Kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh.
2: Gak kerasa nih udah waktunya buat jamu jam lagu kamu teman Pro 2. Aku udah nyiapin 5 lagu yang bisa kamu pilih gitu ya. Mana yang kira-kira menurut kamu enak buat didengerin? Karena dari 5 lagu ini gak semua bisa aku puterin. Cuma 3 aja yang mendapatkan suara terbanyak dari kamu, yang kamu vote, yang bakal aku puter nanti di 18.45 ya. Langsung aja kamu simak lagunya nih. Ada Divki Halif barengan sama Prinsa Mandagi yang seandainya kita buat menyenangkan punya Bernadia. Terus juga ada Adrian Halif 2001 kali. Ada Hone featuring Nicki yang Location Unknown sama Medicine Beer yang Bittersweet. Nah, kamu pengen denger yang mana teman Pro 2? Langsung WhatsApp aja ke 0811 251 1025 ya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Prodway, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Pro 2, kamu tuh lagi cemas banget. Ya, namanya anxiety attack tuh kan hal yang cukup serius ya. Bukan cukup serius lah ya, buat orang yang mungkin mengalaminya. Mungkin buat yang gak ngalamin sih, aku pun juga gak pernah ngalamin teman Pro 2. Tapi kayaknya ketika ngelihat orang-orang yang punya permasalahan ini, ya cukup berempati juga ya, bahwa yang namanya cemas tuh tetap gak enak gimana pun kejadian atau mungkin penyebabnya apapun ya. Namanya cemas tuh pasti gak enak deh rasanya gitu kan ya. Kalau aku cemas cuma ngeliat rekening aja, kok semakin menipis ya. Cemas deh jadinya. Well anyway, kalau memang ternyata kamu lagi ngerasa cemas, mungkin salah satu penyebabnya adalah kurang minum air putih teman Pro 2. Ternyata ada hubungannya. Kayaknya kok gak nyambung ya, apa hubungannya cemas sama kurang minum air putih. Tapi ternyata kalau dari penelitiannya di Spanyol, dan ini dilansir dari Psychology Today teman Pro 2, ternyata ada korelasi antara dehidrasi ringan dan tingkat kecemasan yang lebih tinggi gitu. Jadi 90% peserta yang ikut dalam penelitian tersebut ternyata tidak mengonsumsi cukup air untuk menggantikan cairan yang hilang sepanjang hari gitu. Makanya kenapa kemudian bahwa orang-orang yang kurang cairan ini cenderung untuk punya tingkat kecemasan situasional atau state anxiety yang lebih tinggi. Jadi state anxiety ini memang sebenarnya kecemasan yang sifatnya sementara teman Pro 2, dan ini dipengaruhi sama kondisi yang sedang dialami oleh seseorang gitu ya. Jadi siapa tahu nih kamu memang ternyata, oh iya, kenapa ya bisa cemas banget padahal menurut kamu gak ada hal-hal yang besar yang mengganggu gitu, yang sepele pun kayaknya gak ada deh. Tapi ternyata itu dia permasalahannya. Oh, kurang minum air putih. Nah kan, minum dulu aja supaya lebih segar dan lebih tenang ya.

0: kepada setan senyawa dan candu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodware Vap.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
3: Setiap orang yang traveling ke Yogyakarta selalu bilang, makanan di Jogja dominan manis. Emang sih. Tapi kamu tahu nggak, kalau rasa manis merupakan simbol dari kenikmatan. Filosofi ini turun-temurun dari zaman kerajaan Majapahit. Selain itu, masyarakat Jawa zaman dulu juga berinovasi membuat gula kelapa. Karena ada banyak pohon kelapa yang tumbuh di Pulau Jawa. Selain masa kerajaan, manisnya makanan Jogja nggak lepas dari pengaruh masa penjajahan. Pada masa itu terdapat praktik tanam paksa tebu di Jawa Tengah. Wilayah tersebut dipilih karena tebu hasil produksi Jawa Tengah lebih bagus dibandingkan Jawa Barat. Karena mudahnya akses buat mendapatkan gula, warga setempat pun sering menggunakan bahan tersebut sebagai bumbu masakan. Sampai saat ini, gula masih jadi bumbu khas masakan Jogja. Makanan manis pun jadi simbol keharmonisan dan kebahagiaan serta dianggap sebagai kearifan lokal yang terus dilestarikan sampai sekarang.
2: Ini Indonesia.

Sama di sisi Lady Gaga featuring Doechii Runway teman Pro 2. Siapa yang udah nyiapin kira-kira nih gitu ngincer beberapa tanggal untuk kamu nobar alias nonton bareng Piala Dunia 2026 teman Pro 2. Wah, asik. Nonton pertandingan olahraga termasuk bola pastinya ya. Ternyata memang bisa bikin kita lebih bahagia teman Pro 2. Ini sudah terbukti secara ilmiah ya. Jadi bukan hanya asumsi belaka gitu. Salah satu studi di Tiongkok ini dipublikasikan di Journal Frontiers in Psychology tahun 2024 itu menyebut yang namanya nonton pertandingan olahraga bisa bikin kita bahagia. Kenapa? Karena kalau kita nonton olahraganya bareng-bareng alias nobar, kita punya kecenderungan buat interaksi sama orang lain, ngerasain emosi yang sama, kayak semangat, terus juga terhibur gitu ya. Apalagi mendukung tim yang sama, ya makin-makin lah bahagianya, ya gak sih? Duh, jadi inget nih Piala Dunia di depan mata teman Pro 2 dan di ujung telinga ya, karena bisa dengerin juga di sini di Radio Republik Indonesia, karena kita adalah pemegang hak siar terestrial untuk Piala Dunia 2026. Kalau aku sih nungguin banget performance-nya Shakira bawain lagu Dai Dai di Piala Dunia.

0: Eh, pergi sekarang aja yuk.
1: Oga ah, paling di jalan lagi macet-macetnya.
0: Ah, gampang. Kalau macet, kelamaan nunggu, kita tinggal pindah lewat trotoar aja. Kan beres.
1: Ih, ngawur. Trotoar itu bukan untuk pemotor. Tahu gak sih?
2: Fungsi utama trotoar untuk memberikan fasilitas bagi pejalan kaki. Gak boleh diselewengkan dengan cara dan dalam bentuk apapun. Pemotor yang seenaknya melanggar, menerobos trotoar di ruang publik, sama halnya seperti merampas hak-hak pejalan kaki.

langsung aja dipilih karena waktunya sebentar lagi. Buat kamu yang tadi nungguin banget di jamu jamu lagu kamu, tadi 5 lagu udah aku spill ya buat dipilih teman Pro 2. Pengen denger lagu yang mana nih? Apakah Devi Halif barengan sama Prisa Mandegi yang seandainya Bernadia kita buat menyenangkan, atau 2001 kalinya Adrian Halif juga boleh. Kalau suka lagu manca boleh pilih Hon featuring Nicki, Location Unknown, atau juga Medicine Beer yang Bittersweet teman Pro 2. Nanti dari 5 lagu ini hanya 3 lagu dengan vote atau suara terbanyak yang bakal aku puter di 18.45. Sebentar lagi berarti ya.

Backstreet Boys teman berdua. Lagu yang rilis 3 Oktober 2000. Yes. Leres. Bener. Di 26 tahun yang lalu gitu kan ya. Dan sekarang rame lagi nih gitu kan. Buat kamu yang nyangkain lagu baru, fix kamu juga orang baru yang tahun 2000 belum lahir. Dari album keempat

Black and Blue, teman Pro 2. Pada masanya lagu ini tuh hits banget di radio dan sekarang viral di media sosial. Emang enak banget ya untuk dijadiin background konten gitu kan. Viral lagi di TikTok, di Reels gitu kan. Bukti bahwa yang namanya lagu enak, musik yang bagus tuh gak pernah kadaluarsa. Gak ada tanggal kadaluarsanya gitu kan ya. Bisa dinikmatin kapan aja teman Pro 2. Jangan-jangan malah kamu adalah salah satu yang pernah bikin konten pakai background ini, lagu ini gitu ya. Makasih buat yang udah gabung di 08112511025. Tadi ada teman kita, apa kabar, dari 3D Playen yang pengen denger Adrian Halif aja di sama Bernadia dong gitu. Medicine Beer juga. Terus yang pengen denger Bernadia juga, ada Bayu di Godean, kamu juga pengen denger lagunya Divi Halif gitu ya. Yang sama-sama pengen denger lagunya Adrian Halif juga sama Bernadia, Medicine Beer. Tadi ada teman kita dari Ica nih, sama Fajar di Jalan Magelang, aku pengen denger lagunya Adrian Halif. Oh baiklah, kalau begitu Adrian Halif adalah juaranya ya. Baiklah kalau gitu kita puterin lagunya Adrian Halif, terus juga Bernadia sama Medicine Beer yang bittersweet ya, di jamu jamu lagu kamu teman Pro 2.

mu dan menyimak sore ceria Prodo Jogja ya barengan sama Adis. Abis ini kau bisa lanjut barengan sama teman aku Dajeng yang bakal nyapa kamu semuanya di Jaga Malam. Jangan kalau malam-malam sampai tepat tengah malam nanti ya. Istirahat yang enak teman Prodo 2 ditemenin sama Ajeng dan juga Prodo 2 Jogja. Oke, Adis pamitan. Selamat malam semuanya. Jangan lupa dengerin terus Prodo 2 Jogja, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 kita awali dari berita internasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa ataupun PBB dijadwalkan menggelar pemungutan suara terkait resolusi mengenai Selat Hormuz, jalur pelayaran strategis yang menjadi salah satu urat nadi perdagangan energi dunia. Langkah ini dilakukan di tengah meningkatnya perhatian internasional terhadap stabilitas dan keamanan kawasan tersebut. Resolusi yang diajukan diharapkan dapat memperkuat komitmen negara-negara anggota dalam menjaga kebebasan navigasi dan mencegah eskalasi konflik di wilayah tersebut.

0: Bank Indonesia, perwakilan daerah istimewa Yogyakarta, mencatat pencapaian positif dan juga pelaksanaan grebek UMKM digitalisasi Jogja untuk semua nan istimewa Jamuan Istimewa 2026. Kegiatan tersebut dinilai berhasil mendorong peningkatan transaksi, partisipasi pelaku usaha, serta perluasan ekosistem digital UMKM di daerah istimewa Yogyakarta. Kepala Bank Indonesia, perwakilan DIY Sri Darmadi mengatakan bahwa selama 3 hari pelaksanaan kegiatan ini berhasil menarik 54.723 pengunjung serta melibatkan 1.638 peserta dalam berbagai agenda seperti lomba, talkshow, dan edukasi. Pemerintah Kota Yogyakarta menggandeng 50 lembaga, perguruan tinggi, perusahaan hingga komunitas di hari jadinya yang ke-79 untuk membedah rumah tidak layak huni milik warga masyarakat. Selama sepekan, gotong royong yang menjadi kekuatan utama dari gerakan ini mampu membedah 22 unit rumah warga. Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengapresiasi semangat seluruh stakeholder dan masyarakat terlibat dalam gotong royong ini. Ia juga mengajak masyarakat dan juga para pengusaha untuk bersama-sama bergotong royong. Dan program bedah rumah ini menjadi salah satu bentuk peringatan hari jadi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

105,5 FM Produa Jogja, teman terbaik kamu. Selamat malam teman berdua. Kali ini Safira Ajeng siap menemani kamu di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Dan kita akan awali di jam 7.06 kali ini dengan MLC atau Music Live Chat bersama dengan Produa Jakarta.

0: welcome back to MLC. Dan malam hari ini Edit udah gak sendirian karena sudah tersambung bareng sama Edit di Zoom. Ada Bang Bona Pascal dan juga 440. Yay. Halo. Wow, ramai sekali malam hari ini. Ini rasanya Edit kayak lagi dikeroyok gini ya. Gimana kabarnya abang-abang ini? Bang Bona, gimana kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat baik.
2: Saya pun baik juga.
0: Bang Adi.
3: Malam ini saya mau kenalin dulu ada okay. Bang Pakis di 440.
0: Yes.
3: Terus kemudian ada Bang Adit. Ada satu lagi. Ini Bang Adit yang ganteng itu. Terus ada satu lagi. Satu lagi Mas Hakim. Tapi dia lagi flight. Lagi terbang okay. Dari mana? Dari Melbourne.
2: Dari Melbourne.
0: Alright.
3: Siap.
0: Oke, okay, tapi sudah diwakili dengan dua personilnya 440.
3: Siap.
0: Tapi kenapa namanya 440 padahal anggotanya bertiga?
3: Nah
0: kenapa tuh? Betul,
3: dari Adip ya, Bang Adip.
2: Oke. Okay, halo Adit.
0: Halo, okay. Halo Bang.
2: Oke, okay, ceritanya gini. Asalnya 4
0: okay.
2: Karena lagi the other guy whose name is Cem.
0: Oke. Okay.
2: He felt sick, dia sakit, jatuh sakit.
0: Alright, okay.
2: So jatuh sakit dia akhirnya dia bilang dia udah mau I'm gonna stop singing, I'm going dia mau pulang ke kampung.
0: Oh oke, okay. Berarti
2: so he's now concentrating more, dia lagi fokus pada
0: kesehatan.
2: Pada apa? Graphic designing.
0: Oh oke, okay. Graphic designing ya, yeah. Alright, yeah. Oke. Okay. Jadi cerita awalnya berempat.
4: Tapi, iya, tapi Edit berempat apa bertiga itu tidak ada hubungannya dengan 440 itu.
0: Oke.
4: Okay. 440 itu adalah frekuensi untuk perfect pitch.
0: Oh, oke. Okay. Perfect pitch ya. Benar.
4: 440 Hertz.
0: Oke, berarti sebenarnya nama 440 itu enggak ada nyambungnya sama jumlah
2: 420, enggak ada.
0: Gak ada juga ya kalau 420 ya.
2: Iya. Tapi cuma bukan. Cuma kalau umurnya mereka 20, tambah lagi 20 jadi 440, kami udah 40.
0: Berarti cocokologinya adalah umurnya ya.
2: Aduh.
0: Alright. Oke, dan
2: Anyway, thank you. Terima kasih ya karena invite 440 together with you.
0: Alright.
2: Oh, and Bona Pascal for this.
3: Yes. Interview. Terima kasih Edit.
0: Betul.
3: Berdua juga udah invite kita bisa main-main.
2: And we just wanna share. Mm-hmm. You are the first Indonesian radio station that interviewed us.
0: Wow, really?
2: Oh, betul.
0: It's an honor for me.
2: It's an honor for us.
0: Thank you
2: to you and thanks to my brother Bona Pascal.
0: Alright.
3: Thank you. Okay. You're welcome, bro.
0: Benar-benar. Karena di single terbaru ini, berarti 440 ini kolaborasi barengan sama Bona Pascal gitu. Tapi sebelum kita ngomongin soal lagunya, gue pengen tahu gimana sih cerita di balik pertama kali nih Bang Bona sama 440 ini bertemu. Mungkin dari Bang Bona, gimana ceritanya Bang?
3: Okay, ketemu 440 itu sebetulnya saya dulu sempat kerjasama sama salah satu manajer di ruang musik lah,
0: okay.
3: Di Malaysia, Abang Aswat. Kebetulan saya dengan dia itu dari dulu udah ada bikin event-event kecil, terus dan dia juga punya link yang banyak buat artis-artis dan kreatif industri di Malaysia. Jadi kebetulan yang megang 440 sekarang tuh memang dari Bang Aswat gitu loh.
0: Okay.
3: Selain memang mereka ini lagi up lagi mau naik lagi karena mereka kemarin sempat ganti personil.
0: Yes.
3: Terus kemudian mereka juga nih sempat featuring dengan beberapa artis-artis di Malaysia yang bagus kayak Nori Aziz.
0: Yes.
3: Terus ada siapa lagi? Fakis kemarin
2: Jacqueline Victor
3: itu Malaysian Idol kalau nggak salah.
0: Oke.
3: Okay. Yeah. Oke. Okay, terus ada pokoknya ada beberapa artis-artis lah. Nah, kemudian mereka nih kayaknya memang lagi bangun lagi, bikin ini lagi untuk mungkin akan create apa namanya EP.
0: Oke. Okay.
3: Yeah. Mungkin mereka akan bikin dari lagu-lagu yang ini dikumpulin kerjasama dengan Sony Music Malaysia, Bang Aswad juga dari Cloud Works Record. Mereka tuh kayak bikin itu, jadi akhirnya saya diajak untuk kolaborasi dengan 440 gitu loh.
0: Yeah.
3: Tadi juga kenal udah lama ya, Dip ya. Udah dari mulai ini Dip dari sebelum COVID.
2: Ya? Wow. Selepas COVID.
0: Berarti so, 2000.
2: It was during COVID.
0: Oke, okay,
4: Pas COVID. Ah, betul.
3: Nah, during COVID ya, betul.
0: Berarti sekitar 2022, 23.
3: 22 lah. Ya.
0: Berarti cukup lama ya pertama kali ketemu.
3: Lumayan. Sama Adip. Lumayan sama Adip, sama anak 440 itu udah lumayan.
0: Oke, tapi kenapa akhirnya single ini baru dirilis di tahun 2026 ini?
2: Mungkin rezekinya di tahun
3: 2026. Mungkin rezekinya di sekarang di sini, betul-betul kayak rezekinya di sini. Benar. Lagi kita sudah lagi ini udah berubah arrangement 3 kali.
0: Oh iya,
3: Yes. Udah berubah arrangement 3 kali dari pertama, kedua sudah mulai fix, lempar ke anak-anak di Malaysia, tag lagi. Belum dapat lagi, akhirnya kita pending lagi, hot lagi. Akhirnya di tahun ini kita bisa, tahun kemarin sebetulnya kita tag ya?
2: Tahun kemarin ya?
3: Iya, tahun kemarin. Baru rilis tuh kemarin ini.
2: Iya, kemarin. Because karena kita mau beri yang terbaik.
0: Yes, amin.
2: Kita mau beri yang terbaik. Lagu ini totalnya digubah. Oleh Bona Pascalnya sendiri. Ya, yeah, jadi arrangement awalnya arrangement vokal dari kami 440.
3: Betul.
2: Okay. Awal. Jadi kedua we change the arrangement of the music. Until the third one then I told Abang Aswad, we 440 told Abang Aswad, bilang sama Abang Aswad. Abang Aswad ya udah aja ya biarin aja Bona yang urus
3: itu. Yeah, makanya Adip. Jadi rekamannya juga di Malaysia, ketemu anak-anak 440, terus kita sama-sama vokal juga lihat arrangement tuh ada memang beberapa dari saya, cuman di sana kita bisa menyesuaikan lah, okay. Ya bisa biar ketemu anak-anak lebih enak kan.
0: Betul.
3: Akhirnya harusnya memang bisa lempar by data kan, kita by data biar mereka tag di Malaysia, saya tagin, tapi kayaknya memang lebih enak kalau langsung kita ngumpul ya. Gitu.
0: Alright.
2: Okay.
0: Berarti bisa dibilang ini adalah project yang bisa dibilang sangat-sangat detail ya, karena emang beberapa kali dirubah aransemennya, bahkan Bang Bona juga sampai terbang ke Malaysia untuk hasil yang maksimal tentunya. Alright, nanti kita bakal ngobrol lagi barengan sama 440 dan juga Bona Pascal setelah yang satu ini. Kita bakal ngobrolin soal single terbarunya yang berjudul Kau Yang Kutunggu. Alright, jadi
3: thank you Dit.
0: Jadi tunggu dulu buat teman Pro 2 semua yang mau bertanya, sabar dulu ya. Kamu bisa taruh dulu pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau WhatsApp Pro 2 FM Jakarta, karena setelah ini kita bakal ngobrol lagi bareng sama 440 dan juga Bona Pascal. Jadi tetap di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Kita masih bersama di MLC Teman Bro 2 dan kita masih ngobrol barengan sama Bona Pascal dan juga 440.
1: Halo.
0: Yeah. Alright, ngobrolin soal kolaborasi di single Kau Yang Kutunggu nih. Kenapa akhirnya Kau Yang Tunggu nih terpilih menjadi kolaborasi 440 dengan Bona Pascal? Mungkin dari Bang Adib.
1: Oke, okay. It's like the story, ceritanya bermula, it's happened, previously it was not with Bona Pascal.
0: Okay.
1: Yeah, cuman he just wanna be the producer, he just wanna be the songwriter, give it to us, then the song will be fully to 440 for the first one.
2: Jadi mereka sendiri sebetulnya.
0: Okay.
2: Dan judulnya, dan Adib kasih tahu judulnya pertama tuh apa?
1: Nama-nama isyarat tubuh.
0: Apa isyarat tubuh?
1: Isyarat tubuh
3: asalnya.
0: Oh, wow. Kok agak jauh ya? Agak jauh ya. Gimana tuh ceritanya akhirnya dari isyarat tubuh berubah menjadi Kau Yang Kutunggu?
2: Itu berubahnya ya pas di sana di. Lagi kita lagi recording di Kuala Lumpur, lagi semua lagi dalam studio.
0: Oke.
2: Okay. Terus saya punya my opinion atau mungkin saya langsung tiba-tiba changing, ya maksudnya langsung tukar bagaimana nih, Dip? Kalau kita anak-anak lagi semua kan, bagaimana kalau kita tukar judulnya dari isyarat ke apa namanya Kau Yang Kutunggu? Kayak kalau isyarat tuh kan terlalu banyak ya.
0: Iya.
2: Artinya tuh terlalu banyak loh.
0: Betul.
2: Isyarat tubuh tuh kayak apa ya gitu. Tapi ini kan kalau Kau Yang Tunggu kan lebih spesifik gitu loh. Maksudnya spesifik bahwa lo yang gue tunggu gitu loh.
0: Oh gitu. Oh
2: berarti. Gitu. Jadi.
0: Berarti kayak spontaneous aja ya. Tiba-tiba keluar Kau Yang Tunggu gitu ya.
2: Iya kan Fakis waktu itu.
1: Lebih mudah dipahami. Iya.
2: Iya. Lebih, dan semua langsung bilang iya.
0: Itu. Oh wow.
2: Dan tidak ada perdebatan.
0: Oke,
2: nggak ada yang. Jadi kita harus ambil ini dulu kan, suara biar sama-sama enak lah.
0: Oke. Okay.
2: Dan Adib lo, itu. Dan semuanya, oke, sudah itu. Gitu
0: benar. Oke, okay, kalau dari Bang Fakis, gimana nih proses produksinya, kolaborasi bareng sama Bona Pascal, gimana rasanya, impression ya?
1: Saya sih yang paling junior dalam 440. Jadi pengalaman saya tidak banyak. Jadi waktu itu bila mereka bilang mau nyanyi sama penyanyi Indonesia,
0: okay,
1: saya put high hopes dan sangat-sangat nervous. So, kita tak pernah kan. Tapi setelah duduk bersama-sama, record, kita praktis, aku rasa wah, jadi senang bekerja dengan Bona. 440 of course lah, kita dah nyanyi selalu dengan Bona, jadi macam wah, I expected higher, tapi bukan maksudnya tidak bagus. Aku expectkan susah. Jadi begitu senang kerja sama Bona dan juga Romeo. Romeo yang namanya?
3: Macho,
1: Romeo pula. Macho. Jadi a very good experience.
0: Alright, menarik. Tapi kan tadi sempat di spill gitu kan, kalau sebenarnya awalnya lagu ini tuh akan dinyanyikan 440 doang. Tapi akhirnya Bang Bona Pascal juga ikutan. Tuh ada alasan tertentu nggak sih sebenarnya kenapa?
1: Karena alasannya alasannya mudah. Kan asalnya kita berempat.
0: Oke.
1: Okay. 440 kan asalnya berempat.
0: Betul.
1: Jadi kalau yang kami bertiga enggak, ya aku rasa macam aku mau juga Bona ada dalam recording ini. Suara Bona harus ada. Yeah. Aja semua bilang, oke, aku bilang, oke, Bona harus ada. Then we dan kita call sama Bona. Bona cakap, oke, ya udah, let's do it.
0: Alright.
2: Berarti yang decision maker siapa? Pengambil keputusan untuk itu?
0: Siapa tuh?
2: Jadi siapa? Abang Aswad. Abang Aswad atau Pak Adib?
1: Abang Aswad.
2: Yang Abang Aswad.
0: Abang Aswad berarti pertama yang mikir kayaknya harus Bang Bona juga ikutan nih. Gitu ya berarti ya.
2: Iya, kayaknya begitu ya.
0: Alright. Okay, sekarang kita ngomongin soal lagunya Kau Yang Kutunggu. Ini sebenarnya cerita di balik lagu ini apa ini? Menceritakan tentang apa ini?
1: Itu kasih let the songwriter.
0: Alright. Bang Bona, the time is yours.
2: Okay. Sebetulnya tuh ceritanya tuh nggak gak berbelit-belit ya. Maksudnya saya pengen bikin ini, dia tuh lagi memang belum berani untuk, karena mungkin trauma dengan cinta yang lama.
0: Oke.
2: Trauma cinta yang lama, dia gak mau jalanin, bangun lagi, wake up lagi untuk masalah percintaan ini. About the love.
0: Yes.
2: Cuman ketika dia lihat orang ini, dia langsung kayak punya energi yang beda. Oh, kayak punya ketarik gitu loh, kayak ini kayaknya nih, dia nih orangnya nih.
0: Oh.
2: Jadi gitu. Jadi sebetulnya ya itu problemnya adalah dia, masalah dia udah enggak mau lagi dulu untuk membangun percintaan dalam hidupnya, tapi ketika lihat orang itu langsung wow, ini kayaknya nih orangnya. Kan biasa kan kayak gitu kan?
0: Iya, benar-benar.
2: Ada sign-sign yang
3: itu
2: ada sign-sign yang kita enggak.
3: That's the reason why the title of the song should be Isyarat Tubuh.
0: Okay. Oh, I know. Dapat. Kenapa bisa ada judul Isyarat Tubuh? Itu kan. Menarik.
2: Punya dia.
0: Okay.
2: Tapi the title body of the song. Body language. Itu sebetulnya Isyarat Tubuh karena dikode. Dari...
0: Alright.
2: Yeah, body language.
0: Body language ya. Alright. Tapi kalau ngomongin soal trauma cinta nih, mungkin dari abang-abang ini ya, mungkin soal cinta kayaknya udah berpengalaman banget kan. Ada tips gak nih? Gimana mungkin ada nih teman-teman Pro 2 pendengar kita yang dengerin malam hari ini mungkin lagi mengalami trauma cinta. Gimana akhirnya bisa ngebuka hati lagi nih buat menerima cinta itu? Mungkin dari Bang Fakis,
2: dari Fakis dan Adib dulu.
0: Boleh.
1: Cinta itu buta dan boleh membutakan. Cewa itu buta gue. Tapi dia cinta ini terlalu besar maksud dia. Kalau kita cuma gagal satu kali, dua kali, tiga kali, kita udah give up. Bayangin waktu kita kecil, kita sering jatuh dan terus bangun, jatuh dan terus bangun, jatuh, luka, patah, tapi tetap bangun. Alright. Karena kita mengejar apa yang kita cinta. Contoh ibu kita, apa permainan, kan itu kita cinta bikin kan.
0: Yes.
1: Jadi kita sanggup jatuh dan bangun, jatuh dan bangun. Jadi janganlah, aku suruh kepada semua, jangan jatuh cinta, tapi berdirilah dalam cinta.
0: Abang-abangan ini emang beneran paham tentang cinta nih kayaknya ya.
2: Oh, sudah terlalu paham.
1: Ya, sudah.
2: Ini sudah semua nih.
3: Senior dalam percintaan.
0: Senior, bener.
2: Senior.
0: Kalau dari Bang Adib ada gak nih tipsnya?
3: Oke. Okay. For me, untuk aku, selalu orang bilang aku fail, aku gagal, kan? Gagal dalam bahasa Inggrisnya fail.
0: Yes.
2: Yeah.
3: Jadi kalau kamu bahagikan yang F-A-I-L, you will become first attempt is always a lesson.
2: First
3: attempt is always a
0: lesson.
3: Kan? F-A-I-L, first attempt is a lesson. Jadi, jadi kalau setiap kali kamu fail, pada kamu, to wait for, untuk kamu fail itu, it's a first attempt.
0: Benar.
3: Jadi untuk aku, sabar. Pasti dia akan datang. Kamu gak tahu kapan, tapi pasti dia akan datang. Kamu cuman berdoa dan yakin. If you are not, kalau kamu nggak yakin, gimana dia mau datang, betul nggak?
0: Betul.
2: Yes.
3: And then one more. Never do not afraid to approach. Ya, itu aja.
0: Okay, benar. Jangan takut.
1: Aku boleh tambah satu nggak?
0: Boleh, silakan Bang Faris.
1: Jangan mencari cinta, minta cinta, pasti Allah kasih.
0: Wah, ini dia. Tapi yang jelas kalau kamu mungkin trauma cinta, mungkin kamu belum dengerin lagunya Foforty dan juga Bona Pascal, Kau Yang Kutunggu. Mungkin setelah dengerin lagu ini akan menemukan cintanya. Kita gak ada yang tahu ya. Jadi kita bakal dengerin dulu single terbaru kolaborasi 440 dengan Bona Pascal, Kau Yang Kutunggu. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: bilang bisa dulu.
1: Bilang dari kota mana, karena emang
0: Bandung hadir gitu.
1: Bandung hadir bener.
0: Jakarta hadir
1: bener. Karena bahkan pendengarnya Bang Fakis pun ada yang dari Bogor katanya ya.
2: Iya. Yeah. Oh, itu kalau di TikTok.
1: Oh, ada kali di TikTok. Bener. Siapa tahu malam hari ini juga mendengarkan kan?
2: Bentong, iya. Mungkin.
1: Mungkin. Alright. Tapi kalau dari secara musik nih, sebenarnya ini arahnya kan berarti ke R&B gitu kan?
2: Iya. Yeah.
1: Emang sebenarnya dari ini dari genrenya 440 sendiri atau emang khusus spesial di lagu ini atau mungkin ada treatment yang berbeda nggak sih untuk single ini barengan sama Bang Bona Pascal?
0: Mas, siapa yang jawab?
2: Pakis. Kalau saya sih aslinya saya bukan penyanyi R&B.
1: Oke. Okay.
2: Saya penyanyi dengan band, tapi saya jatuh cinta apabila saya join. 440 dalam satu lumba nyanyi di TV, local Malaysian TV.
1: Betul.
2: So, saya belajar cara-cara harmony dan saya fall for that. Seolah-olah kita menggunakan suara ini sebagai instrumen. Instead of kita bermain alat muzik, kita menggunakan suara kita sebagai instrumen. Jadi, bila sudah dapat gabung dengan 440 ini, dan terutama sekali bila dengar lagu Kau Yang Ku Tunggu ni, jadi aku langsung berpeluang mengeluarkan apa yang telah aku belajar dari mereka ini.
1: Alright. Benar-benar oke. Okay. Tapi kalau misal ada nih teman Pro 2 yang pengin dengerin, paling cocok nih sebenarnya dengerin Kau Yang Kutunggu ketika apa nih momennya nih? Momen yang cocok. Mungkin dari Bang Adip.
0: Bang Adip.
3: Adip. Momen yang cocok.
1: Benar.
3: The right time.
1: Yes.
3: The right time when you are really in.
1: Okay.
3: Kamu kan kadang-kadang, you know, sometimes you are expecting someone, you know?
1: Yes.
3: You expecting someone to text.
1: Betul.
3: Kita lagi menunggu dia text dari dia, WA dari dia atau apa-apa.
1: Yeah. Kan?
3: When we text, dia nggak reply, just blue tick.
1: Okay.
3: Okay. I'm giving you the scenario. Kamu tunggu, reply-nya enggak reply. Ya udah, relax. Buka aja lagu 440, Kau Yang Kutunggu. Jadi kalau udah dengar, bila dia udah message, sudah when you reply, kamu antar lagu itu pada dia.
1: Guys. This is your That's the right time ya buat dengerin lagu ini ya. Benar. Tapi pernah enggak sih abang-abang ini mungkin dari Bang Bona, Bang Adi, Bang Fakis gitu ya. Pernah enggak ngerasa capek gitu nungguin sesuatu atau mungkin nunggu seseorang?
2: Ya. Yeah. Pernah. Pasti apa saja menunggu ini satu perkara yang sangat-sangat membosankan.
0: Sama. Saya tidak suka kalau
2: menunggu. Tapi bila Kau Yang Kutunggu itu sampai, berbaloi segala penataan itu. Semuanya berubah.
1: Betul.
2: Berubah.
1: Langsung lupa semua rasa kesalnya, rasa bosannya ketika nunggu ya.
3: Betul. kan seperti like I said. It's very satu perkara yang sangat-sangat membosankan. Tapi imagine kalau kamu di you are waiting at the mall or what you're listening to the song.
1: Yes.
3: So, your face surely is like, shit, where is this girl? She's not here. Tapi bila lagu itu dengar, dia lintasannya di depan mata.
2: Itu motivasi.
1: Bener.
0: kadang-kadang begini Dit. Kalau kita nunggu itu kan sebetulnya apa yang kita kan pengen cepat-cepat tahu kan ini dia bagaimana.
1: Yes.
0: First impressionnya itu yang kita pengen tahu tuh.
1: Betul.
0: Gila kayak gitu. Jadi pertama kali ketemu lagi tuh kayak gimana gitu loh, kayak ada something gitu loh.
3: Iya.
0: Ya something like that lah.
1: Benar. Yang ya kita udah gak sabar gitu ya. Benar.
3: Iya, kayak di sinetron. Kalau ada lintas di depan, kayaknya pasti dia bilang, ya Allah, ampuni aku ya Allah.
1: Benar sih. Benar. Alright. Tapi aku

0: penasaran deh. Mungkin nanti bisa dijawab satu-satu ya dari Bang Fahis dulu nih. Ada nggak part atau lirik favorit dari lagu Kau Yang Kutunggu? Mungkin dari Bang Fahis.
1: Sebenarnya part last kali itu tidak ada dalam lirik. Kita waktu itu juga. Okay. Kamu di dalam hidup aku. Apa ku lepaskan. Lepas tu kita pecah dengan harmoni. Aku kalau di lagu ini, kalau mau dengar suara aku, part yang yang halus-halus.
0: Okay. Alright.
2: Yang paling tinggi suara.
0: Oh iya. Yeah. Oke, okay, itu part favoritnya Bang Fahis. Kalau dari Bang Adi,
2: falsetnya tinggi banget.
3: kalau untuk apa? Untuk aku, aku kalau aku keseluruhannya.
0: Oke, okay, kenapa tuh?
3: Cause penceritaannya, the story, the storytelling of the song. Aku suka dari awal sampai akhir, karena it's telling me a story.
2: Story.
3: Bila because I love to visualize I love my kind of person. Kalau aku nyanyi, if aku menyanyi, aku akan paham liriknya, and then aku visualize.
0: Okay, alright.
3: I know. Then you can get the mood. Oh, gini gila. Aku dalam inside my heart, I was telling you, ini Bona gila nih. Ini sudah berapa kali putus cinta ini anak.
0: Mungkin Bang Bona klarifikasinya silakan.
3: Bro, I'm stating the fact. Imagine, gak bisa satu perkataan akan keluar tulisannya. Ini enggak bisa keluar unless you experience that moment, you know?
0: Yes, benar. Yeah.
3: Because apa yang keluar dari penulisannya semuanya datang dari hati.
0: Hati, betul.
3: Jadi aku harus menghargai dari awal penulisannya sampai akhir.
0: Gokil.
2: Iya, betul. Itu harus dari dalam
3: diri. Yeah. Betul. Ini juga sebenarnya kalau Adip perasan, Adip dari Singapura, aku dari Malaysia, Bona dari Indonesia. So kita ada tiga negara.
0: Bersatu di malam hari ini ya. Luar biasa.
2: Adip sampai sekarang masih Malaysia Singapura, masih Singapura.
3: Iya kan, Adip?
2: Masih Singapura. Jadi betul ini jadi tiga negara, bukan Dua negara.
0: Betul.
3: Udah bermastauti di sini udah 22 tahun.
0: Oh iya.
2: Kalau pokoknya kayak Adi bilang, memang lagu itu memang kalau memang nggak bisa dipotong-potong sih. Tapi kalau menurut intonasi ya sama. Kis lagu part yang terakhir di outro-nya.
3: It was unplanned.
2: Yeah. Jadi itu juga baru dibikin beberapa sebelum.
3: Ya yeah, benar.
2: Betul. Yeah. Gak ada planning sama sekali untuk bikin itu.
0: Oke, okay, berarti sebenarnya proses produksinya ada juga hal-hal yang mungkin tiba-tiba muncul idenya ketika recording gitu ya. Berarti banyak bagian itu.
3: Wow. Iya, ini gila nih Bona.
2: pasti.
0: Ya kita
3: kami di sini kalau lagi perform lagu itu terus di end kan dia fade out sampai di hujung ketika music itu habis kami masih lagi harmony.
0: Oh wow.
3: Di dalam itu.
0: Oh wow.
3: Part itu okay. Itu kerana sebab itu aku suka part itu, sangat suka.
0: Idenya
3: Bona waktu itu during that time.
0: Yes.
3: Jadi dia datang udah mau record aja, mau lihat gimana semuanya. He didn't expect yang suara-suara ini anak-anak nih, suara kayak Paki, suara aku, suara Hakim. Because seperti dia bilang, kita harus bersatu dan baru kita paham, ngerti suara-suara yang lain-lain. Suddenly ini orang gila. Ini anak Bona udah ayo I got an idea. I have this idea. Eh, come let's go. Aku dah udah. Oh shit. Alah, udah shit.
0: Udah, kalau udah dibiarin udah idenya kemana-mana langsung ya.
3: Iya. Pasti aku rasa pasti Bona enggak pulang malam itu.
0: Waduh, kalau enggak di stop enggak pulang tuh. Wow, tapi emang ya, kita gak bisa meragukan lagi hasil karya dan juga dedikasi seorang Bona Pascal ketika membuat sebuah lagu ya. Emang iya, luar biasa sekali gitu ya.
3: Iya.
0: Alright, kita udah hampir di penghujung sesi teman Pro 2. Mungkin dari abang-abang ini ada yang pingin disampaikan gak nih ke teman Pro 2 seluruh Indonesia?
3: Wow.
0: Silakan.
3: Pertama sekali saya berterima kasih kepada Pro 2 dan Edith kerana sudi menjemput kami ke sini. Dan kepada para pendengar di Indonesia, diharap dapat menerima lagu kami dengan baik. Boleh layari mana-mana
0: request
3: ataupun boleh request terus di radio dan tengok kami di YouTube, di Spotify, di mana-mana aja. Kalau ada feedback yang boleh membina, sila bagi komen di.
0: Alright.
3: Terima kasih banyak.
2: Drop komen ya.
0: Drop komen benar sekali. Kalau dari
3: Bang Adit. Okay, firstly, aku mau terima kasih sama Edith dari Pro 2 FM. Thank you for giving us this opportunity, my first time in my life, di interview di Indonesia, di Jakarta Pusat ini.
0: Yes.
3: Dan terima kasih kepada Bona Pascal for giving us this opportunity to work together dengan Amadia. And enjoy our song. Download the song in Spotify or anywhere, the iTunes, the YouTube Music. And I do not know mana-mana aja. Aku pasti kalian lebih tahu lagu R&B gimana. So guys, go kill ya.
0: Alright, thank you so much Bang Adib. Last but not least, Bang Bona, silakan. Ada yang ingin disampaikan?
2: Sama juga sih. Terima kasih buat sama lo, sama harusnya lo sama si Angga kan?
0: Betul.
2: Si Angga kan?
0: Iya benar.
2: Tapi karena Angga sakit, cepat sembuh Angga.
0: Alright.
3: Amin.
2: Biar bisa balik siaran lagi dan terima kasih buat teman Pro 2 FM. Mudah-mudahan lagu kami bisa di play setiap hari kalau bisa di.
0: Siap.
2: Dan ini thank you buat my brother. Ini sebenarnya bukan cuma dua negara. Ini tiga negara kita kolaborasi. Kita ASEAN.
0: ASEAN.
2: Betul. Fagis dan Akim dari Malaysia dan saya dari Indonesia.
0: Betul.
2: Mudah-mudahan next kita bisa bikin sesuatu yang lebih besar lagi.
0: Amin.
3: Insyaallah. Ya,
2: dari kolaborasi ini kita bisa mendapatkan sesuatu yang luar biasa dan baik.
0: Wow.
2: Itu aja sih.
0: Alright. Tentunya lagu Kau Yang Kutunggu sudah bisa didengarkan di semua DSP digital streaming platform dan juga ada music video atau visualizer.
3: Belum lagi.
0: Belum ada ya.
2: Musik video nanti kita lagi belum buat, nanti mungkin akan
0: ada gitu ya. Benar.
3: Pasti.
0: Oke, itu yang dijanjikan Bang Adib. Kalau enggak ada, tagih Bang Adib ya.
2: Tagih Bang Aswat.
0: Aduh.
3: Thank you, Edith.
0: Alright, dan tentunya lagu Kau Yang Kutunggu sudah bisa di-request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, one more time. Thank you so much buat Bang Fahis, Bang Adib, Bang Bona, terima kasih. Dan untuk semua teman Pro 2 seluruh Indonesia, terima kasih.
2: Siap, thank you, bro.
0: Sudah mendengarkan MLC kita di malam hari ini.
2: Siap, semuanya.
0: Sangat seru sekali, karena ini lintas tiga negara ternyata ya.
3: Wah.
0: Semoga nanti kita bisa bertemu di lain kesempatan ya. Mungkin di next EP or album maybe.
3: We're not gonna meet inside.
2: Bisa.
3: Kita harus jumpa di Jakarta.
0: Alright, langsung ya, live from here ya.
3: Yeah.
0: Alright. Terima kasih buat sekali lagi 440 dan juga Bang Bona. Terima kasih, sukses selalu untuk next
2: project
0: ya. Dan semoga nanti kita bisa bertemu secara langsung ya.
3: Iya.
0: Alright, kalau gitu terima kasih teman Bro 2.
2: Iya,
0: sudah dulu karena habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu dari daerah kamu masing-masing tentunya. Kalau gitu gue Edith Tama pamit, kita ketemu lagi next time ya. Bye-bye.
3: Okay, bye. Pamit dulu.
2: Thank you.

0: Capek juga ya tiap buka medsos. Isinya orang pamer pencapaian terus.
1: Hey, ingat Cornel? Yang kita lihat di medsos itu potongan momen yang sengaja mereka posting. Entah itu buat personal branding atau pencitraan.
0: Iya sih, tapi jadi males aja.
1: Coba ubah sudut pandangnya. Kita bisa jadiin konten pencapaian itu jadi motivasi buat berkembang. Atau cari konten yang emang bermanfaat buat nambah pengetahuan dan skill.
0: Bener juga ya. Ngapain fokus sama pencapaian orang lain? Mending fokus sama proses sendiri.
1: Nah iya, semangat Cornel, jangan insecure lagi ya.
0: Oke, makasih Nick.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2, bareng aku Safira Ajeng kali ini yang siap menemani kamu di jaga malam. Jangan galau malam-malam teman Pro 2. Dan tentunya kali ini di hari Rabu spesial ada program dong yang selalu kita tunggu-tunggu setiap Rabu malam. Ada book review teman Pro 2. Dan tentunya kita akan ngobrol nih bareng salah satu, salah dua ya berarti ya. Ada dua narasumber kita yang akan bergabung kali ini di book review. Dan kita akan nantikan kedua narasumber ini dan kita akan membahas nih teman Pro 2 satu buku yang cukup seram nih. Karena judulnya aja Suara dari Makam Tak Bernama. Wow, ngeri ya. Jadi takut nih, kayaknya aku harus nyari temen dulu sebelum nanti book review kali ini teman Pro 2. So buat kalian yang kali ini ada ataupun lagi dengerin Pro 2 Jogja, langsung prepare ya untuk siapin diri kalian dengerin book review kali ini. Dan kita akan menantikan kehadiran dari kedua narasumber kita. Dan jangan lupa ya kalian untuk bergabung di book review. So masih bareng aku Safira Ajeng yang siap menemani kamu di jaga malam. Jangan galau malam-malam.

0: Stay tune on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Piala Dunia 2026 menghadirkan banyak hal baru. Bukan cuma soal pertandingan dan aturan di lapangan, tapi juga dari sisi musik resminya. Jika biasanya FIFA hanya memiliki satu lagu anthem utama, kali ini FIFA menyiapkan konsep yang berbeda dengan menghadirkan album resmi berisi banyak lagu dari berbagai negara dan genre musik yang berbeda. Lagu pertama yang diperkenalkan berjudul Lighter, yang dibawakan oleh Jelly Roll dan Karin Leon. Lagu ini memadukan nuansa country Amerika dengan sentuhan musik khas Meksiko sebagai simbol tiga tuan rumah Piala Dunia 2026, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Tak hanya itu, FIFA juga menghadirkan proyek bernama Sonic ID. Dalam konsep ini, setiap kota tuan rumah memiliki identitas musik sendiri yang menggambarkan budaya lokal mereka. Jadi, suasana Piala Dunia nanti bukan hanya terasa lewat sepak bola, tetapi juga lewat warna musik dari berbagai kota di Amerika Utara. Piala Dunia 2026 pun diprediksi menjadi turnamen paling meriah, modern, dan penuh kolaborasi budaya sepanjang sejarah FIFA.

0: 102,5 FM Bro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Bro 2. Apa kabar malam kali ini teman Bro 2? Senang sekali kali ini aku Safira Ajeng bisa menemani kamu lagi di program Book Review di Bro 2 Yogyakarta. Dan kali ini di malam hari ini teman Bro 2, kita akan mengupas sebuah karya yang menarik. Kayak aku tadi bilang ya, agak serem nih ya judulnya nih. Yakni Suara dari Makam Tak Bernama. Dan kita akan berbincang dengan editor sekaligus juga nanti ada penulisnya. Ada Mas Kaisar Adam. Mas Kaisar Adam ada Adam nih. Dan buku ini akan menawarkan kisah yang memadukan imajinasi, misteri dan juga berbagai pesan kehidupan yang bisa mengajak pembaca nih melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda. Dan tentunya kita akan mengenal lebih dekat proses kreatif, inspiratif, tantangan menulis hingga pesan yang ingin disampaikan penulis kepada para pembacanya. Dan kali ini teman Pro 2, kita sudah terhubung tentunya dengan kedua narasumber kita. Kita coba sapa. Selamat malam Mas Kaisa dan juga Mbak Putri. Halo, malam Mbak Putri. Oke, kok masih belum ada suaranya ya? Oke, kita coba cek kembali. Selamat malam Mbak Putri Anasta dan juga Mas Kaisar. Halo, selamat malam Mbak. Wow, ini dari cover Zoom-nya aja udah agak ngeri nih ya. Ada sesuatu yang unik gitu kan di balik namanya kali ini. Oke, ini berarti Zoom dari daerah mana nih Mas Kaisar dan juga Mbak Putri nih?
1: Kalau saya dari Kediri, Mbak.
0: Oh, dari Kediri ya, Jawa Timuran lagi ya. Oke, dan juga Mbak Putri, dari mana Mbak Putri?
2: Aku di Jakarta, Mbak.
0: Asik, wah ini kita di tiga tempat yang berbeda ya tentunya ya. Oke teman Pro 2, kita akan membahas satu buku yang luar biasa. Dan mungkin kita memulai dengan sedikit cerita nih dari Mas Kaisar ya. Mas Kaisar Dim atau Edim ya, atau panggilnya gimana Mas Kaisar? Mas Kaisar Dim gitu ya.
1: Kaisar DM gitu.
0: Oh DM, jadi kayak Instagram ya, DM aja ya. Ini gimana nih Mas, perjalanan satu buku yang aduh tadi dari bacanya tuh karena aku siaran sendiri kayak takut gitu nih Mas. Suara dari Makam Tak Bernama. Mungkin bisa diceritakan sedikit dong Mas Kaisar untuk satu buku ini sebagai pemantik nih obrolan book review kali ini. Silakan Mas Kaisar.
1: Jadi buku dari Suara dari Makam Tak Bernama ini sebenarnya adalah kumpulan cerita pendek saya yang kedua.
0: Oke.
1: Terdiri dari sekitar hampir 20 cerita lah, hampir 20 cerita yang beragam. 20 cerita yang beragam itu temanya juga meskipun temanya mirip-mirip tetapi tokoh-tokoh konflik atau ceritanya itu berbeda. Seperti misalkan cerita pertama itu bercerita tentang satu keluarga kecil, satu keluarga kecil yang tidak mendapatkan ambulans di rumah sakit di puskesmas sampai dia harus berjalan kaki untuk pulang ke desanya. Yang di akhirnya di cerita kita tahu itu bahwasanya dia berpapasan dengan ambulans yang tadinya dia tunggu itu, ternyata ambulansnya itu membawa rombongan ibu-ibu PKK.
0: Oh gitu.
1: Ternyata ambulansnya disalahgunakan oleh Bapak Kepala Puskesmas yang lebih memberikan kepada istrinya daripada kepada si satu keluarga yang membutuhkan ini. Jadi di dalam sini ada banyak cerita sebenarnya terkait dari Suara dari Makam Tak Bernama ini juga adalah judul utama dari kumpulan cerita ini. Kalau teman-teman yang sudah membaca pasti akan tahu bahwasanya ini alih-alih seram, alih-alih cerita misteri, ini sebenarnya lebih kepada cerita yang bersifat satire. Satire atau semacam cerita-cerita, karena ini temanya adalah di masa lalu, temanya di masa lalu sekitar tahun 97-an itu membahas cerita-cerita seputar di masa itu tentang seorang gelandangan atau pemuda pengangguran yang disuruh untuk menjaga makam, yang ternyata dari pekerjaan yang menjaga makam itu ternyata lahirlah sejarah kita hari ini, sejarah reformasi. Ternyata pemuda ini terlibat dalam peristiwa besar itu.
0: Oke, wow. Ada lagi Mas?
1: Ya, ada banyak cerita sebenarnya. Jadi ketika Mbak editor dari Gramedia meminta naskah saya, maka saya di sini menawarkan satu tema yang jarang atau yang masih kurang lah untuk penulis-penulis sekarang itu banyak penulis-penulis yang masih belum melirik cerita-cerita seperti ini, tema-tema orang kecil kayak seperti itu masih belum terlalu dilirik oleh banyak penulis.
0: Okay.
1: Kayak tentang satu keluarga miskin yang harus berjalan kaki menggendong anaknya sampai ke desa. Itu kan cerita-cerita yang ada di sekitar kita sehari-hari kan?
0: Iya, iya, benar.
1: Kayak misalkan ada seorang tukang amplifier yang dibakar di masjid karena dituduh mencuri amplifier. Itu kan cerita yang ada sehari-hari lah. Jadi tema yang mengikat buku ini adalah cerita tentang orang-orang kecil. Dan saya melihat bahwasanya hari ini masih belum banyak penulis-penulis yang mau mengangkat cerita-cerita seperti ini. Jadi sebenarnya buku ini banyak bercerita, ada 18 judul, itu ceritanya tentang beragam keseharian-keseharian orang-orang kecil dan segala masalah yang ada dalam hidup mereka.
0: Wow, 20-an cerita ya yang ada, mungkin seperti antologi ya, mungkin ya untuk ini ya. Tapi Kak, saya mau tanya nih. Satu buku dengan judul Suara dari Makam Tak Bernama ini berarti genrenya bukan ke horor ya?
1: Bukan, bukan.
0: Meskipun dari covernya udah horor banget nih, ya kan?
1: Iya.
0: Yeah, oke. Okay. Yeah. Jadi awalnya yang kita kira horor ternyata ini adalah suara dari rakyat kecil yang ingin berbicara gitu kan. Tapi kenapa memilih judul ini? Apa makna yang terkandung di dalam Suara dari Makam Tak Bernama ini? Kak Kaisar.
1: Nah, ini sebenarnya bertepatan ya. Maksudnya kalau kita lihat hidup kita hari ini kan, hidup kita hari ini ya, semua orang tahu lah, semua orang punya internet, semua punya akses ke berita. Kita tahu belakangan ini hidup kita itu ya sebagai rakyat itu tiap hari kita melihat ada-ada saja hal-hal atau ada-ada saja berita yang membuat kening kita mengkerut, yang membuat kita geram, yang membuat kita apa dan semacamnya. Nah, mungkin Suara dari makam, makam itu kan berarti kita menguburkan sesuatu.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
1: Jadi saya ingin memberikan secara implisit bahwasanya di kehidupan nyata sehari-hari itu banyak loh suara-suara yang sebenarnya terkubur dan tidak bisa disuarakan.
0: Iya. Yeah.
1: Dan tidak menemukan salurannya, Salurannya untuk disampaikan. Orang-orang kecil seperti satu keluarga yang menggendong anaknya pulang ke desanya itu kan tidak mampu berbuat apa-apa di hadapan birokrasi kan.
0: Betul.
1: Mereka kan tidak bisa kayak menuntut apa dan semacamnya, mereka hanya patuh apa semacamnya. Bahkan tindakan-tindakan sehari-hari orang kecil itu kadang kita anggap terkesan konyol dan tidak masuk akal. Nah, inilah yang ingin saya angkat sebenarnya dari kumpulan-kumpulan cerita ini.
0: Oke, baik. Ada nggak tokoh utamanya, Mas? Apakah memang dalam satu buku ini ada beberapa tokoh utama dari masing-masing cerita, atau memang ada satu nih yang dijadikan tokoh utama dari cerita ini? Oke, Kak Kaisar, apakah masih terhubung nih dengan Zoom kita?
1: Bisa diulang, Mbak.
0: Oke, sempat terputus ya. Oke, gini, Kak Kaisar, aku mau tanya nih. Ini kan dari beberapa cerita nih, ya kan, dijadiin satu di satu buku Suara dari Makam Tak Bernama. Nah, dari beberapa cerita ini, apakah ada tokoh utamanya atau memang setiap cerita dia punya tokoh utama yang berbeda?
1: Ya, setiap cerita pasti punya tokoh utama yang berbeda lah. Maksudnya kayak ada yang seperti gue bilang tadi, di cerita pertama tokoh utamanya itu adalah seorang bapak yang harus pasrah menggendong anaknya. Di cerita utama yang jadi judul buku ini seperti Makam Tak Bernama itu, ada tokohnya itu adalah anak muda gelandangan yang ternyata dia tidak sadar bahwasanya dia itu sebagai penyumbang perubahan bagi bangsa ini.
0: Oh gitu.
1: Ada juga cerita tentang satu desa, satu dusun yang bercita-cita menjadi sebuah desa.
0: Okay.
1: Tapi karena kekurangan jumlah warganya itu kurang, mentok di 799, sementara syaratnya itu 800.
0: Yeah.
1: Mereka itu dengan segala kekonyolannya, mereka itu mengajukan seekor kambing untuk jadi warga 800, kayak gitu.
0: Nah, okay.
1: Banyak cerita-cerita seperti itulah. Di dalam juga ada cerita tentang sepasang sahabat yang ternyata sahabatnya itu adalah seekor biawak. Pokoknya cerita-cerita rakyat kecil seperti itu.
0: Oke, jadi memang ada masing-masing tokohnya ya, Kak Kaisar ya. Oke, kalau proses berapa lama, Kak, penulisan buku ini sampai selesai nih?
1: Jadi sebenarnya setelah saya menerbitkan kumpulan cerita saya yang pertama tahun 2025 lalu itu, saya lanjutkan menulis. Saya lanjut menulis cerita-cerita juga.
0: Iya. Yeah.
1: Itu dimulai sekitar bulan apa ya? Bulan Agustus. Bulan Agustus itu saya kembali mulai menulis cerita-cerita, termasuk cerita-cerita yang cerita utamanya ini. Saya mengumpulkan sekitar 7 cerita. Ketika saya dihubungi oleh Mbak editor dari Gramedia itu, saya sudah terkumpul sekitar 7 cerita. Dan itu memang saya memang dari awal ketika saya menulis kumpulan cerita saya yang kedua ini, saya sudah berjanji kepada diri saya sendiri bahwasanya buku yang harus terbit ini harus membahas sesuatu yang lain daripada dibandingkan buku saya yang pertama. Jadi saya pilihlah bahwasanya kalau di buku pertama saya itu ceritanya tentang peristiwa-peristiwa besar atau peristiwa-peristiwa sejarah, di buku kedua saya ini saya lebih memilih untuk membahas peristiwa-peristiwa kecil yang tidak kalah pentingnya. Peristiwa sehari-hari, tetangga-tetangga kita, masalah-masalah tetangga kita lah, kayak masalah utang tetangga kita, ada yang terjerat utang pinjol apa dan semacamnya. Itu sebenarnya yang baru saya sadari belakangan bahwasanya ternyata tema-tema seperti ini sebenarnya sama pentingnya dengan cerita-cerita besar yang seperti novel-novel terkenal itu, ya kan? Kesedihan-kesedihan misalkan di novel, bahwasanya novel-novel yang terkenal misalkan novel tentang reformasi, penculikan apa semacamnya, kesedihan yang dialami oleh tokohnya itu sebenarnya kesedihannya itu mirip dengan kesedihan yang dialami oleh misalkan tetangga kita yang terjerat utang sampai satu keluarga harus bunuh diri apa dan semacamnya. Jadi tidak ada yang membedakan. Cuma masalahnya yang saya lihat banyak penulis belakangan ini mereka itu seperti menganggap masalah-masalah kecil itu bukan sebagai bahan cerita. Nah inilah yang saya lihat bahwasanya kalau orang lain tidak mau menceritakannya, kenapa saya juga harus ikut-ikutan anti terhadap tema-tema seperti itu. Makanya saya mengangkat cerita-cerita yang belum atau jarang dilirik oleh penulis-penulis seperti itu.
0: Dan
1: ya sekitar dari bulan Agustus sampai bulan Desember, awal bulan itu rampung sekitar 18.
0: Oh, 18 ya. Okay. Cukup banyak ya berarti ya Mas Kaisar. Okay, Mas Kaisar, sebelum nanti kita berlanjut nih ya, kita akan jeda terlebih dahulu dan kita juga akan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang sudah bergabung kali ini di 0811-2511-025 tentunya ya. Dan nanti Kak Kaisar jangan lupa ya, nanti setelah kita discuss gitu kan, kita akan kasih waktu untuk teman Pro 2 bertanya. Dan nanti kira-kira dua penanya yang paling menarik menurut Kak Kaisar bisa dapat giveaway buku ya. Oke, diingat-ingat ya Kak Kaisar, pertanyaannya dari pendengar ataupun dari teman Pro 2, nanti yang paling menarik akan mendapatkan buku dari Kak Kaisar. So teman Pro 2 jangan kemana-mana, stay tune di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Dalam lembar buku, dunia terbuka. Dari kisah nyata sampai angan yang gila. Bukan soal banyak atau cepatnya membaca, tapi soal makna yang pelan-pelan terasa. Daripada rebahan tanpa arah dan makna, scrolling sampai pusing, mending baca buku. Isi kepala dan jiwa. Isi otak bukan cuma timeline. Yuk kembali membaca buku. Satu halaman buku, sejuta wawasan.
0: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
0: Produ FM.
3: Jangan galau malam-malam.

0: 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Safira Ajeng nih teman Pro 2 di book review kali ini dengan satu pembahasan buku yang menarik dengan judul Suara dari Makam Tak Bernama, dan kita tentunya berbincang dengan penulisnya ada Mas Kaisar DM. Mas Kaisar DM dan juga ada editornya yang telah hadir juga, ada Mbak Putri. Coba kita sapa juga Mbak Putri. Halo Mbak Putri, apakah masih terhubung nih Mbak Putri nih? Oke, okay, wow Mbak Putri. Oke, okay, kita mungkin bisa sedikit spill-spill nih dari Mbak Putri nih selaku editor dari buku Suara dari Makam Tak Bernama. Gimana menurut Mbak Putri satu buku yang unik ini, yang ternyata yang kita anggap genrenya ini adalah horor, ternyata bukan nih. Silakan Kak Putri.
1: Oke, okay, sebenarnya ini horor juga ya Mas Kaisar, tapi horornya realistis gitu. Aku mengenal tulisan-tulisan Mas Kaisar itu sudah dari beberapa cerpen debutnya yang diterbitkan online, dan waktu itu Mas Kaisar nulisnya masih tema-tema besar yang tadi Mas Kaisar ceritakan juga tentang sejarah dan lain-lain, trauma dan lain-lain. Ketika aku approach Mas Kaisar untuk nulis di Gramedia Pustaka Utama, tentu aku senang sekali ketika tahu ternyata Mas Kaisar punya tema baru ya untuk buku-bukunya. Sebenarnya ketika pertama kali Mas Kaisar ngirim naskahnya ke aku, waktu itu ada beberapa cerpen yang kami diskusi apakah bisa masuk ke kuncer ini apa enggak. Aku langsung teringat sama cerita-ceritanya Pak Ahmad Tohari, karena Pak Ahmad Tohari juga di beberapa cerpennya konsisten mengangkat tema orang-orang kecil, dan aku setuju sama Mas Kaisar, topik itu sudah jarang diangkat di cerita-cerita yang kita temui sekarang. Jadi naskah novel ini tuh, novel kumpulan cerita ini sangat sangat berkesan untuk aku, karena selain semua ceritanya dekat dengan kita juga, tulisannya, storytellingnya kalau teman-teman baca itu bagus banget gitu. Jadi teman-teman yang baca harus baca.
0: Nah gitu, itu caranya baca, gimana beli bukunya ya kan Mbak Putri? Beli bukunya, karena caranya gampang banget ya kan. Gimana Mbak cara beli bukunya nih?
1: Ya, bukunya sudah tersedia di Gramedia seluruh Indonesia. Teman-teman bisa juga beli online dan di toko buku indie, beberapa toko buku indie juga sudah ada. Jadi boleh dicari di e-commerce tersayang atau di toko Gramedia langsung juga boleh.
0: Tuh, gampang ya teman Bro 2 untuk kali ini yang penasaran dengan buku ini. Nah kali ini nih masih dengan Mbak Putri dan juga Mas Kaisar DM nih, kita berbincang salah satu buku Suara dari Makam Tak Bernama. Satu persatu kita akan buka pertanyaannya Mbak Putri ya, dan juga Mas Kaisar. Ini yang udah masuk udah beberapa nih, kita akan, tapi nanti jangan lupa Mas Kaisar memilih satu penanya dan juga Mbak Putri milih satu penanya yang sekiranya nih nanti pertanyaannya menarik

0: berisi tentang suara dari masyarakat kelas bawah ya, yang seringkali tak terdengar. Nah, bagaimana Kak Kaisar melihat peran sastra dalam menyuarakan tentang ketidakadilan sosial? Gimana nih, Kak Kaisar? Oke, apakah masih tergabung, Mas?
1: Masih gabung.
0: Oke, gimana nih? Oke, saya ulang ya. Pertanyaan dari Kevin Ariel di Catur Tunggal nih. Buku ini kan berisi tentang suara dari masyarakat kelas bawah yang seringkali tak terdengar. Bagaimana Kak Kaisar melihat peran sastra dalam menyuarakan tentang ketidakadilan sosial nih?
1: Nah. Bisa diulang, Mbak.
0: Oke, mohon izin saya ulang ya, Kak ya. Kan buku ini buku ini kan berisi tentang suara dari masyarakat kelas bawah nih yang seringkali tidak terdengar. Gimana Kak Kaisar melihat peran sastra dalam menyuarakan tentang ketidakadilan sosial, dari Kevin Ariel nih?
1: Iya. Ya. Salah satu alasan saya menulis juga itu sebenarnya karena ini sebenarnya. Kita, ya itu tadi yang saya katakan itu bahwasanya kita ini banyak sekali masalah kita sehari-hari itu yang sebenarnya tidak terangkat ke media. Banyak suara-suara rakyat kecil, termasuk Mbak, kalau Mbak baca di judul puisi untuk Bapak Diktator itu, itu bercerita tentang seorang yang berprofesi seperti Mbak.
0: Gitu, iya.
1: Ya, kemudian suatu hari dia mendapati dirinya itu menjadi korban dari efisiensi. Nah, itu kan cerita-cerita yang kayak gitu kan banyak, Mbak. Dia sampai harus berhenti dari pekerjaannya, kemudian dia mengalami guncangan mental, dia harus menghidupi keluarganya, apa dan semacamnya. Nah, seperti ku bilang tadi, bahwasanya sastra sekarang itu menganggap hal-hal seperti itu tidak penting atau bukan sebagai bahan cerita. Nah, disinilah peran sastra sebagai media. Disinilah peran sastra sebagai media. Sebagai media untuk menyampaikan keresahan-keresahan itu. Dan tentunya kalau kita mau adaptasi kisah nyata itu ke dalam sastra, maka kita membutuhkan teknik-teknik khusus ya. Teknik-teknik khusus. Nah, apa yang saya pikirkan selama ini, bahwasanya ketika saya membaca cerita-cerita misalkan dari Cina, cerita-cerita dari Cina, kenapa orang-orang Cina itu sangat pandai untuk mengolah hal-hal sederhana?
0: Yeah.
1: Saya terinspirasi dari situ. Misalkan ketika saya mendapatkan inspirasi untuk membuat cerita pendek tentang keluarga yang jalan kaki itu, saya dapat inspirasi dari cerita tentang seorang bocah yang ketahuan mencuri apel, kemudian si tukang sayur ini atau si tukang buah ini kemudian menghukumnya habis-habisan sampai sore berdiri dipatahkan tangannya dan semacamnya. Nah, di dunia sehari-hari yang banal ini, ya banal dalam artian kita lihat misalkan di Instagram, orang gampang sekali mengetik komen apa dan semacamnya kan, orang gampang sekali menghina apa dan semacamnya. Kita kan gampang sekali menjudge hal-hal seperti itu. Kenapa misalkan si penjual buah itu terlalu kasar kepada anak kecil itu, padahal dia cuma mencuri satu buah, kenapa sampai dipatahkan jarinya apa dan semacamnya. Tapi disitulah letak sastra, salah satu keunggulan sastra itu adalah karena dia mampu menunda kita untuk menjudge, menunda kita untuk menghakimi. Di situ diceritanya dijelaskan bahwasanya terakhir diceritakan ketika si penjual sayur itu pulang ke rumahnya, di rumahnya itu dia hidup sendiri. Dia hidup sendiri dan di dinding rumahnya terdapat foto dia, istri dan anaknya. Ternyata dulu dia memiliki keluarga yang sangat bahagia, tetapi suatu hari anaknya yang masih kecil itu jatuh ke dalam sumur, kemudian beberapa hari kemudian dia bertengkar dengan istrinya. Istrinya suatu hari ketika suaminya pergi kerja jual buah, istrinya itu kabur dengan seorang tukang cukur. Makanya si tukang sayur ini sangat membenci yang namanya pencuri, dia sangat benci yang namanya pencuri. Nah, dalam sastra hal-hal seperti itu bisa menunda penghakiman kita kepada orang.
0: Okay.
1: Ya, kalau kita lihat di media sosial itu kan gampang sekali ribut. Hal-hal sederhana pun kita ribut apa dan semacamnya. Nah, kalau sastra itu mampu menunda kita untuk ini. Maksudnya salah satu keunggulannya itu karena kita sastra itu menyentuh empati kita, menyentuh hati manusia. Itu yang membedakan sastra dengan laporan biasa. Kalau laporan biasa, laporan berita seorang pria misalkan gantung diri, itu kan laporan biasa. Satu orang lagi meninggal. Tetapi kalau dalam sastra itu diceritakan kenapa dia bisa gantung diri. Mungkin dengan sudut pandang orang pertama atau sudut pandang orang ketiga, ternyata pria ini adalah korban dari judi online, kemudian orang

0: tuanya juga meninggal, ditinggalkan sejak kecil apa dan semacamnya. Yeah. Nah, sastra mencoba membuka lapisan-lapisan itu sampai terdalam, yang membedakannya dengan laporan-laporan yang kita lihat di berita, ada satu orang bunuh diri, satu sekeluarga meminum racun sama-sama. Itu kan laporan seperti itu kan kering. Tapi sastra itu membongkar lapisan-lapisannya agar kita memahami gitu.
1: Oke. Baik-baik. Kalau
0: itulah peran sastra.
1: Oke, gitu ya Kevin Ariel yang sudah dijelaskan ya oleh Kak Kaiser tentang peran sastra untuk menyuarakan tentang ketidakadilan sosial. Tapi Kevin masih tanya nih Kak Kaiser, sejauh mana nih majas simbolik berperan dalam membangun keseluruhan cerita di buku ini? Sama termasuk juga apakah masing-masing cerita yang tersaji di buku ini masing-masing berdiri sendiri atau ada keterkaitan dalam satu gagasan besar dari Kevin Ariel? Gimana Kak Kaiser? Oke, apakah masih terhubung Kak Kaiser?
0: Oke, masih terhubung. Okay. Bisa diulang lagi.
1: Oke. Ini pertanyaannya sudah aku sertakan di chatnya Zoom ya, Kak Kaiser ya. Barangkali nanti suaranya terputus-putus. Ya, itu yang nomor 2. Sejauh mana nih majas simbolik dari Kevin Ariel nih, yang udah tergabung kali ini? Oke. Sejauh mana Kak Kaiser majas simbolik berperan dalam membangun nih keseluruhan cerita di buku ini? Sama apakah masing-masing cerita yang tersaji di buku ini masing-masing berdiri sendiri atau ada berkaitannya nih dalam satu gagasan besar?
0: Sebenarnya kalau dikatakan gagasan yang mengikat itu, sebenarnya gagasan yang mengikat adalah keseharian. Jadi inti dari cerita saya sebenarnya ini, dari sejumlah banyak cerita, orang-orang kecil itu terkadang ketika mereka menghadapi masalahnya, mereka itu tidak punya waktu untuk merenung.
1: Yeah.
0: So, seorang tukang gojek misalkan, seorang tukang antar paket misalkan yang kehujanan, kemudian motornya terjebak banjir dan macet, sesampainya di tujuan kemudian ternyata itu adalah orderan fiktif. Mereka itu sebenarnya, orang-orang kecil itu, mereka tidak punya waktu untuk berkontemplasi atau merenung apa dan semacamnya. Sehingga kalau teman-teman baca cerita-cerita saya, rata-rata di sini orang-orang kecil itu ketika mereka diperhadapkan masalah, mereka itu biasanya mengambil tindakan atau mengambil penyelesaian masalah secara spontan, dan kadang itu tidak masuk akal bagi kita. Karena tidak masuk akal bagi orang-orang seperti kita yang maksudnya berpikiran bahwasanya, loh kok bisa satu dusun itu mengajukan seekor kambing sebagai warga ke-800. Itu kan irasional. Tapi dalam sehari-hari, hal-hal seperti itu, kalau dalam dunia penceritaan, itu namanya plausible. Plausibility itu adalah kemungkinan. Hal-hal yang 0,01% pun, itu bisa dijadikan sebuah cerita. Ya karena jangankan dicerita, misalkan. Kalau sehari-hari kan kita sering dapat hal-hal konyol yang datang dari rakyat miskin, misalkan. Ada cerita tentang satu desa di daerah saya, di kampung saya itu, satu desa yang menemukan di pantai itu boneka seks. Kemudian mereka mendandaninya seolah-olah itu adalah perempuan, dan itu dipercayai oleh satu kampung. Padahal itu adalah boneka seks yang dibuang oleh seorang pelaut yang kebetulan kapalnya melintas. Ya janganlah kita terlalu jauh ke sana. Misalkan sehari-hari ini kan banyak sekali hal-hal konyol. Misalkan Mama Gupron, itu kan memiliki banyak pengikut gitu. Nah, hal-hal yang tidak rasional itu ternyata di dalam dunia keseharian kita, hal-hal yang tidak rasional dalam dunia keseharian itu ternyata diterima, punya tempat. Ya kan, segila apapun, sebodoh apapun, ternyata di keseharian kita itu punya tempat.
1: Iya.
0: Ya, jadi tema yang mengikat saya itu bahwasanya orang-orang kecil, berbeda dengan cerita-cerita saya sebelumnya di buku pertama saya itu, di situ ada banyak kontemplasi karena saya bermaksud untuk, ya apalah, penulis muda, penulis baru itu punya kecenderungan untuk memperlihatkan segala kemampuannya, saya memberikan kontemplasi, perenungan, tokoh-tokohnya. Tetapi berbicara orang kecil kalau dihadapkan masalah, mereka itu kadang mengambil kesimpulan atau mengambil tindakan atau respon, itu kadang tidak rasional.
1: Kadang
0: tidak masuk akal, dan ya kita tidak bisa salahkan mereka karena seperti itulah hidup bagi orang-orang kecil itu. Termasuk jalan kaki berkilo-kilometer mengantar mayat anaknya.
1: Betul.
0: Itu kan tidak masuk akal.
1: Tapi terjadi ya kan?
0: Tapi terjadi, di dunia nyata kan terjadi.
1: Oke. Seperti itu. Kalau dari Fuad ini, Mas Kaisar ya, apakah satir buku ini salah satunya menyindir kondisi politik saat ini? Kayaknya sedang marak nih, influencer membahas perpolitikan dan juga ekonomi Indonesia. Dan setelah buku ini ditulis, pernahkah ada penolakan dari pihak yang mungkin merasa tersinggung karena dari rakyat kecil? Gimana nih, Mas Kaisar?
0: Ya sudah pasti ya, sebenarnya seperti saya bilang tadi, di sini ada banyak judul sebenarnya. Ada banyak judul yang berbicara tentang itu semua, berbicara tentang itu semua. Jadi kalau misalkan teman-teman belum memiliki bukunya dan teman-teman berpikir bahwasanya, loh ini kok masalah seperti ini, banyak apa dan semacamnya, kemungkinan kalau teman-teman membaca buku ini, kalian akan mendapatkan semua masalahnya ada di dalam. Seperti yang saya katakan tadi kan. Masalah misalkan efisiensi PHK di mana-mana ketika satu tahun misalkan pemerintahan ini berjalan, itu saya ceritakan di puisi untuk Bapak Diktator misalkan, cerita tentang banyaklah cerita-cerita seperti misalkan sekelompok orang yang membentuk kelompok Serikat Pengangguran Nasional, keseharian-keseharian seperti itu. Jadi saya kira bagi saya pribadi cerita saya ini muncul di saat yang tepat, bukan sebagai respon sebenarnya, tetapi karena memang saya sudah memutuskan sejak awal bahwasanya ketika saya menulis cerita saya yang kedua, maka saya akan menulis cerita yang seputar permasalahan hari-hari ini. Jadi kalau misalkan teman penanya tadi mengatakan apakah ketika saya membeli bukunya saya akan mendapatkan tema-tema seperti itu, ya pasti, karena di dalam sini ada banyak cerita yang membahas kondisi perpolitikan hari ini sebenarnya.
1: Oke, baik, gitu ya dari Fuad yang kali ini sudah bertanya. Tentunya penolakan dari pihak mungkin terasa tersinggung, tadi juga sempat ya ada 1-2 ya, Kak Kaisar ya. Oke, okay. Baik, terima kasih juga ada kali ini untuk Kak Putri nih ya. Kali ini dia mempertanya nih. Oke. Oh, bagaimana Kak melihat Kak Nura nih? Bagaimana melihat perkembangan kualitas naskah dari penulis saat ini dan juga terutama pada buku Suara dari Makam Tak Bernama ini? Gimana Kak Putri dari Nura ini?
2: Oke, perkembangan penulis saat ini ya, menurut aku cerita-cerita yang sekarang lagi banyak dibaca oleh masyarakat Indonesia itu topiknya makin beragam ya, makin beragam, pembahasannya juga yang lagi banyak dibaca misalnya seputar kesehatan mental, kemudian tentang sejarah itu masih banyak dibaca juga. Jadi aku rasa Suara dari Makam Tak Bernama ini jadi angin segar untuk pembaca Indonesia yang sedang mencari bacaan yang pembahasannya mungkin nggak ringan-ringan amat, tapi tulisannya juga nggak berat gitu, bisa dinikmati oleh.
1: Oke. Gitu. Baik, kalau terakhir nih Kak, sebagai pesan nih dari Kak Putri sebagai editor, apa sih pesan yang ingin disampaikan sekiranya dari yang relate dengan satu buku Suara dari Makam Tak Bernama ini?
2: Pesan untuk
1: teman Pro 2 yang kali ini lagi bergabung katanya, dan juga pembaca pastinya ya.
2: Oke, untuk teman-teman mungkin seperti yang tadi Mas Kaisar bilang, ada banyak hal sebenarnya ya di sekeliling kita yang ketika diceritakan dengan tepat akan jadi cerita yang luar biasa bagus mengcapture kondisi saat ini. Jadi mungkin untuk teman-teman yang mau nulis, coba ditulis dengan baik. Kalau mau lihat contoh tulisan yang baik, baca bukunya Mas Kaisar.
1: Nah, itu tuh yang paling penting. Ingat lagi ya, pokoknya jangan lupa baca. Sebelum baca, jangan lupa apa Kak? Beli bukunya, ya kan?
2: Betul.
1: Oke, siap. Terima kasih Nura untuk pertanyaannya dan juga Kak Putri. Kak Kaisar, apa sih pesan untuk pembaca kali ini spesial untuk buku Suara dari Makam Tak Bernama? Masih ada sekitar 2 menit nih untuk memberikan pesan untuk pembaca. Sekaligus juga teman Pro 2 yang kali ini bergabung di Book Review.
0: Jadi untuk teman-teman pembaca atau pendengar Pro 2 itu sebenarnya saya menulis buku ini sebagai apa ya? Sebagai cara saya untuk mengekspresikan kemarahan-kemarahan atau segala yang bikin saya pusing sehari-hari ketika kita membuka media sosial, ketika kita melihat berita, itu kan masalah banyak sekali. Tapi tidak semua orang bisa memiliki media untuk menyampaikan itu. Misalkan teman-teman dari stand up comedy punya media sendiri, seperti misalkan dengan melawak apa dan semacamnya, menjadikannya sebagai bahan cerita. Sementara kita-kita ini yang dari penulis terinspirasi dari itu, ternyata cerita-cerita seperti ini, belajar dari teman-teman dari stand up comedy, cerita-cerita seperti ini ternyata sangat digemari. Karena apa? Saya dapat melihat bahwasanya kenapa stand up comedy sekarang itu digemari, karena mereka itu mengangkat keresahan-keresahan masyarakat. Jadi sebenarnya masyarakat ini resah, tetapi mereka karena satu atau lain hal, mereka tidak mampu mengungkapkannya melalui mulut mereka sendiri. Makanya mereka menonton stand up. Nah, saya ingin memperluas medianya menjadi media cerita-cerita. Jadi itulah yang saya angkat ke dalam cerita-cerita saya sebenarnya.
1: Oke, wow, luar biasa ya. Jadi memang kita punya bidangnya masing-masing untuk mengangkat sebuah isu ya, pastinya Kak Kaisar ya. Ada yang dari media sosial, influencer ya di medsos, kalau penulis ya melalui buku gitu kan ya maksudnya. Oke, kali ini ada 3 penanya tadi, ada Fuad, ada Kevin dan juga ada Nora. Kira-kira siapa nih Kak? Kak Kaisar pilih satu, Kak Putri pilih satu ya, yang kali ini akan mendapatkan satu buku Suara dari Makam Tak Bernama. Siapa Kak Kaisar dulu kira-kira?
0: Kalau saya yang pertanyaan pertama,
1: Kevin Ariel. Oke, Kevin Ariel. Kalau Kak Putri?
2: Aku yang tadi nanya ke aku aja, ke Kak Nura.
1: Oke, baik. Kalau gitu terima kasih ya Kak Putri dan juga Kak Kaisar yang kesempatan kali ini udah bergabung dan bercerita nih tentang satu topik yang luar biasa, yakni buku ya yang dengan judulnya Suara dari Makam Tak Bernama. Dan semoga nanti bisa berbagi cerita di lain kesempatan dengan pengalaman yang luar biasa, dan semoga buku ini bisa menjangkau lebih banyak pembaca ya, dan juga menginspirasi lahirnya karya-karya hebat berikutnya. Terima kasih sekali lagi Pak Kak Putri dan juga Kaisar yang udah gabung di kesempatan malam hari ini. Sukses selalu, sehat selalu gitu kan ya. Dan terakhir aku ada bantu nih, dikasih cakepnya ya. Bintang malam bersinar terang, menemani langkah hingga pagi. Terima kasih sudah berbincang. Sampai jumpa di book review nanti. Sampai jumpa, bye-bye.

0: Stay tune on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.
1: Yeay. Aduh.
0: Ini lagunya aduh, tadi emang agak sedikit syahdu gitu,
1: syahdu,
0: Jo.
1: Ya.
0: Gimana kabar baik ya, Jo?
1: Kabar baik.
0: Alhamdulillah.
1: Ya.
0: Luar biasa. Kali ini Jo di spesial malam hari ini.
1: Aduh.
0: Kita mau ada topik apa nih, Jo? Kok udah aduh dulu, kayak ada something wrong gitu loh, Jo.
1: Apa ya, rasanya topik yang kali ini tuh beneran membuat kita tuh, apalagi aku ya, aduh aku gak kuat ya, aku pokoknya, ini kayak aku yang milih topik kan aku ya, tapi kayak aduh harusnya jangan topik ini deh, tapi harus topik ini.
0: Iya. Gak kerasa ya, Jo ya?
1: Iya.
0: Udah 6 bulan loh, padahal harusnya 3 bulan lagi kamu
1: aku
0: lahiran.
1: Aku berkata-kata, Mbak.
0: 3 bulan lagi harusnya kamu lahiran, Jo.
1: Iya.
0: kan gimana, secara kan, apa namanya, di bulan Juni, dari Januari,
1: iya,
0: dulu awal Januari tuh kayak, ini dari ada orang Januari magang lama banget,
1: iya,
0: 6 bulan kan.
1: Apalagi pertama kali aku masuk pintu ini, aku liatnya siapa? Mbak Ajeng.
0: Dan ingat, aku lihat kayak kamu.
1: Iya, aku
0: kayak
1: pake,
0: aku lihat kamu kayak Pak RT.
1: Aku pakai batik, iya kan Mbak Ajeng kan?
0: Bener banget, Jo. Aduh, inget banget itu ya.
1: Aku datang jam 6:30, terus habis itu Mbak Ajeng sama Mbak Vina kayak heboh, yeah, kirain bintang tamu.
0: Biasanya kan ada narasumber ngapain,
1: narasumber Astacita
0: ngapain
1: kan,
0: gasik banget.
1: Terus ternyata selamat pagi, saya Jordan Oloan.
0: Aku Ajeng.
1: Iya,
0: gitu kan, kita kenalan
1: di sini. Terus kita duduk di studio, yeah, ngobrol dan sekarang topik hari ini adalah
0: gak terasa ya?
1: Aduh, pengalaman perpisahan. Coba dong teman berdua ceritakan pengalaman perpisahan kalian. Boleh apapun itu, cerita aja. Pokoknya nanti kita akan bacakan hingga jam 11 nanti.
0: Pokoknya itu ya teman berdua, tapi kita malam hari ini pengalaman perpisahan karena special for this night.
1: Yes.
0: Karena Jordan adalah malam hari ini mungkin tapi aku gak berharap itu siaran terakhir sih, Jo.
1: Iya, aku juga
0: mungkin
1: berharap.
0: Mungkin sometime nanti begitu, ketika nanti kamu punya waktu,
1: iya,
0: bisa mampir,
1: betul, iya,
0: bisa siaran nemenin aku ya kan. Cara aku sendiri juga takut nih, ya kan? Tapi kalau ada kamu kan nanti seru, kita bisa bincang-bincang gitu aja.
1: Ya, betul.
0: So, topik malam hari ini teman berdua tadi apa, Jo, sebutkan?
1: Pengalaman perpisahan yang pernah kamu rasakan.
0: Mungkin ada, tapi kalau perpisahan lebih cenderung ke sedih ya.
1: Iya, makanya.
0: Sedih banget sih, Jo. Makanya namanya. Tapi ya kita harus memahami bahwa setiap ada pertemuan pasti ada.
1: Iya, perpisahan. Dan aku juga percaya bahwasanya setiap orang ada masanya,
0: dan
1: setiap masa ada orangnya.
0: Oke.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja. Buku Who Moved My Cheese karya Spencer Johnson bercerita tentang tikus bernama Sniff, si pengendus yang mampu mencium adanya perubahan dengan cepat, dan Scurry, si pelacak yang akan bergegas mengambil tindakan setelah terjadinya perubahan. Ada juga dua karakter kurcaci bernama Ham dan Hal. Ham yang menolak perubahan karena takut kalau perubahan itu mendatangkan hal yang buruk. Sementara Hal hanya mau beradaptasi kalau melihat perubahan tersebut mendatangkan sesuatu yang baik. Diceritakan mereka berempat berlarian dalam labirin untuk mencari keju, dan berhasil menemukan keju kesukaan mereka di ujung lorong Cheese Station. Empat karakter ini digambarkan terus-menerus mencari keju sebagai simbol dari hal yang kita inginkan dalam hidup, seperti pekerjaan, hubungan, uang, dan kesehatan. Salah satu pelajaran utama dari buku ini adalah bahwa kita harus mampu beradaptasi dengan perubahan dan bergerak maju, bukannya meratapi kehilangan atau terjebak dalam rutinitas. Dengan menggunakan metafora yang sederhana dan cerita yang menarik, Spencer Johnson menyampaikan pesan bahwa kita harus tetap bergerak, mencari peluang baru, dan beradaptasi dengan perubahan untuk mencapai kebahagiaan dan kesuksesan dalam hidup. Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja.

0: buat lagu dari Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu.
1: Jangan
0: gimana Jo?
1: Paksa Rindu.
0: Padahal yang namanya rindu tuh emang datang sendiri gak sih?
1: Yeah,
0: kita gak maksa gak sih Jo?
1: Betul. Tapi mau ya, gak mau datang gitu dia.
0: Mau gak mau datang. Bahkan kalau aku sendiri, kalau kamu pas lagi rindu gitu, obatnya apa Jo?
1: Obatnya kalau lagi rindu sih tentunya membuka kenangan sih. Pastinya gitu. Entah misalnya temen, aku lagi rindu sama temenku, aku kadang-kadang buka riwayat chat. Jadi kayak WA tuh tak bukain, tak baca. Seru juga ya,
0: aku juga kadang
1: ya,
0: gitu Joy. Tapi yang jadi repot kemarin, HP sempat ke reset gitu.
1: Nah iya.
0: Aduh itu kayak
1: aku tuh paling nggak bisa
0: buka
1: deh.
0: Apa lagi ya kalau ya, kangen
1: betul,
0: dia
1: betul,
0: gitu.
1: Kalau misal kangen sama orang tua ya tinggal telepon begitu. Iya. Tapi kalau misalnya kangen banget ya pulang ke rumah.
0: Nah itu ya, kalau kan sama orang tua, sama si dia.
1: Kalau sama dia, ya udahlah.
0: Ya gitu ya. Ya aku juga gitu kayak, lebih baik buka chatnya aja sih ya. Tapi
1: kan,
0: ya gimana lagi ya kan.
1: Karena ternyata review chat itu menurut aku apa ya, waduh, karena menurut aku review chat itu merupakan sebuah nostalgia.
0: Nostalgia ya,
1: kan?
0: Ya kalau misalkan obat batuk ya makan obat batuk. Kalau batuk minum obat gitu kan. Ya
1: betul.
0: Tapi kalau rindu minum apa
1: dia? Minum apa kalau rindu ya, satu-satunya kan? Cara adalah kita membuka kenangan,
0: kenangan
1: itu
0: banget.
1: Tapi kalau misalnya udah berpisah itu loh,
0: nah,
1: yang susah ya kan. Sama seperti teman kita yang udah mengirimkan
0: nah,
1: WhatsApp
0: tuh, Jo?
1: Ada Fuad nih,
0: ada
1: yang
0: Fuad
1: sudah mengirimkan cerita.
0: Bacain
1: pertama
0: Jo, kali ini Jo.
1: Kita akan membacakan ceritanya Fuad nih. Kak Ajeng dan Mas Jordan.
0: Halo, halo Fuad.
1: Sistem kerja di tempat saya tiap tahun pasti akan ada rotasi pegawai.
0: Oh gitu.
1: Jadi pasti akan ada keluar masuk pegawai.
0: Mm-mm.
1: Walaupun itu sudah menjadi hal yang lumrah, tapi air mata tidak pernah bisa bohong.
0: Ya benar.
1: Jika yang berpindah tugas adalah teman dekat yang mempunyai ikatan pekerjaan yang kuat, pasti saya akan nangis sesenggukan. Walau acara perpisahan dikemas dengan meriah dan gembira. Tapi sebaliknya, jika bukan teman yang kerja yang benar dekat, jika bukan teman kerja yang benar-benar dekat, mau acara perpisahan dibuat semelo mungkin, saya tetap bisa ketawa cekikikan. Request lagunya bersama Bintang, tapi tadi kita cari masih belum masuk. Jadi Fuad minta lagu Sampai Jumpa dari Endah Sukamti.
0: Wow.
1: Dia juga
0: sehati loh sama si Mbak Rini.
1: Mbak Rini, iya, Mbak Rini juga request Endah Sukamti Sampai Jumpa. Tapi Fuad ada pesan tambahan nih.
0: Apa tuh? Buat siapa tuh?
1: Buat Kak Jordan.
0: Asik.
1: Fuad, please dong jangan bikin tambah
0: nangis. Ambil tisu, Jo. Ambil tisu, Jo.
1: Buat Kak Jordan, semoga semakin sukses dan amanah pekerjaan yang baru dimanapun berada. Jangan lupakan setiap batu loncatan dalam perjalanan karir Kak Jordan. Tambahin rasa syukurnya. Semoga Tuhan selalu melindungi dan menambah nikmat. Sehat dan sukses selalu Kak Jordan. Oh my god, terima kasih Fuad.
0: Peluk jauh Fuad.
1: Peluk jauh nih ya. Semarang, Jogja, Palembang nih ya.
0: Kalimantan gak sih?
1: Kalimantan, sorry. Betul.
0: Oke, makasih ya Kak Fuad yang
1: terima
0: selalu
1: kasih, Kak
0: gabung
1: Fuad,
0: ketika Jordan juga siaran gitu kan ya.
1: Terima kasih banyak.
0: Oke, semoga next time kita bisa ketemu ya bareng-bareng gitu kan.
1: Betul sekali.
0: Oke, spesial kali ini requestnya Kak Fuad
1: dan
0: juga
1: Karini.
0: Ada satu lagu ini
1: ikonik
0: banget loh ya.
1: Akhirnya kalau perpisahan banget ini pasti lagunya.
0: Dan emang seberat itu sih kalau dengerin lagi.
1: Seberat, dan menurut aku memang lagu ini dibuat untuk bagaimana kita bisa merangkul perpisahan.
0: Gitu. Merangkul perpisahan. Tapi semoga perpisahan ini sebuah pintu awal aja.
1: Iya,
0: dan nantinya
1: bener,
0: justru semakin dekat.
1: Nah itu dia. Nah,
0: apalagi sekarang kan gampang kan Jo, ada HP, tinggal
1: modern,
0: gimana Jo, gimana nih?
1: Ada Instagram kalau kita mau lihat update kehidupannya dia. Begitu.
0: Kalau aku kadang gini Jo, kadang gimana? Orang mungkin mikir ngapain sih story terus. Kalau aku lebih kepada ini cara silaturahim paling dekat.
1: Bener.
0: Gitu
1: bener
0: aja,
1: sama
0: usah,
1: sepakat.
0: Gak usah kayak gak usah lah buat story ntar juga nanya. Tenang. Nah, kalau aku pribadi lebih kepada ini nanti buat silaturahim, orang tahu aku nanti aku tahu orang juga gitu kan ya. Wadah silaturahim sekarang ya dengan update story
1: dengan
0: gitu.
1: Apa, betul, sosial media.
0: Iya. Ada yang suka nanti judulnya apa Jo?
1: Sampai Jumpa.

0: kamu.
1: Ayo, gol.
2: Dalam permainan sepak bola, istilah gol memiliki arti yang sangat spesifik dan tidak sekedar soal bola masuk ke gawang. Berdasarkan aturan resmi yang ditetapkan oleh FIFA dan disusun oleh The International Football Association Board dalam Law of the Game, sebuah gol dinyatakan sah apabila seluruh bagian bola telah melewati garis gawang, berada di antara kedua tiang gawang, serta berada di bawah mistar. Namun, tidak berhenti sampai di situ. Sebuah gol juga hanya dianggap sah jika tidak didahului oleh pelanggaran apapun dari tim yang mencetaknya. Artinya, jika sebelum bola masuk ke gawang, terjadi pelanggaran seperti offside, handball, atau foul, maka gol tersebut dapat dianulir oleh wasit. Hal penting lainnya adalah bahwa bola harus benar-benar melewati garis gawang secara keseluruhan. Jika hanya sebagian bola yang masuk atau masih menyentuh garis, maka belum dapat dianggap sebagai gol. Untuk membantu memastikan keputusan ini, dalam pertandingan modern bahkan digunakan teknologi seperti goal line technology yang mampu mendeteksi apakah bola sudah masuk sepenuhnya melewati garis.

0: Eternity dari Alex Warren, teman berdua. Kali ini udah kita puterin special buat kalian yang udah gabung di Jaga Malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Wow, yang kalau jangan galau malam-malam, kenapa galau?
1: Kenapa galau? Kenapa galau? Jangan gitu dong.
0: Jangan gitu dong. Aduh, gitu ya.
1: Udah. Pokoknya hari ini kayak Mbak Ajeng udah lihat mata saya berkaca-kaca. Mungkin teman bro dua kalau misalnya ke studio melihat selama siaran ini mata saya berkaca-kaca.
0: Bukan karena lagi berkaca-kaca.
1: Apa tuh?
0: Berbintu-bintu.
1: Berbintu-bintu. Berjendela-jendela juga. Apa namanya? Ubin-ubin juga.
0: Ngomongin soal kaca ya cuy. Aku tuh hari pertama, hari kedua kesini ya. Ini kan kaca semua nih. Itu ya. Aku kejedot cuy.
1: Aku juga udah ngerasain. Jadi aku udah alumni kejedot di sini.
0: Wah, berarti ya. Kita udah sah untuk menjadi warga Pro 2.
1: Iya, sah.
0: Karena
1: gitu.
0: Katanya Mbak Vina ya kan, kalau misalkan belum kejedot belum sah jadi
1: belum
0: warga
1: sah
0: Pro 2.
1: Jadi warga Pro 2.
0: Makanya wow, pertama kali kesini duel. Aduh, nyut.
1: Karena memang kalau teman Pro 2 datang ke studio itu beneran masuk pintu kaca. Terus nanti masuk pintu studio kaca. Di dalam
0: lagi.
1: Studio itu kaca sebesar ini gitu loh.
0: Makanya ini ya salah satu ini ya. Tapi seru sih kalau kita misalkan udah ngerasain kayak gitu, jadi tahu nih kita harus hati-hati.
1: Betul.
0: Gitu kan.
1: Apalagi
0: karena
1: sekarang,
0: sesuatu yang kelihatannya terang benderang ternyata juga kadang menyakitkan.
1: Nah itu dia. Sesuatu yang bening kemeling-kemeling kadang-kadang juga ternyata menyimpan jarum yang sangat tajam begitu.
0: Makanya itu kita akan bacanya satu persatu. Kali ini bergabung di WhatsApp kita di 08 11 25 11 025. Dengan topik apa Joe malam hari ini?
1: Perpisahan yang paling kamu ingat.
0: Berkesan ya.
1: Berkesan.
0: Kali ini siapa Joe yang udah gabung
1: ada
0: nih?
1: Ada Kak Tri. Jadi ada dua orang nih yang ngirimin bareng-bareng. Ada Kak Tri dan Kak Syifa. Nanti kita bacain Kak Tri dulu.
0: Oke, okay.
1: Kita bacain Kak Syifa.
0: Stay tune ya. Pokoknya Kak Syifa ya. Go bacain Joe.
1: Untuk Kak Tri nih, selamat malam kesayangan aku, Mbak Ajeng dan Mas Jordan. Ya, Mbak Tri juga kesayangan kita semua.
0: Kesayangan kita semua dong. Monggo.
1: Jadi sebelum di Pro 2, aku tuh standby di radio lokal setempat begitu. Hampir setiap hari, pagi, siang, malam, rajin banget atensi. Kirim pesan, kirim kata-kata, salam-salam dengan pendengar lainnya. Kadang juga ngobrol asik via WA dengan penyiarnya. Walaupun belum pernah ketemu, tapi kedekatan dan keakraban itu begitu melekat di hati. Baru setahun gabung, tiba-tiba dua penyiar mendarat sekaligus. Waduh, selesai terbang
0: gitu
1: dia ya. Berasa kayak kesepian, kehilangan mendalam, sampai kayak patah hati gitu Mas Duran Mbak Ajeng. Akhirnya aku off, gak nyetel radio itu lagi. Gak mau denger lagu-lagu yang mungkin bisa mengingat dua penyiar itu.
0: Iya. Yeah.
1: Meski udah punya kontak WA-nya, tapi kan beda ya. Kalau ngobrol di radio itu lebih enak daripada ngobrol pribadi di nomornya.
0: Yoke.
1: Itu kan agak canggung gitu ya.
0: Betul banget, Jo.
1: Akhirnya aku ganti channel radio. Sempat nyari-nyari yang pas, gonta-ganti gelombang. Tiba-tiba suatu hari, tepat di tanggal 5 Desember 2025, ketemulah dengan Pro 2 Hitlist Santai Siang.
0: Wah, 5
1: Desember? 5 Desember 2025.
0: Oke, satu tahun ini.
1: Iya betul ya. Ketemu dengan Pro 2 Hitlist Santai Siang. Waktu itu aku lupa siapa penyiarnya.
0: Jelas bukan aku.
1: Iya betul.
0: Belum.
1: Dan bukan saya juga
0: ya.
1: Apalagi begitu ya. Tiba-tiba berasa klik di hati gitu. 2-3 hari mantau dulu, dengerin gimana cara atensinya. Akhirnya memberanikan diri muncul di permukaan. Sampai sekarang nih berarti.
0: Wow.
1: Kenalan, chattingan, ketagihan sampai hari ini gak pindah-pindah channel
0: ya kan,
1: Dicoba-coba, awalnya dicoba-coba, lama-lama ketagihannya Mbak Tri ya. Nah, sampai hari ini gak pernah pindah-pindah channel dari radio lokal. Lagu-lagunya pun ketagihan sampai hari ini gak pindah-pindah channel. Dulu di radio lokal lagu-lagunya campur sari, modern, kayak Darboy, Deni Caknan, Happy Asmara. Nah sekarang berubah haluan menjadi lagu-lagu Indo dan Manca. Awalnya butuh adaptasi juga, tapi sekarang sudah terbiasa.
0: Asik.
1: Baru sembuh luka berpisah dengan penyiar radio yang dulu. Wah ini nih pesan ini mendalam ini.
0: Apa tuh Jo?
1: Malam ini udah mau berpisah lagi sama penyiar juga.
0: Kayak
1: luka lama tergores kembali Mbak Tri. Jangan gitu
0: jangan
1: dong Mbak Tri.
0: Jangan dong,
1: so deep banget
0: Mbak Tri.
1: Tapi gini Mas Jordan, Kadang kesedihan, perpisahan, sakit hati itu justru menjadi langkah awal untuk menemukan kebahagiaan di tempat yang lain.
0: Yoi.
1: Semoga Mas Jordan kedepannya makin sukses tanpa melupakan kenangan dan pengalaman yang sudah kita lalui bersama ya. Amin. Semangat terus Mas Jordan, we will miss you. My God. Ada request nih dari Mbak Tri, lagunya James Arthur, Car Outside dan Billie Eilish Wildflower. Makasih Mbak Ajeng dan Mas Jordan. Terima kasih juga Mbak Tri. Aku makin berkaca-kaca Mbak Tri. Jangan mikir gitu dong.
0: Iya loh, tapi emang sesuatu yang pernah terjadi dan gak ingin dilakukan lagi, dan ternyata itu ada, udah muncul lagi tuh kan Jo. Bentar.
1: Tapi rasanya kalau misalnya kita udah pernah gak kuat nih ngomong nih, berarti kita udah pernah tergores luka, terus luka itu kita
0: muncul kembali.
1: Tutup dulu nih. Tiba-tiba ada sesuatu hal yang bisa mengingatkan dan akhirnya membuka membuka luka itu lagi. Itu rasanya kayak makin sakit.
0: Iya benar.
1: Jadi kayak,
0: karena ya udah dalam lagi nih ya kan.
1: Dua kali
0: tersakitin. Kayak kita ngeduk gitu kan. Baru 1 meter dapat lagi dapet nih 1 meter lagi.
1: Dua meter lagi.
0: Sabar aja ya.
1: Sabar juga.
0: Kali ini karena spesial ada sabar ya. Aku puterin juga nih James Arthur dulu, habis itu nanti ada sabar spesial buat Jordan Olan. Supaya lebih sabar gitu kan ya. Kita bukan kehilangan kok Jo. Kita mungkin berpisah sementara. Next time kita bisa
1: pasti
0: ngobrol lagi, ketemu
1: lagi.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Aktif, akselerasi kreatif musik Kementerian Ekonomi Kreatif. Bikin musisi lokal naik kelas.
3: Kementerian Ekonomi Kreatif ngasih ruang nyata buat musisi dari berbagai daerah lewat program Aktif Akselerasi Kreatif Musik. Musisi dari berbagai daerah di Indonesia dapat panggung yang lebih besar buat berkarya dan berkembang. Salah satu musisi yang terlibat adalah Hilarius Daru Indrajaya alias Darboy Gang yang merilis ulang Wong Sepele yang pertama kali rilis pada 2019. Kali ini Darboy Gang mengajak penyanyi tunanetra asal Yogyakarta Fauzi Haidi sebagai kolaborator. Lagu Wong Sepele terinspirasi dari pengalaman Darboy Gang yang berjumpa teman-teman di Fable, khususnya musisi tunanetra yang sehari-hari mengamen di Yogyakarta. Dari sana, ia menemukan cermin yang memantulkan ulang cara ia memandang hidup dan berkarya. Produksi versi terbaru single dan video musik Wong Sepele mendapat dukungan dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang ingin menjadikan karya ini tidak hanya terbatas sebagai media ekspresi, namun diarahkan untuk monetisasi digital memperluas peluang ekonomi bagi para pelaku industri kreatif yang terlibat. Upaya ini juga bagian dari strategi untuk memperluas peran subsektor musik dalam membangun ekonomi kreatif yang inklusif berbasis budaya dan talenta lokal.

0: 105 FM Pro 2 Jogja. Teman terbaik kamu masih bareng aku Safira Azin di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam di teman Pro 2. Dan kali ini tentunya masih dengan topik yang sama yang udah si Jordan tadi ceritain ya, teman Pro 2 kali ini. Wow, aku ditemani siapa nih kali ini? Aduh, agak takut nih ya. Baik teman Pro 2, kali ini aku bacain yang udah gabung kali ini. By the way, ini ada Mbak Tri di pelayan apa nih? Sehat-sehat juga buat Mas Jo, tetap semangat berjuang. Aku didoain enggak nih Mbak Tri nih? Jordan doang nih. Oke, kali ini akan aku bacain spesial buat Mbak. Mbak Rini apa nih Mbak Rini nih? Oke, Mbak Rini. Ntar, oh gitu ya. Masih dengan topik yang sama nih teman berdua tentang perpisahan. Kira-kira momen perpisahan apa yang menurutmu ini menarik nih teman berdua, ataupun sangat berkesan buat kamu yang kali ini mungkin ada nih ditinggal oleh seseorang. Ya udah datang yes. Yang meninggalkanku.
1: Maafkan saya karena okay. Harus mengantar seseorang dulu.
0: Someone gitu kan. Yeah. Apa Jo, kali ini kita mau bacain Mbak Rini dulu ya. Tadi Mbak Rini ini loh, apa namanya, WhatsApp ke kita.
1: Iya betul.
0: By the way, tadi lagunya Mbak Rini udah kita puterin ya, dan Sukamti yang sampai jumpa.
1: Itu barengan sama Fuad tadi ya.
0: Yoi, sehati
1: Fuad
0: ternyata
1: nanti
0: ya.
1: Nanti juga akan kirim request lagi nih katanya nih, kita masih menunggu gitu. Nih, ada Mbak Rini yang mau dia.
0: Ntar Jo, tarik nafas.
1: Oh iya, maaf.
0: Tarik nafas, ini. Ya kan, keluarin.
1: Mbak Rini nih ada pesannya nih.
0: Apa? Pesannya apa? Magelangan satu.
1: Gak pedes.
0: Gak pedes.
1: Dibungkus karetnya dua.
0: Sama jeruk anget.
1: Ya Jo. Kalau Mbak Rini bilangnya patah hati seorang pendengar adalah ketika penyiarnya siaran terakhir.
0: Aduh.
1: Kehilangannya tuh berasa banget. Aduh. Aku udah berkali-kali mengalami, termasuk malam ini, walaupun aku gak sering, walaupun aku gak sering join pas Mas Jordan siaran, tapi tetap ngerasa kehilangannya nih gitu. Untungnya kemarin aku sama Mbak Rini ini sempat ketemu di studio Pro 2. Tapi masalahnya kita gak sempat foto.
0: Nah sayang banget
1: Rini.
0: Dan fun fact-nya paginya aku ketemu sama kakaknya Mbak Rini. Gak sengaja dong.
1: Oh, iya?
0: Ketemu iya tadi ketemu sama kakaknya Mbak Rini dan kita foto bareng.
1: Tapi
0: langsung berarti itu sih kata-kata Mbak Rini benar kan, pendengar kehilangan penyiar. Tapi penyiar juga ketika kehilangan pendengar
1: itu sedih.
0: Itu aku rasain ketika awal aku selesai siaran ya di Pro 4 dulu, kemudian aku pindah ke sini kayak wow, sedih banget.
1: Ya. Karena kan menurut aku walaupun pendengar tuh kita enggak kenal in personal, maksudnya kenal secara kehidupan dan sebagainya, tapi dengan chit-chat seperti ini,
0: benar,
1: dengan obrolan-obrolan itu aku merasakan seperti apa namanya, punya hubungan yang walaupun kita jauh, tapi kita dekat di hati gitu loh.
0: Nah, tapi ya gimana ya, namanya kan kita kan di radio itu kan cari hiburan.
1: Iya betul.
0: Dan benar-benar ketika nanti pendengar mendapatkan hiburan, kemudian juga sebetulnya yang tanpa disangka adalah penyiar itu juga dapat hiburan dari pendengar loh.
1: Iya, bener banget.
0: Kayak lihat kak pantun-pantunnya Mbak Rini,
1: Mbak Tri,
0: kata-katanya dari Kevin,
1: terus Mas pesan-pesan juga dari Lara Purnama Sari.
0: Ya itu benar-benar menurutku itu adalah hiburan tersendiri buat penyiar.
1: Dan ini ada yang Mbak baru mengirimkan sebuah kata-kata, mungkin kita
0: apa
1: langsung
0: tuh
1: aja bacain kali ya. Dari Kak Syifa. Halo Kak Syifa. Kak Syifa ini sebenarnya pendengar baru kita.
0: Oh gitu?
1: Iya, dan dia sebenarnya kenal sama aku, terus karena aku sering kegiatan sama dia, aku bilang di mobil dengarkan Pro 2 Jogja karena banyak sekali program seru. Dan mulai saat itu hingga saat ini di mobilnya selalu Pro 2 Jogja.
0: Wow keren, pokoknya nanti disuruh ngelem ya.
1: Iya.
0: Ini, jadi nanti dilem gak bisa diganti.
1: Nah iya, jangan diganti. Pokoknya lainnya nanti puter-puterannya itu dimatiin aja.
0: Diambil aja.
1: Diambil aja biar gak ganti radio gitu.
0: Ya, nah iya.
1: Kata-kata dari Kak Syifa ini ada sedikit cerita nih. Aku mau cerita pengalaman perpisahan dengan sudut yang berbeda. Oh ini
0: apa
1: sudut
0: tuh
1: yang berbeda nih. Hari ini adalah hari ulang tahunku. Oh iya.
0: Wow,
1: Kak Syifa.
0: Happy birthday Kak Syifa.
1: Happy birthday Kak Syifa.
0: Wow.
1: Di usia yang baru, aku ingin melepaskan versi diriku yang dulu dan melangkah dengan cara pandang yang lebih bijak.
0: Wow.
1: Aku juga belajar melihat setiap permasalahan dari berbagai sudut pandang, belajar mengatur ekspektasi, serta memahami mana hal-hal yang bisa aku kontrol dan mana yang memang harus aku ikhlaskan. Semoga di tahun yang baru ini aku lebih bisa terus tumbuh dan lebih tenang menjalani hidup. untuk penyiar magang kece kita, asik. Jordan. Hari ini
0: tuh.
1: Iya, hari ini menjalani hari terakhir magangnya. Semoga ini menjadi langkah baru yang indah untuk menggapai semua mimpi dan cita-cita yang sedang diperjuangkan. Terima kasih sudah menemani pendengar dengan energi dan semangat yang luar biasa. Sukses selalu Jordan untuk perjalanan berikutnya. Dan salam hangat juga untuk Kak Ajeng. Semoga selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, kelancaran.
0: Amin.
1: Dalam setiap urusannya. Dan selalu dikelilingi oleh hal-hal baik yang membuat hari-harinya semakin bermakna.
0: Amin, amin, amin.
1: Aku mau request nih Kak Ajeng dan Kak Jordan.
0: What?
1: Judulnya lagu Juni dari Doni Maulana, spesial untuk Jordan yang selesai magang bulan Juni ini.
0: Okay.
1: Oh my God, kita siapkan dulu
0: Juni ya.
1: Lagu Juni dari Doni Maulana, semoga sih udah masuk. Harusnya udah masuk ya Mbak ya.
0: Iya, kalau nggak masuk ya kita nanti mundur ke Mei.
1: Mundur
0: ya.
1: Ke Mei.
0: Juni dari Doni Maulana ya. Entar. Belum ada sih sampai saat ini nih. Coba. Adanya Junior.
1: Juni. Doni Maulana.
0: Oke, kalau gitu kita puterin lagu lainnya dulu.
1: Iya, betul.
0: Sebari nanti kita akan puterin lagu requestan dari
1: Kak Syifa.
0: Kak Syifa. Spesial buat kalian ada yang aku mau puterin.
1: Oke.
0: Masa ini,
1: masa
0: nanti
1: ini,
0: dan juga masa indah lainnya.
1: Oh my God.
0: Supaya masa-masa kita selalu ada hikmahnya.
1: Iya, betul sekali.
0: Selalu membuat kita bahagia.
1: Yes.
0: Spesial buat kalian dan stay tune di 102,5 FM Pro 2 Jogja.
1: Teman terbaik kamu.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Mas, ini roti sama kopinya satu ya.
3: Sebentar ya mbak, antri dulu.
2: Iya mbak, jangan main serobot aja dong. Kan duluan saya. Saya kan cuma dikit mbak, bentaran doang. Tuh, mbaknya sekeranjang. Lama, saya buru-buru nih.
1: Lah, solusinya kalau buru-buru, ya berangkat.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Mas, ini roti sama kopinya satu ya.
3: Sebentar ya mbak, antri dulu.
2: Iya mbak, jangan main serobot aja dong. Kan duluan saya. Saya kan cuma dikit mbak, bentaran doang. Tuh, mbaknya sekeranjang. Lama, saya buru-buru nih.
1: Lah, solusinya kalau buru-buru, ya berangkat.

0: 102,5 FM Pro 2 Jogja,
1: teman terbaik kamu. Tentunya masih di Jaga Malam.
0: Jangan galau malam-malam. Meskipun penyiarnya lagi galau,
1: tapi kita tetap semangat.
0: Iya, but no problem ya Ju ya.
1: Iya, so, makin malam tapi makin banyak yang gabung ternyata.
0: Siapa Ju?
1: Kita mau bacain dari Bunda Lestari nih.
0: Oke, okay, one by one ya Ju ya. Kali ini siapa Bunda Lestari ya, udah gabung kali ini.
1: Bunda Lestari yang gabung dan dia requestnya Mahalini melawan Restu.
0: Oke, okay, Mahalini merawan?
1: Melawan Restu.
0: Coba lagi Mahalini.
1: Mahalini melawan Restu.
0: Itu kalau kita bacain 5 kali kayak Mahalini merawan.
1: Iya.
0: Merawan lagi. Oke oke oke oke. Bacain Jo.
1: Sambil kita siapkan lagu Mahal ini melawan Restu.
0: Kan,
1: ya.
0: Apa kataku kan?
1: Dari Bunda Lestari. Perpisahan yang paling membekas bagi ibu adalah saat anak-anak ibu harus terpaksa merantau demi sekolahnya dan menggapai cita-citanya. Aduh, itu sedih banget sih pasti.
0: Benar-benar.
1: Meski hati ibu begitu sedih dan rapuh karena rumah ini terasa sepi, ibu belajar bahwa setiap perpisahan adalah bagian dari proses menuju masa depan yang lebih baik.
0: Amin.
1: Yang bisa ibu lakukan hanyalah terus mendoakan agar anak-anak ibu selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kesuksesan dalam hidupnya.
0: Amin.
1: Mau request melawan Restu ya deh untuk diputarkan. Terima kasih. Ibu atas ceritanya. Semoga anak ibu yang merantau dimanapun anak ibu berada tetap dalam lindungan Tuhan. Ibu juga sehat selalu, jangan lupa Bu.
0: Amin.
1: Karena melihat kesuksesan adalah cita-cita setiap orang tua.
0: Nah benar banget. Tapi emang ini ya Jo, kalau kita ngomongin merantau nih ya, aku cenderung sebenarnya kalau seusia kita nih Jo, emang memang rasanya kayak pingin pergi kemana, cari pengalaman di mana. Tapi ternyata sometimes emang orang tua tuh kayak, aku gak mau nih anakku jauh dari aku gitu. Makanya kita harus pengertian juga gitu kan ya. Tapi orang tua tuh kayak sebetulnya ingin membebaskan anaknya tuh bisa kemana-mana.
1: Iya,
0: karena
1: betul.
0: Karena punya pengalaman, tapi dia tuh juga pingin ditunggu gitu.
1: Iya.
0: Nah makanya kalau aku pribadi ya, kalau keluargaku ya, sistemnya kayak misalkan kamu mungkin bisa nih ke luar negeri dan lainnya, sebulan dua bulan lah, tapi tetap rumahnya deket sama mama papa gitu
1: betul,
0: kan.
1: Betul.
0: Jadi emang nanti bisa ketemu kapan.
1: Iya. Ada lagi pesan dari Kevin Ari.
0: Kevin, halo Kevin.
1: Mau ngasih kata-kata aja kak.
0: Apa tuh?
1: Kata-kata
0: dari Kevin. Perpisahan pasti akan terjadi. Yang datang kelak pasti akan pergi. Tawa, derita, pergumulan dan juga kebahagiaan. Semua satu kesatuan pada naskah kehidupan. Perpisahan juga selalu datang tak berkabar, menjumpai kapan saja tanpa permisi, tanpa tahu kondisi dan situasi. Namun tak bisa ditunda meski hanya sedetik saja. Itulah waktu. Ia selalu datang membawa makna. Semoga diri hari ini dan diri kita selalu belajar memahami setiap kejadian sebagai bagian dari proses pendewasaan. Thank you Kevin.
1: Terus ini ada lagi dari Pras. Ini dia dari Jakarta, Tangerang Selatan.
0: Oh gitu.
1: Dia request lagunya Cherry Bell nih.
0: Oh gitu ya, Cherry Bell ya.
1: Nah, coba kita carikan dulu Cherry Bell yang mungkin You Are Beautiful atau yang mana
0: you
1: ya.
0: You are beautiful.
1: Cukup. Ntar jadi kita yang Cherry Bell nih, bukan Cherry Bell aslinya ini. Mungkin habis kita request putar di request, aku mau ngasih sebuah pesan penutup kali ya sebelum kita just music kali ya mbak.
0: So kita puterin Mahalini melawan Restu.

0: Tarik nafas dulu, Jo.
1: Tarik nafas dulu.
0: Masih kuat kan ya?
1: Masih.
0: Masih dong.
1: Aman aja.
0: Oke, gimana Jo? Kali ini special persembahan for the last moment kali ini.
1: For the last moment aku mau ngasih sedikit pesan nih buat teman berdua.
0: Ya, gimana Jo?
1: Buat Mbak Ajeng juga. Terima kasih udah memberikan kesempatan aku untuk bisa belajar jadi penyiar nih.
0: Asli.
1: Di kesempatan magang pada hari ini. Terima kasih juga buat teman Pro 2 yang selalu menyempatkan waktunya, membagikan energi positifnya. Ditambah juga karena teman Pro 2 ini selalu cerita-cerita di sesi-sesi kita, jadi membuat aku makin semangat untuk melaksanakan magang aku nih. Terima kasih juga buat Mbak Ajeng.
0: Thank you, Jo.
1: Yang udah senantiasa mengajari aku bagaimana cara jadi penyiar radio, play on dan operasi semua peralatan-peralatan radio. Itu semua berkat dari Mbak Ajeng dan teman-teman Pro 2, mentor-mentor yang ada di Pro 2 Jogja ini. Mungkin saat ini aku pamit dari udara jaga malam setiap Rabu bersama dengan Mbak Ajeng, tapi tentunya kemesraan ini akan terus kita jalin bersama sampai kapanpun. Aku juga masih terus menantikan untuk kita semua bisa ngobrol lagi di kesempatan lainnya. Dan akhir kata, aku Jordan Oloan, magangers di RRI Pro 2 Jogja.
0: Magangers ya.
1: Pamit undur diri. Sign out, sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan yang lebih baik lagi.
0: Wow, thank you Jordan.
1: Terima kasih.
0: Pokoknya
1: juga Mbak Ajeng.
0: Hopefully we can ketemu lagi di apa ya, special
1: another moment,
0: another moment, experience. Dan juga si on top ya, Jo,
1: si on top Mbak Ajeng
0: juga. Pokoknya sukses selalu.
1: Yes.
0: Spesial yang terbaik untuk kamu. Pokoknya jangan jauh-jauh dari Pro 2.
1: Iya, selalu dekat
0: selalu
1: dengan Pro 2.
0: Nah, meskipun nanti udah gak siaran di sini misalkan
1: betul.
0: Tetap harus WA-WA.
1: Iya, aku akan join
0: voice
1: selalu
0: note ya,
1: pakai voice note nanti.
0: Nah, biar yang merindukan kamu tentunya bisa terobati kangennya.
1: Terobati ya, buat sehat Mbak Tri, sehat selalu Mbak Tri, Mbak Rini, Mas Fuad semuanya.
0: Kenapis kan. Thank you Jordan.
1: Terima kasih juga Mbak Ajeng. Terima kasih teman Pro 2. Sukses selalu, bahagia selalu.
0: See you on top ya.
1: See you on top.
0: Bye-bye. Kali ini teman Pro 2 juga terima kasih udah gabung di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kali ini kita akan masuk di sesi terakhir sebelum kita jumpa. Ada di Jazz Music.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, cakep nih sepatunya. Baru ya?
3: Yoi.
2: Sepatu KW pasti.
3: Semua orang kan lokal pride nih.
2: Serius? Lokal punya?
3: Iyalah. Daripada maksain beli barang KW, udah mahal KW pula. Produk lokal juga keren kok. Harga masuk akal, kualitas bersaing. Lagian kalau ntar bisa mendunia, kan kita juga yang ikutan bangga. Indonesian Pride.
2: Wih, cakep nih. Sebagus itu ternyata produk lokal.
3: Ya kan, ya kan? Nggak usah pegang-pegang. Ntar naksir loh.
2: Telah. Terlanjur jatuh cinta nih. Kapan-kapan. Pinjem ya?
3: Pinjem kok hobi. Beli dong.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu. Anak zaman sekarang gak pernah ketinggalan mengabadikan momen di laman sosial media mereka. Tapi di balik unggahan tersebut, sebenarnya mereka tuh ingin menyombongkan diri, tapi terselubung. Sebagai contoh, ketika seorang remaja sedang makan di restoran kekinian dan mengunggah fotonya di sosial media dengan caption, "Gagal diet." Nah, maksud dari caption itu, seolah-olah ingin menunjukkan kepada orang-orang bahwa dia sedang menjalani diet. Padahal secara tidak langsung, ia sedang melakukan humble brag atau pamer terselubung makan di restoran ternama dengan hidangan yang lezat serta harga yang mahal. Seorang psikolog anak dan remaja, Vera Itabiliana Hadiwijoyo mengatakan, tujuan sebenarnya seseorang melakukan humble brag adalah untuk mendapatkan perhatian dari orang-orang di sosial media sekaligus merasa bangga bila ada pujian. Lalu, apakah kamu termasuk yang seperti itu?

0: Stay tuned on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebelum terbang, kami akan menyampaikan aspek keselamatan dari pesawat ini.
3: Pesawat jadi moda transportasi yang mempercepat jarak tempuh perjalanan dan mempermudah kita traveling ke berbagai tempat. Tapi tahukah kamu teman Pro 2, kalau ada beberapa lokasi yang terlarang untuk dilintasi pesawat? Salah satunya Kutub Utara. Alasannya karena wilayah kutub punya medan geomagnetik. Pesawat-pesawat yang terbang di area ini bakal terganggu sistem navigasinya karena medan magnet yang sangat kuat dan sering berubah-ubah. Para pilot akan kebingungan ketika ingin mendaratkan pesawat karena mereka bakal sulit menemukan landasan yang benar.

0: Stay tune on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Topeng, tentu sudah sering kita dengar dan juga bukanlah hal asing di telinga kita. Topeng, tradisi di daerah Gunung Kidul, Yogyakarta, tepatnya di desa Bobung, yang diadopsi dari bentuk toko dalam cerita Panji. Topeng Panji dianggap sebagai benda sakral, sehingga tidak sembarangan orang boleh membuat topeng Panji. Artinya, hanya dapat dibuat oleh empu atau ahli yang memiliki garis keturunan tertentu. Proses pembuatan sepenuhnya masih menggunakan tangan, mulai dari mengukir hingga pembuatan motif, sehingga topeng yang dihasilkan memiliki kualitas yang tinggi. Motif yang digunakan merupakan ciri khas dari daerah Bobung. Dengan modelnya yang unik, bahkan dipadukan dengan kerajinan fungsional, topeng Panji kayu batik ini sudah tersohor, bahkan menjadi komoditi ekspor hingga ke mancanegara.

menuntas sudah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sajikan menjadi sesuatu yang berguna untuk teman perdua. Seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih, dan kami akan hadir kembali di pukul 5 waktu Indonesia.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Inilah Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Kembali mengudara melalui frekuensi 102,5 FM untuk temani teman Pro 2 sepanjang hari ini. Hari Kamis tanggal 11 Juni 2026 dengan berbagai program yang telah kami rancang dari pukul 5 hingga nanti pukul 24. Teman Pro 2 dari Jalan Avandi Demangan Yogyakarta, terimalah salam jumpa kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Yo, selamat pagi teman Bro 2 yang jam segini sudah mulai beranjak nih dari tempat tidur untuk siap-siap menjalankan aktivitas hari ini. Semoga segala aktivitas kamu diberikan kemudahan dan juga kelancaran ya tentunya teman Bro 2. Dan bagi hari ini aku Safira Ajeng bakal temani kamu di pagi hari ini di sepeda selamat pagi teman Pro 2. Sampai nanti di jam 10 teman Pro 2 aku bakal temani kamu. Dan hari ini gak cuma ada sepeda, karena ada juga nanti santai siang, sore ceria, dan juga jaga malam, jangan galau malam-malam, yang bakal temenin istirahat kamu setelah seharian beraktivitas nih teman Pro 2. Pokoknya Pro 2 Jogja bakal jadi teman terbaik kamu dari jam 5 pagi sampai jam 24 teman Pro 2. Dan sekarang kita akan awali dulu nih dengan jazz music teman Pro 2, dan nanti aku bakal balik lagi temani kamu di sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Kisah Nabi Sulaiman alaihissalam, Raja segala makhluk. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah putra dari Nabi Daud alaihissalam. Sejak kecil, Nabi Sulaiman sudah menunjukkan tanda-tanda yang istimewa. Dia lebih cerdas dari siapapun, rajin beribadah dan rendah hati. Meskipun ayahnya adalah raja yang hebat, dia sama sekali tidak pernah sombong. Semua orang beranggapan Nabi Sulaiman pasti akan meneruskan tahta ayahnya, menjadi raja bagi kaum Bani Israel. Suatu hari, Nabi Daud mengajak Nabi Sulaiman ke persidangan. Saat itu, ada dua orang yang sedang berseteru.
1: Astagfirullah.
2: Baginda Raja, domba-domba miliknya masuk ke perkebunanku dan menghancurkan semua tanaman milikku. Saya minta ganti rugi. Mohon Baginda bisa memberikan nasihat yang adil. Saya sudah lama menunggu masa panen dan sekarang saya tidak bisa memanennya.
0: Nabi Daud bertanya kepada pemilik domba, apakah benar dombanya telah merusak perkebunan itu? Dan si pemilik domba membenarkan hal tersebut. Kemudian, Nabi Daud memutuskan, pemilik domba harus menyerahkan ternaknya sebagai bentuk ganti rugi. Keputusan itu disambut gembira oleh pemilik kebun. Namun, keputusan itu terasa berat bagi pemilik domba. Nabi Sulaiman meminta izin kepada ayahnya untuk memberikan saran.
3: Untuk sementara, pemilik domba harus menyerahkan dombanya kepada pemilik kebun. Domba itu bisa dimanfaatkan dan diambil hasilnya. Pemilik domba juga harus memperbaiki kebun yang rusak sampai kembali seperti semula. Setelah itu, semua harta tadi harus dikembalikan kepada pemiliknya masing-masing.
0: Sifat-sifat kepemimpinan Nabi Sulaiman terus berkembang. Dan ketika Nabi Daud wafat, tahta kerajaan pun diwariskan kepadanya. Nabi Sulaiman memiliki kemampuan untuk mengolah besi, timah, dan tembaga. Kemudian mengembangkannya menjadi senjata dan alat pertahanan yang kuat. Kerajaan Nabi Sulaiman pun dikenal sebagai kerajaan yang hebat militernya dan makmur. Nabi Sulaiman mewarisi semua sifat mulia dari Nabi Daud, termasuk kenabiannya. Benar, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Nabi Sulaiman sebagai nabi dan rasul utusannya untuk meneruskan perjuangan sang ayah membimbing Bani Israel agar terus beriman kepada Allah. Allah juga menundukkan semua makhluk lain seperti burung-burung, angin, hingga bangsa jin di bawah kuasa Nabi Sulaiman. Suatu hari, Nabi Sulaiman bersama pasukannya melintas di sebuah padang rumput. Tiba-tiba, terdengar jeritan seekor semut.
4: Bersembunyilah di rumahku sebelum Sulaiman dan pasukannya menghancurkanmu di bawah kaki mereka.
0: Nabi Sulaiman mendengarnya dan memerintahkan pasukannya untuk berhenti. Mereka menunggu hingga para semut itu berhasil menyelamatkan diri. Pada saat Nabi Sulaiman melakukan perjalanan ke Yaman, dia melihat sistem penyaluran air yang luar biasa. Dia ingin sekali membangun saluran-saluran air seperti itu di negerinya sendiri. Namun sayang, negerinya tidak memiliki sumber mata air yang cukup. Karena itulah, Nabi Sulaiman mengumpulkan semua burung dan memberikan tugas untuk mencari mata air. Semua burung hadir memenuhi panggilan Nabi Sulaiman. Hanya burung Hud saja yang tidak hadir.
5: Kenapa aku tidak melihat burung Hud-Hud? Aku pasti akan menghukumnya dengan siksaan yang berat, kecuali dia memberiku alasan yang jelas.
0: Tak lama kemudian, burung Hud datang dengan wajah ketakutan. Dia khawatir mendapatkan hukuman dari Nabi Sulaiman. Burung berkata, dia membawa sebuah kabar penting. Kemudian dia bercerita bahwa dia melihat Ratu Bilqis dari Kerajaan Saba dan rakyatnya melakukan dosa besar. Mereka semua menyembah kepada matahari.
6: Wahai matahari yang agung,
1: Limpahkan rahmat-Mu. Jadikan negeri ini lebih makmur dan lebih kuat.
0: Doa itu pun diikuti oleh seluruh rakyatnya. Nabi Sulaiman tidak langsung percaya. Untuk membuktikannya, dia pun menulis sebuah surat kepada Ratu Bilqis.
5: Aku akan melihat apakah kamu benar atau berbohong. Ambillah suratku ini dan kirimkan kepada Ratu Bilqis. Setelah itu, kamu boleh pulang. Kita lihat jawaban apa yang akan mereka berikan.
0: Burung Hud pun menerima surat itu dan mengantarkannya ke Kerajaan Saba. Ratu Bilqis menerima surat itu. Isinya adalah ajakan untuk tunduk kepada Nabi Sulaiman dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ratu Bilqis tidak mau tunduk begitu saja. Dia ingin melihat seberapa besar kerajaan Nabi Sulaiman.
1: Pergilah kalian menghadap Raja Sulaiman, bawa hadiah yang mewah, dan lihatlah apakah mereka sekuat yang diceritakan atau tidak.
0: Burung Hud mendengar rencana itu dan segera melaporkannya kepada Nabi Sulaiman. Mendengar informasi ini, Nabi Sulaiman memberikan perintah kepada para jin untuk membangun sebuah istana yang tidak ada tandingannya. Istana itu terbuat dari kaca dan di bawahnya mengalir sungai-sungai yang jernih. Nabi juga menyiapkan semua prajurit dari segala golongan, yaitu manusia, hewan, dan jin. Para utusan Ratu Bilqis tercengang melihat kemegahan istana Nabi Sulaiman. Ditambah lagi ketika melihat barisan pasukan yang begitu banyak. Mereka terbata-bata menyampaikan hadiah dan pesan dari sang ratu. Namun, Nabi Sulaiman menolak semua hadiah itu sambil berkata,
5: "Kembalilah kamu dengan semua hadiah ini kepada ratumu."
0: Utusan Ratu Bilqis kembali pulang dan menyampaikan semua pesan dari Nabi Sulaiman.
6: Raja Sulaiman berkata akan mengirim bala tentara ke sini jika ratu tidak menuruti perintahnya. Beliau meminta ratu untuk datang sendiri dan menyerahkan diri.
1: Bagaimana kekuatan mereka?
6: Mereka sangat kuat, ratu.
0: Jawab sang utusan. Wajahnya terlihat pucat dan ketakutan. Ratu Bilqis mengumpulkan semua panglima dan meminta pendapat.
7: Apa ratu berniat untuk menyerah dan membuang Tuhan yang selama ini kita sembah?
1: Lalu, apa yang bisa kita lakukan?
6: Kami hanya bisa berperang, ratu.
1: Tapi kita akan kalah. Raja Sulaiman begitu kuat.
0: Ratu Bilqis pun memutuskan untuk pergi ke kerajaan Nabi Sulaiman. Dia akan datang sendiri dan melihat sekuat apa Nabi Sulaiman. Perjalanan yang sangat panjang pun ditempuh oleh Ratu Bilqis. Tanpa diketahui oleh sang ratu, Burung Hud selalu mengawasi gerak-geriknya. Ketika sang ratu sudah dekat, Burung Hud pun pergi menemui Nabi Sulaiman untuk melapor. Nabi Sulaiman bermaksud untuk menunjukkan mukjizat yang dimilikinya kepada sang ratu, agar dia dan semua rakyatnya tunduk. Nabi Sulaiman bertanya kepada Burung Hud, apa yang paling dicintai oleh Ratu Bilqis? Dan Burung Hud menjawab,
8: singgasananya.
0: Nabi Sulaiman kemudian bertanya kepada pasukannya, adakah yang sanggup membawa tahta itu? Jin Ifrit menjawab,
6: aku akan membawa tahta itu ke sini sebelum engkau sempat memejamkan matamu.
0: Dalam sekejap saja, tahta Ratu Bilqis yang berada di Kerajaan Saba sudah berpindah ke istana Nabi Sulaiman. Padahal jaraknya sangat jauh sekali. Nabi Sulaiman memanjatkan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua mukjizat yang diberikan kepadanya.
9: Allahu Akbar.
0: Rombongan Ratu Bilqis disambut dengan ramah. Sama seperti para utusan terdahulu, rombongan kali ini pun terkagum-kagum pada kemegahan istana Nabi Sulaiman. Apalagi ketika sang ratu melihat sebuah kursi yang mirip dengan singgasana miliknya.
5: Apakah tatamu seperti ini?
0: Ratu Bilqis tidak bisa berkata apa-apa melihat segala keajaiban itu. Nabi Sulaiman menunjukkan semua mukjizat Allah yang diberikan kepadanya. Itu adalah bukti bahwa dia benar-benar utusannya. Akhirnya, Ratu Bilqis menyadari bahwa dirinya bukan apa-apa jika dibandingkan dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bersumpah untuk beriman kepada Allah. Subhanallah. Setelah itu, seluruh rakyat kerajaan Saba pun beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama menjabat sebagai raja, Nabi Sulaiman meneruskan perjuangan Nabi Daud untuk membangun Masjid Al-Aqsa. Selama pembangunan, Nabi berdoa kepada Allah agar menjadi raja yang bijak, memiliki kerajaan yang tidak ada tandingannya, dan mengampuni dosa siapapun yang mengunjungi Masjid Al-Aqsa. Sebelum masjid selesai dibangun, Nabi Sulaiman wafat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman terbaik kamu,
9: Pro 2. Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
10: Selamat pagi teman Pro 2.

0: on Produwear Vap.
1: Teman terbaik kamu.
2: Katanya sih vape lebih aman daripada rokok.
3: Katanya sih lebih keren, lebih clean, lebih culture.
2: Masa sih? Faktanya, penelitian dari John Hopkins bilang uap vape mengandung logam berat, senyawa kimia beracun, sampai partikel ultrahalus yang bisa nempel di paru-paru. Nikotinnya masih ada, malahan seringnya lebih tinggi dari rokok biasa. Vape bisa bikin batuk kronis, nafas pendek, sampai evali. Cedera paru-paru akut yang pernah bikin ratusan orang di Amerika Serikat masuk rumah sakit. Uapnya sih wangi, tapi bisa bikin paru-paru sesek. Efek candunya sama aja kayak rokok. Beda dibungkus aja, lebih estetik. Tapi penyakitnya tetap klasik.

0: Stay tuned on Prodwell FM.
1: Teman terbaik kamu. Belum sah liburan di Jogja kalau belum pernah belanja oleh-oleh di Pasar Beringharjo. Pasar yang terletak di Malioboro ini sangat legendaris dan jadi salah satu tujuan favorit turis. Pasar Beringharjo sudah ada sejak tahun 1758. Nama Beringharjo berasal dari wilayah tersebut yang dulunya merupakan hutan beringin, digabungkan dengan kata harjo yang berarti kesejahteraan. Dinamakan Beringharjo dengan tujuan supaya pasar tersebut bisa menjadi sumber kesejahteraan bagi banyak orang.

0: FM. Info Pro 2 FM. Info Pro 2.
1: Waktunya Info Pro 2 hari ini Kamis 11 Juni 2026 bersama saya Safira Ajeng.
0: Info Pro 2.
1: Teman Pro 2, kita awali dari berita internasional. Delegasi Indonesia di Markas Besar UNESCO Paris hari ini menyepakati penguatan kerjasama digitalisasi naskah kuno Nusantara. Langkah ini diambil sebagai upaya proteksi terhadap aset budaya tak benda dari ancaman kerusakan iklim global. Fokus utama proyek tahun 2026 ini akan menyasar naskah-naskah dari kawasan Asia Tenggara, termasuk koleksi keraton-keraton di Indonesia, guna memastikan akses edukasi bagi generasi mendatang di kancah internasional.

0: Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan mengonfirmasi bahwa progres pembangunan jalur kereta api cepat ataupun kereta cepat tahap lanjutan kini mulai memasuki wilayah Jawa bagian selatan. Proyek strategis nasional ini ditargetkan mampu memangkas waktu tempuh Jakarta-Yogyakarta secara signifikan pada akhir tahun depan. Menteri Perhubungan menegaskan integrasi antar moda di stasiun-stasiun besar menjadi prioritas utama guna mendukung konektivitas logistik dan juga mobilisasi masyarakat secara efisien. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta resmi membuka Festival Teknologi Budaya di sepanjang area Malioboro hingga Panggung Krapya. Event ini memadukan kekayaan tradisi lokal dengan inovasi kecerdasan buatan dalam bentuk pemetaan proyeksi cahaya pada bangunan bersejarah. Selain menarik kunjungan wisatawan mancanegara, festival ini juga ditujukan untuk memperkuat posisi Yogyakarta sebagai pusat kreativitas digital berbasis budaya di Indonesia.
1: Sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

selamat pagi dan tentunya selamat beraktivitas ya teman-teman dua di hari ini nih, edisi kamu 11 Juni 2026. Semoga pagi ini jadi awal yang baik ya teman-teman dua untuk nyelesain ini semua target dan juga rencana kamu. Dan kita mulai hari ini dengan energi positif, informasi menarik dan juga musik terbaik pilihan kamu. So let's join with us teman-teman dua, gabung bareng aku nih ya di hari ini, edisi 11 Juni 2026 bareng aku Safira Ajeng di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Piala Dunia 2026 menghadirkan banyak hal baru. Bukan cuma soal pertandingan dan aturan di lapangan, tapi juga dari sisi musik resminya. Jika biasanya FIFA hanya memiliki satu lagu anthem utama, kali ini FIFA menyiapkan konsep yang berbeda dengan menghadirkan album resmi berisi banyak lagu dari berbagai negara dan genre musik yang berbeda. Lagu pertama yang diperkenalkan berjudul Lighter, yang dibawakan oleh Jelly Roll dan Karin Leon. Lagu ini memadukan nuansa country Amerika dengan sentuhan musik khas Meksiko sebagai simbol tiga tuan rumah Piala Dunia 2026, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Tak hanya itu, FIFA juga menghadirkan proyek bernama Sonic ID. Dalam konsep ini, setiap kota tuan rumah memiliki identitas musik sendiri yang menggambarkan budaya lokal mereka. Jadi, suasana Piala Dunia nanti bukan hanya terasa lewat sepak bola, tetapi juga lewat warna musik dari berbagai kota di Amerika Utara. Piala Dunia 2026 pun diprediksi menjadi turnamen paling meriah, modern, dan penuh kolaborasi budaya sepanjang sejarah FIFA.

Pira Ajeng masih menemani kamu teman berdua kali ini di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan kali ini nih teman Pro 2 tentunya di nuansa yang begitu cerah meriah ya teman Pro 2. Pas banget nih buat kalian yang mungkin pagi hari ini memulai aktivitas dengan kegiatan. Pokoknya aku berdoa semoga kegiatan dan juga aktivitas kamu diberikan kelancaran nih teman Pro 2. Kali ini di Spadah menemani kamu teman Pro 2, aku pingin coba deh ya kan. Coba ngobrol ataupun ada topik pagi hari ini nih teman Pro 2. Aku penasaran ada gak sih satu makanan yang bisa kamu makan berkali-kali tapi tuh kamu gak bosan tuh makan itu. Nah kira-kira apa supaya nanti barangkali nih ya bisa jadi referensi sarapan di pagi hari ini. Buat teman produk yang udah gabung kali ini, terima kasih, thank you ya. Kali ini ada Nana yang udah menyapa pagi hari ini dan minta ataupun request lagu. Dan buat kalian teman produk yang mau request lagu untuk menemani pagi hari kamu supaya tambah semangat, langsung join aja di 0811 2511 025. Karena tentunya ada aku Safira Ajeng yang siap menemani kamu di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Hai Gigan, kerja apa sekarang?
2: Sekarang jadi sutradara aja tante.
1: Hah? Sutradara? Ah itu mah hobi aja kan, iya kan?
2: Ya kerjaan juga tan. Hobi jadi profesi. Kan sekarang eranya ekonomi kreatif.
1: Serius? Yakin kamu jadi sutradara? Gak kerja kantoran aja gitu? Jadi ASN? Gak mau?
3: Di balik ide kreatif, ada peluang besar yang bisa tumbuh. Pekerja industri kreatif kini menjadi bagian penting dari ekonomi kreatif. Mari hargai profesinya, apresiasi karyanya.
4: Selamat pagi, teman Pro 2.
5: Selamat pagi.

Tahun Pro 2 buat kalian para pecinta musik rock. Ada Jogja Rock Podek nih yang bakal digelar di Stadion Kridosono Tahun Pro 2 pada 13 Juni mendatang. Dan rencananya nih ini akan menghadirkan penampilan musisi legendaris Indonesia di Tahun Pro 2. Wow, siapa nih yang udah nunggu-nunggu nih dari lama? Ataupun buat kalian yang suka budaya dan juga musik yang lebih santai ataupun keroncong plesiran satu dekade, di kawasan Candi Prambanan juga ada nih Tahun Pro 2 yang rencananya akan digelar pada tanggal 13 sampai 14 Juni. Jadi masih ada sekitar 2 hari lagi buat kalian prepare ya. Dan festival ini Tahun Pro 2 ini akan menghadirkan sejumlah musisi ternama dalam nuansa keroncong yang khas dan juga kekinian. Selain itu ada apa lagi sih, Jeng? Ada nih di bulan Juni nih Tahun Pro 2 di JCM. Ada program namanya Universe Tahun Pro 2, Universe 2026, yang berisi berbagai kegiatan mulai dari expo, kompetisi, olahraga, pertunjukan seni, sampai nih pameran UMKM yang bisa kalian nikmati seluruh kalangan Tahun Pro 2. Jadi jangan cuma rebahan ya di bulan Juni kali ini, jangan cuma rebahan di rumah. Manfaatkan akhir pekan untuk menikmati serunya nih berbagai event yang ada di Yogyakarta. Atau buat kamu yang kali ini punya info-info apa nih, P-info ya kan, biasanya P-info kegiatan Juni apa nih yang seru ataupun kegiatan olahraga, kalian bisa langsung kabarkan bareng aku ya di 0811-2511-025. Barangkali nanti aku bisa join ke sana, bisa ketemu kalian ya kan. Dan ada Mbak Rini di Pakem. Halo Mbak Rini, morning-morning suka ngenjang Mbak Rini. Selamat pagi ya, pokoknya matur nuwun sangat sudah bergabung ya toh. Matur nuwun Mbak Rini, kira-kira pagi hari ini topiknya nih, ada satu makanan gak sih yang bisa kamu makan berkali-kali tapi kamu tuh gak pernah bosen nih makan ini, kira-kira apa? Seberapa sering kamu makan? Bisa langsung join aja di 0811-2511-025. Ada aku Safira Jing yang siap menemani kamu di sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Assalamualaikum.
3: Shalom.
4: Namo Buddhaya.
2: Salam kebajikan.
3: Tuhan memberkati.
1: Om Swastiastu.
3: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
5: Iklan layanan masyarakat ini bentuk peduli RRI Pro 2 Jogja.

0: Kali ini ada yang bergabung di 08112511025. Siapa ya? Aku mau menyapa pagi Nana. Nana nih paling suka Mbak kalau tiap pagi nih sambil ngopi adalah makan yangko. Wow, yangko, rambe yangko bukan ya? Kali ini Nana juga ngirimin voice note. Aku penasaran nih kira-kira lagi ngomongin apa nih Nana.
1: Cuma kan ngucapinnya kalau pas makan sama pasangan kan mau yang
0: Oh gitu ya. Wow, berarti enaknya makan yangko sama pasangannya ya. Kalau belum punya pasangan gimana Nina? Oke, makanan kecil mungil tahu-tahu sambil ngobrol udah habis 5 bungkus gitu kan. Bukan 5 box lagi tapi 5 bungkus gitu kan ya. Oke, Nana, sama sih aku juga penggemar yangko juga. Cuman enggak tahu akhir-akhir ini dia jarang makan yangko. Kira-kira di mana ya belinya? Kalau kalian punya referensi tempat beli yangko di Jogja boleh loh ya. Boleh loh yangko. Oke. Thank you, matur nuwun ya Nana ya yang udah ngasih info nih kalau sukanya makan yangko. Dan kali ini Nana minta nih lagunya Tabola Balik. Nah pas banget di depan RRD lagi ada yang senam nih. Kalau gitu spesial buat kalian yang udah gabung kali ini, ada satu lagu Saran Open Up Jazz Konseran Juan Reza featuring Diva Aurel, Tabola Balik untuk kalian di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Info Pro 2 FM. Super Sport Pro 2. Super Sport.
1: Seratus dua koma lima FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, kita akan infokan Super Sport kali ini. Dan kita awali dari berita Piala Dunia FIFA 2026 yang resmi dimulai pada Kamis 11 Juni 2026. Laga pembuka mempertemukan Meksiko melawan Afrika Selatan di Stadion Azteca Mexico City dan menandai dimulainya turnamen pertama dengan format 48 negara peserta. Super Sport Super Sport. San Antonio Spurs bertekad menghidupkan peluang juara saat menghadapi New York Knicks pada game 4 final NBA 2026 teman berdua yang berlangsung Kamis 11 Juni waktu Indonesia. Spurs sebelumnya berhasil mencuri kemenangan pada game ketiga dan kini berusaha menyamakan kedudukan dalam seri final. Super Sport Super Sport. Legenda bulu tangkis Indonesia Chandra Wijaya kembali menggelar turnamen gala nasional yang berlangsung pada 10 hingga 13 Juni 2026. Kejuaraan ini diikuti sekitar 500 pasangan peserta dan turut menghadirkan atlet dari Amerika Serikat, Slovakia, Ukraina, beserta Australia. Super Sport Super Sport.